0: PKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watim Pres Hatta Rajasa menjelaskan Watim Pres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watim Pres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watim Pres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watim Pres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita, mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BP tersebut.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah.

0: ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
0: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
2: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Fir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian.
0: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
5: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80.000 liter air. Saat kami meninggalkan area masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L, registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88.000 liter air.
6: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
4: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten.

0: dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalab BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
2: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan lereng Merapi.
1: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
2: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balerante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
1: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
2: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami Persatu Era Relox Semawai pendengar. Karena hari ini hari Minggu, jadi tidak ada juga kabar Aceh untuk edisi akhir pekan saat ini. Dan juga kami juga nanti tidak menghadirkan bincang pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Tetapi nanti kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara untuk update pagi hari ini. Pendengar, berita tentang reshuffle kabinet, kemudian juga mutasi di tubuh Polri, ekonomi dan keuangan ini masih menjadi berita utama di hari ini. Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet dengan melantik belasan pejabat baru termasuk posisi strategis seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam serta termasuk Menlu, Menteri Luar Negeri. Pelantikan 15 hingga 16 pejabat baru oleh Presiden Prabowo ini untuk memperkuat jajaran pemerintahan. Sementara untuk mutasi Polri, Kapolri menunjuk sejumlah pejabat baru termasuk Irjen Nazli Harahap sebagai Kadif Propam dan juga Komjen Heri Heriawan sebagai Kabaharkam. Lalu kemudian menyangkut dengan nilai tukar rupiah yang saat ini juga terpantau berada di kisaran 17.966 rupiah per dolar Amerika Serikat, ini juga masih menjadi sorotan terhadap kebijakan dan isu pasar. Kemudian juga pendengar misalnya dari dunia olahraga, ini juga masih menjadi sorotan timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di partai final FIFA Asian Cup 2026 dari ajang sepak bola yang rencananya babak final ini diselenggarakan pada Senin 5 Oktober besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Agenda pertandingan puncak ini juga nanti ada perebutan peringkat ketiga turnamen di edisi perdana ini yang dijadwalkan misalnya untuk perebutan tempat ketiga yang mempertemukan antara Malaysia versus Vietnam itu akan dimainkan besok pukul 16 sore di SUGBK Jakarta. Sementara untuk final antara Indonesia versus Thailand itu akan dimainkan pukul 13 siang di SUGBK Jakarta. Jadi FIFA Asian Cup 2026 edisi perdana ini juga mulai dilaksanakan pada 24 September yang lalu dan akan berlangsung babak final 5 Oktober 2026. Tuan rumah kali ini Indonesia dan Hong Kong, peserta 14 negara termasuk 11 anggota ASEAN ditambah Bangladesh, Pakistan dan Hong Kong. Kemudian perjalanan final Indonesia, ini perjalanan ke final atau route to final untuk Indonesia itu setelah memuncaki grup A divisi 1 usai menang dramatis 9-2 atas Bangladesh dan ini unggul produktivitas gol atas Malaysia ya, yang di hari yang sama mengalahkan Singapura 6-0. Kemudian juga dari ajang olahraga lainnya pendengar yang menjadi aktual di hari ini masih didominasi oleh perolehan medali kontingen Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 serta perkembangan dari cabang balap motor dunia. Update untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 misalnya, kontingen Indonesia terus berjuang di penghujung rangkaian kompetisi Asian Games 2026 dan mengumpulkan total 39 medali. Kami ulangi bahwa kontingen Indonesia terus berjuang di penghujung rangkaian kompetisi Asian Games 2026 dan mengumpulkan total 39 medali dengan rincian 5 emas, perak, dan perunggu yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-15 klasemen sementara. Beberapa tambahan medali krusial baru-baru ini juga disumbangkan oleh cabur padel misalnya yang menyumbangkan satu medali perak dan satu perunggu dari nomor ganda putri yang diperankan oleh ex-petenis nasional.
Kemudian juga di cabur voli pantai, misalnya pasangan putra Bintang Akbar dan Sofyan Rahman sukses mengamankan medali perak meski harus berjuang di tengah cedera saat menghadapi wakil Qatar. Kemudian di cabur sepak takraw, misalnya tim nasional sepak takraw ini menyumbangkan tambahan medali perak setelah berjuang di partai puncak melawan Jepang, serta perunggu dari nomor kuadran putri. Kemudian dari ajang MotoGP 2026, dari kancah balap internasional ini, perburuan gelar juara dunia semakin sengit pada seri MotoGP Jepang. Marc Marquez ini kembali menunjukkan dominasinya dengan memenangi sesi sprint race berkat reaksi start yang luar biasa di tikungan pertama sekaligus memangkas jarak poin dari pimpinan klasemen sementara Jorge Martin. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga misalnya informasi-informasi aktual, berita aktual lainnya yang ada di Aceh, yang ini juga masih menjadi sorotan dan populer, yakni mencakup penyelidikan kasus kematian taruna pelayaran di Aceh. Kemudian juga perbaikan data korban banjir hingga apresiasi layanan kesehatan. Ini masih menjadi berita yang populer di wilayah Aceh untuk hari ini. Rangkuman berita populernya misalnya soal kasus kematian taruna, misalnya pihak kepolisian ini sedang menyelidiki kematian seorang taruna pelayaran Malahayati Aceh dengan kondisi tubuh korban yang kemerahan dan menarik perhatian publik. Lalu menyangkut dengan misalnya berita populer tentang perbaikan data korban banjir di Aceh Utara, ini juga Pemkab Aceh Utara membuka posko perbaikan data bagi korban banjir dengan batas waktu hingga 6 Oktober 2026 setelah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Sosial di Jakarta. Kemudian juga soal capaian cek kesehatan gratis, Kabupaten Nagan Raya bersama PD meraih apresiasi dari Kementerian Kesehatan RI karena mencatatkan pelaksanaan CKG tertinggi di Provinsi Aceh. Lalu di bidang pembangunan infrastruktur, misalnya rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi SNT di Aceh Jaya oleh Kemendikdasmen dengan anggaran mencapai 250 miliar, ini juga menjadi sorotan karena dinilai mampu mendongkrak ekonomi warga. Jadi itu beberapa informasi yang menjadi sorotan juga di wilayah Aceh, termasuk pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Aceh Jaya. Kemudian juga termasuk jembatan Tepin Mane yang merupakan jembatan rangka baja di ruas nasional Birun Takengon kilometer 11 yang mulai dibuka secara fungsional untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 sejak 2 Oktober 2026. Ini juga telah mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Loksmawe dan masih dengan saya yang bertugas di studio hari ini, Denny Mr. D, dan berikutnya kami akan hadirkan update informasi cuaca bersama BMKG Malikusaleh.

0: Ya, pendengar, saat ini kami juga sudah tersambung dengan perakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maluku Saleh Aceh Utara, ada Febrianto Simanjuntak pagi hari ini.
1: Info cuaca.
0: Febri. Ya. Oke, sudah siap untuk menyampaikan informasi cuacanya untuk para pendengar Pro 1 RRD Luxmami pagi hari ini?
2: Ya,
0: baik, silakan disampaikan selengkapnya, Febri.
2: Baik. Selamat pagi pendengar RRD dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakiraan cuaca pagi sampai dengan sore hari. Untuk hari ini di wilayah Luxmami dan sekitarnya kita prediksi cuacanya akan cenderung berawan.
0: Ya, Febri.
2: Terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Sementara Aceh Timur, sementara di Biren dan Langsa nanti sore hari berpotensi turun hujan disertai kilat dan petir dan angin kencang di sore hari nanti. Dengan suhu hari ini di Bener Meriah sendiri itu sekitar 16-22 derajat Celcius. Itu bang.
0: Oke, baik. Bagaimana dengan keadaan di perairan?
2: Di perairan sendiri hari ini tinggi gelombangnya 0,1 sampai 0,75 meter. Kemudian kecepatan anginnya mulai dari 10 sampai dengan 28 km per jam.
0: Oke, berarti ini bisa disimpulkan bahwa cuaca hari ini cenderung cukup baik dan juga mendukung ya kegiatan masyarakat di akhir berakhir pekan ya untuk menikmati akhir pekan.
2: Ya untuk kawasan Luxmawi sekitarnya betul ya.
0: Kawasan Luxmawi sekitarnya. Kalau kawasan yang lain memangnya seperti apa?
2: Tadi Biren sama Langsa nanti sore itu potensi hujan sih, Pak.
0: Biren sama Langsa.
2: Intensitasnya kita perkirakan ringan ya.
0: Oke. Biren dan Langsa nanti sore berpotensi hujan ringan gitu ya.
2: Iya betul.
0: Baik. Febri, terima kasih untuk update informasi cuaca yang cukup singkat pagi hari ini. Dan selamat bertugas buat Anda di BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Selamat pagi, Assalamualaikum Febri.
2: Sama-sama, Waalaikumsalam.
1: Demikian info cuaca.
0: Informasi cuaca yang sudah diupdate oleh perakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maluku Saleh Aceh Utara pagi hari ini ada Febrianto Simanjuntak. Tadi disampaikan bahwa memang cukup baik suasana ataupun kondisi cuaca cukup mendukung hari ini untuk Anda menikmati suasana akhir pekan, khususnya mungkin Anda yang sudah punya agenda-agenda tertentu di akhir pekan hari ini. Tetapi untuk warga Biren dan juga warga Kota Langsa ini ada potensi turunnya hujan nanti di setengah hari sampai sore ya. Itu potensi hujan ringan untuk wilayah Biren dan juga Kota Langsa. Baik, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Luxmawi dan juga nanti kami akan sampaikan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda selama masih kami yang bertugas di Tim Luxmawi pagi ini, saya Denny Mr. D bersama rekan operator Rahmat Tamita. Dan juga informasi bagaimana reshuffle kabinet saat ini yang cukup menyoroti perubahan-perubahan, harapan-harapan perubahan terhadap pemerintahan ke depan. Terutama soal bagaimana pilihan Presiden Prabowo terhadap Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press, yang itu juga bukan orang-orang sembarangan kali ini yang dipilih. Rocky Gerung, Margarito Kamis, Said Akhil Siraj, ada lagi banyak yang lain yang termasuk juga Baba Alun atau Yusuf Hamka juga dipanggil menjadi One Team Press kali ini. Yang paling disoroti adalah Rocky Gerung, bergabungnya Rocky Gerung ke dalam pemerintahan. Bahkan ketika ditanya oleh wartawan, Rocky Gerung itu menjawab, alasan saya menolak itu apa? Memang Rocky Gerung itu punya jawaban-jawaban yang antitesis begitu. Ketika ditanya, Pak Rocky, kenapa Anda bergabung kali ini ke dalam pemerintahan? Terus Rocky Gerung menjawab, alasan saya menolak apa? Gitu. Sehingga wartawan pun tertawa dalam sesi wawancara doorstop ya, wawancara doorstop. Jadi seperti itu. Baik, lagu-lagu pop Indonesia akan hadir kembali ke ruang dengar Anda saat ini.

Ya, sudah 41 menit di atas pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Lhokseumawe. Nah, pendengar, informasi terbaru saat ini, bahkan jalan terbaru yang coba dirintis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini juga cara yang luar biasa bagus, kalau menurut beberapa pakar menilai, di mana memang Kemensos saat ini merintis cara baru untuk pendataan calon penerima bansos di tahun depan, ya. Bahkan ini mengusung semangat gotong royong, perlinsos, peduli tetangga, peduli sesama. Jadi Kemensos saat ini membuka peluang bagi siapapun untuk menjadi agen atau agen perlinsos. Yang itu pendaftarannya sudah dibuka di situs perlinsos.kemensos.go.id. Ya, nanti siapapun bisa mendaftar menjadi agen perlinsos untuk mendata tetangga, untuk mendata sesama di sekitar lingkungan masing-masing yang memang berhak menerima bansos begitu. Dan uniknya lagi, untuk menjadi agen perlinsos ini harus menyetujui tidak menerima ataupun tidak memungut upah, ya. Jadi sifatnya gotong royong, peduli tetangga, peduli sesama. Jadi yang mendaftar bahkan bisa dari unsur ASN, Pemda, ASN pusat, pemerintah pusat begitu. Kemudian juga dari agen posyandu, rehsos begitu ya, juga pendamping desa, lurah, kecik, kepala desa, dan juga masyarakat umum terbuka bisa menjadi agen perlinsos. Ini untuk membantu sesama, untuk membantu tetangga yang memang kira-kira jika Anda temukan ini sangat berhak menerima bantuan sosial atau bansos. Bersama wujudkan kesejahteraan sosial untuk semua dengan portal Perlinsos. Masyarakat kini bisa mendaftar dan memantau program bantuan sosial secara mandiri, mudah, dan transparan. Ini juga salah satu jalan untuk mendata ataupun menginput penerima bansos yang memang benar-benar berhak, ya, karena selama ini dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Jadi seperti itu. Dan jenis program ini nanti akan terdapat dua jenis bantuan yang dapat diambil oleh masyarakat Indonesia yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Bahkan pemerintah, presiden juga sudah bicara, ini akan nanti membuatkan rekening ke masing-masing penerima. Seluruh masyarakat Indonesia nanti akan dibuatkan rekening khusus, dan nanti bantuan sosial akan langsung ditransfer ke rekening. Ini juga program terbaru. Jadi bantuan pangan non-tunai, program sembako, termasuk juga yang tunai nanti. Sementara untuk BPNT atau bantuan pangan non-tunai, program sembako adalah program bantuan sosial dari pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Dengan sistem non-tunai, diharapkan penyaluran bantuan menjadi lebih mudah, efisien, dan transparan sehingga tepat sasaran. Dan ada juga program keluarga harapan PKH misalnya, dan PKH ini juga program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga kurang mampu di Indonesia. Bantuan ini diberikan secara rutin kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, ataupun lansia. Sementara tentang Perlinsos, ini merupakan program perlindungan sosial, atau disingkat Perlinsos, adalah serangkaian kebijakan dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melindungi masyarakat miskin, rentan, dan terdampak risiko sosial dari tekanan ekonomi maupun bencana sosial. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban hidup, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemandirian kelompok penerima manfaat.

Nah, jadi semangat gotong royong Perlinsos ini juga pendengar, mungkin Anda yang ingin berbuat baik, punya niat baik untuk menolong tetangga tanpa pamrih, tanpa berharap diberikan upah atau ini tidak boleh memungut biaya. Jadi ini semangatnya adalah siapapun yang ingin berbuat baik, menolong sesama, seperti itu ya. Mudah-mudahan berpahala yang nanti bisa terpilih menjadi agen-agen Perlinsos.

Dan pendengar, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah saat ini juga sedang menggarap satu data Indonesia. Bahkan penduduk Indonesia saat ini sudah dihimbau atau disarankan untuk mendatangi Dukcapil, kantor Dukcapil masing-masing untuk mengaktifkan informasi kependudukan digital atau IKD. Dan aplikasi IKD ini juga bisa Anda download di Google Play Store. Sementara untuk pengaktifan, datangi kantor Dukcapil masing-masing untuk satu data Indonesia. Ya, ini juga untuk berbagai hal nanti yang diperlukan dengan satu data ini.

peduli sesama ini juga bagian dari Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Sebuah kata-kata bijak yang cukup luar biasa menyatakan pendengar bahwa jangan pernah meninggalkan jalan yang telah dirintis, karena aku dan kamu akan menjadi kita. Asik, gitu ya.

Ya, pendengar, sudah tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan berikutnya nanti Anda kami suguhkan dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10. Dilanjutkan nanti dengan Himne Aceh Mulia. Dan nanti setelah itu, kira-kira sekitar pukul 10 lebih 5 menit, Pro 1 nanti akan menghadirkan Indonesia Layak Anak Idola. Dan ada rekaman dari Taman Kanak-Kanak TK Raudatul Jannah di pagi hari ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026 program Idola kami. Halo adik-adik, begitu ya, selamat mendengarkan nantinya adik-adik TK Raudatul Jannah. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti yang mendengarkan adik-adik yang lain, yang lainnya, begitu ya. Baik nanti yang mendengarkan lewat radio maupun adik-adik nanti bersama ibu guru yang nonton di kanal YouTube RRI Loksemawe Official. Jadi seperti itu, Indonesia Layak Anak Idola Pro 1 nanti sesaat lagi akan menghadirkan rekaman dari

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mengetahui apa saja indikator pengukur kemajuan program IDOLA, mari kita simak dialog interaktif obrolan IDOLA Indonesia Layak Anak bersama narasumber berkompeten hanya di Pro1 RRI Loksemawe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa setia Pro 1 RRI Lux Maweh dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Idola
0: Indonesia Layak Anak.
2: Halo juga buat adik-adik di rumah yang dari tadi udah menunggu program Idola. Hari ini barengan sama Kak Yasmin dan Bang
1: Mujib.
2: Kita bakal menemani pagi indah kalian selama satu jam ke depan di program Idola Indonesia Layak Anak.
1: Betul banget nih Kak Yasmin. Selain adik-adik yang ada di rumah, pagi ini LPP RRI Lux Maweh, yaitu tepatnya di Pro 1 RRI Lux Maweh, juga makin ramai dan hangat. Karena sudah hadir teman-teman kita dari TK Raudatul Jannah.
2: Bener banget Bang Mujib. Kayaknya nih kita sapa-sapa dulu nih adik-adik kita. Halo adik-adik, selamat pagi. Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah. Siapa nih yang baru pertama kali ke RRI Lux Maweh? Tunjuk tangan. Wah, kayaknya semuanya baru pertama kali nih Bang Mujib ke RRI Lux Maweh.
1: Betul banget. Dari antusias adik-adik bisa kita lihat bahwasanya hari ini mereka sangat semangat sekali datang untuk belajar dan juga ingin berkenalan langsung di LPP RRI Lux Maweh. Dan pastinya pagi ini mereka didampingi langsung oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Suwaiba SPD dan juga beserta Ibu-ibu guru pendamping yang luar biasa sekali. Selamat pagi Ibu-ibu.
2: Nah pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Lux Maweh, hari ini adik-adik dari TK Raudatul Jannah akan belajar juga bermain di RRI Lux Maweh dengan tema kebutuhanku.
1: Tapi sebelum kita lihat keseruan adik-adik belajar bersama ibu guru, tentunya kita mau kenalan lebih dekat terlebih dahulu dengan TK Raudatul Jannah. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Benar. Kalau mau disayang berarti kita harus kenalan terlebih dahulu.
2: Okay.
1: Untuk itu langsung aja kita persilakan kepada ibu kepala sekolah, kepada ibu kami persilakan.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Lux Maweh, kita sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari TK Raudatul Jannah. Boleh Ibu diperkenalkan dirinya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Syukur Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kami dari TK Raudatul Jannah telah berhadir di RRI Kota Lux Maweh. Saya akan memaparkan profil sekolah. Nama saya Suwaiba SPD, nama sekolah TK Raudatul Jannah, alamat Jalan Panglima Adim nomor 11, Gampung Ule Belang Mane, Kecamatan Belang Mangat, Kota Lux Maweh. Tahun berdiri yaitu 2003, sudah masa berjalan sekolah ini adalah 23 tahun, udah satu generasi ibu. Satu sekolah, tanah sendiri. Tenaga ada 9 orang semuanya, dari mulai guru sampai dengan tenaga operatornya. Kemudian jumlah siswanya ada 3 rombol di tahun ini menurun. Yang dulunya ada 90, jadi 2 tahun terakhir ini sudah menurun, jadi tahun ini ada 42 siswa. Itulah profil sekolah Taman Kanak-kanak Raudatul Jannah yang beralamat di Punteut.
2: Oke, baik Ibu. Tadi kita sudah mengetahui nih profil sekolah dari TK Raudatul Jannah sendiri. Kira-kira Ibu apa sih prestasi dari TK Raudatul Jannah itu sendiri sampai saat ini? Dari awal mula mungkin?
3: Alhamdulillah. Pertamanya TK Raudatul Jannah ini berdiri di bawah pesantren.
2: Insyaallah.
3: Di situ kita pernah meraih di pesantren melalui kita melanjutkan ke taman kanak-kanak. Pernah menjuarai lomba kebersihan daerah tingkat 1 provinsi. Kemudian kita lanjutkan dengan taman kanak-kanak ada meraih beberapa cabang. Yang pertama cabang juara 2 tingkat provinsi yaitu juara mendongeng. Kemudian ada lagi tingkat kecamatan juga berada menyambut tahun tanggal 17 Agustus itu menyambut 17 Agustus. Nah, itu diadakan perlombaan juga ada beberapa kegiatan yaitu berjalan di atas batok, merias batok menutup muka, ada mendapat juara 3 dan juara 2. Kemudian satu lagi ada tingkat provinsi juga yaitu menari. Itulah yang kita dapatkan dari teman kanak-kanak Rortul Jannah, alhamdulillah.
2: Wah, baik, pendengar Prosatu RRI Loksemawe, berarti sudah banyak sekali prestasi dari adik-adik di TK Rortul Jannah ini sendiri, dan kita juga udah lebih makin tahu nih profil dari TK Rortul Jannah itu sendiri.
1: Nah, teman-teman di rumah, kita sudah tahu dari profil TK Rortul Jannah sendiri, dan juga di sini kita kepo nih karena ada ibu-ibu guru cantik yang hari ini sudah hadir pada RRI Loksemawe, yang mana juga kita ingin berkenalan langsung nih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Boleh ibu-ibu, ke depan ibu-ibu, kita ingin berkenalan terlebih dahulu. Nanti ibu-ibu perkenalkan diri dan juga sudah berapa lama jadi tenaga pendidik di TK Rortul Jannah, ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyawati, tinggal di Gampung Tengah, Kecamatan Samudra, Gedung. Saya bekerja di TK Rortul Jannah dari 2021. Sekarang lebih kurang 6 tahun.
2: 6
4: ya.
2: Tahun. Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudiyah. Saya sudah bekerja di TK Rortul Jannah sejak tahun 2010 sampai sekarang. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauziana, tinggalnya di Punti SB, Kecamatan Tanah Luas. Saya mengajar di TK Rortul Jannah sejak tahun 2012 sampai sekarang.
7: Oke, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani. Saya tinggal di Desa Uleblang Mane. Saya bekerja di TK Rortul Jannah dimulai dari tahun 2023 sampai sekarang. Sekian dan terima kasih.
2: Wah, tadi kita udah kenalan nih sama kepala sekolahnya, terus juga ada guru-guru yang memang sudah lama mengajar di TK Rortul Jannah.
1: Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Suhaibah yang sudah memperkenalkan background dari TK Rortul Jannah, dan juga ibu-ibu tenaga pendidik nih yang sudah hadir dan excited banget pastinya pada hari ini untuk belajar dan juga berkenalan nih di RRI Pro 1 Loksemawe.
2: Nah, untuk selanjutnya boleh ibu-ibu kembali ke tempatnya, kita udah gak sabar nih untuk memulai acaranya mungkin. Terima kasih.
1: Nah, betul banget Kak Yasmin. Sekarang saatnya kita tunggu-tunggu, yaitu panggung idola yang sepenuhnya akan kita serahkan kepada ibu guru pendamping dari TK Rortul Jannah.
2: Iya, benar banget Bang Mujib. Nanti juga ibu guru akan membantu adik-adik ini dimulai dari senam bareng, terus ada juga himne Aceh, hafalan surat, doa, hadis, dan ditutup dengan solawat juga Asmaul Husna.
1: Nah, daripada berlama-lama, langsung saja. Ini dia keseruan belajar bersama adik-adik dan ibu guru dari TK Rortul Jannah. Selamat menyaksikan.
4: Duduk. Kita baik anak-anak, coba baris yang rapi. Kita hari ini mau senam. Kita hari ini berada di RRI Loksemawe. Jadi sebelum kita senam, yel-yel dulu. Anak TK Rortul Jannah.

Oke, langsung ke tempat kita mau senam di bawah. Hati-hati.

0: Senang? Senang. Kita hari ini udah jadi anak hebat. Enggak ada yang malu-malu. Udah percaya di diri. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Udah siap kita belajar di RRI? Udah, duduk yang rapi, kakinya ke bawah, nggak boleh kakinya naik. Oke? Siap? Kita langsung masuk hari ini. Pertama kita akan mendengarkan nanti kawan-kawan kita yang akan membacakan surat pendek. Habis itu ada hadis, ada apa lagi? Ada doa, ya kan? Nanti ibu panggil, yang ibu panggil namanya langsung ke depan. Kemana? Langsung ke depan. Udah ada sarapan pagi tadi di rumah kan? Ada. Kita tadi pergi naik apa? Senang? Senang. Oh ya, tasur kertas. Oke, ibu sebelumnya mau yel-yel dulu sekali lagi, boleh ya? Anate karodatul jannah. Baik, sekarang dari sekolah kita ada yang akan membacakan surat Ad-Duha yang akan dibacakan oleh Azril. Ada Azril?
1: Ada.
0: Assalamualaikum ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Boleh duduk, boleh duduk. Tepuk tangan dulu buat kawan kita. Yep. Sekarang kita lanjut dengan surat Al-Ma'un yang akan dibacakan oleh Rauza.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Yura Un wa yamna Unal Ma'un Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kawan kita. Oke, sekarang doa kedua orang tua dari kakak Syakila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Bill.

0: Allah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada hadis jangan marah yang akan dibacakan oleh Kakak Nafisa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: La tazab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu itu surga.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang ada hadis surga di bawah telapak kaki ibu yang akan dibacakan oleh Bang Taki.
4: Di situ aja bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ajana tu tata adanil umah surga itu di bawah telapak kaki ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, hari ini tema kita siapa yang tahu ya? Kebutuhanku, hebat Bang Fatan udah tahu. Apa kebutuhan, apa tema kita? Kebutuhan? Nuh, bukan pisau, kebutuhanku. Tema kita kebutuhanku, subtemanya keamanan. Apa-apa subtemanya? Keamanan. Kira-kira apa saja yang tidak aman? Gunting. Apalagi? Pisau. Apalagi? Korek api. Apalagi? Colokan listrik. Aman enggak? Enggak. Enggak boleh pegang sembarangan. Misalnya kita suka, ya, ibu saya mau nih pegang pisau, mau main-main, gak boleh. Karena itu benda berbahaya. Hari ini ibu ada bawa, apa ini namanya?
5: Pisau.
2: Pisau ini berbahaya gak ya?
5: Berbahaya,
2: bukan buat anak ibu, buat ibu sendiri juga berbahaya kalau kita tidak menggunakannya dengan hati-hati. Untuk apa pisau ini? Potong ikan, potong sayur. Mama membutuhkan ini?
5: Butuh
2: untuk mama memasak. Nah, apalagi? Ada gunting. Coba. Di sekolah kita ada gunting?
5: Ada.
2: Ada, anak ibu pernah megang gunting?
5: Pernah.
2: Tapi diawasi oleh ibu? Ibu guru, pernah enggak ibu kasih sendiri main-mainnya di kelas? Oh enggak, karena belum bisa. Nanti takutnya kena tangan. Kalau udah kena tangan apa jadinya?
5: Berdarah.
2: Sakit apa tidak?
5: Sakit.
2: Selanjutnya ada apa lagi benda yang berbahaya? Ini apa ini namanya? Gunting kuku. Boleh kita potong kuku sendiri? Tidak boleh. Kita harus minta tolong sama mama. Kalau kita gunting sendiri takutnya nanti kena tangan kita. Udah berdarah. Sakit sekali kalau udah berdarah ya kan?
5: Ya.
2: Udah gak bisa nulis. Kalau kena tangan kanan gak bisa nulis. Gara-gara potong kuku sendiri. Berarti benda ini ada di rumah. Tapi tidak boleh pegang sembarangan. Selanjutnya ada ini, apa ini namanya?
5: Colokan
2: listrik. Ada listrik di rumah ne?
5: Ada.
2: Gak boleh kita sembarangan. Gak ada mama, kita mau main-main colokan listrik sendiri. Nanti kita kesetrum bagaimana? Gak ada yang lihat di rumah. Jangankan anak-anak ibu, kalau orang dewasa aja, kalau tangannya lagi basah, pegang terus colokan listrik, berbahaya gak?
5: Berbahaya.
2: Makanya kita harus hati-hati. Kalau untuk anak ibu tidak diperbolehkan. Kecuali ada orang tuh. Orang tua. Di rumah ada korek api?
5: Ada.
2: Kira-kira kompor gas itu berbahaya atau tidak?
1: Berbahaya.
2: Jangan nanti kita ke dapur asik hidup terus, udah ada apinya. Begitu ada apinya kita main-main di situ, kita bakar kertas, kita bakar apa yang kita suka di situ, udah terbakar rumah kita. Gara-gara kita menggunakannya sendiri. Itu kompor gas gak boleh main-main. Kan sebagian anak-anak ibu yang perempuan kan suka main masa-masaan kan? Suka, tapi gak boleh main di dapur. Itu berbahaya. Iya, mainan masa-masakan aman, ne? Aman, karena tidak ada api. Di rumah biasanya kita kalau malam lebaran tuh ada petasan. Kira-kira petasan itu bahaya atau tidak? Bahaya. Makanya kalau kita beli petasan boleh. Jangan nanti Bu Lia bilangnya gak boleh. Boleh, tapi menggunakannya harus ditemanin sama mama atau ayah. Jangan kita bakar sendiri, nanti kena tangan. Kalau udah kena tangan, udah luka tangan kita, udah apa-apa tangan kita, kayak mana? Ada dijual nanti tangan yang lain? Oh enggak, tangan kita udah gak ada lagi. Iya, tangan kita udah gak ada lagi. Makanya dijaga baik, Mbak. Baik-baik. Oke, sekarang Ibu tanya, apa saja benda-benda yang berbahaya? Dengar dulu. Nanti jangan salah. Ibu bilang ini bahaya. Mama jangan pegang, itu bahaya. Bukan, bagi kita berbahaya. Kalau mama boleh, kalau mama tidak pegang pisau, bagaimana mama masak? Ya kan? Jangan nanti sampai rumah kasih tahu sama mama, "Mak, dibilang sama Bu Lia enggak boleh. Itu berbahaya, jangan pegang-pegang." Bukan, yang berbahaya untuk anak-anak ibu. Tapi kalau untuk mama boleh. Nah, ya. Ada pisau, ada apa lagi?
1: Gunting.
2: Ada gunting, apa lagi?
1: Api.
2: Ada api, apa lagi? Pisau, apa lagi?
1: Listrik.
2: Gunting kuku, apa lagi?
1: Listrik,
2: apa lagi?
1: Korek api.
2: Di rumah kita kan ada apa tuh namanya? Botol sirup atau apa tuh namanya, botol kaca, ada kan? Kalau pecahan kaca itu, misalnya gelas di rumah kita pecah, begitu pecah ada pecahan kacanya, kira-kira bahaya atau enggak itu?
1: Bahaya.
2: Makanya anak ibu kalau di rumah menggunakannya harus dengan hati-hati. Jangan nanti di rumah ada yang marah-marah sama mama, giliran minum dilempar terus gelasnya, udah pecah. Begitu pecah kita berdiri di situ, kita pegang-pegang, itu pecahan kaca. Itu berbahaya. Tidak boleh. Yang udah ibu bawa tadi ada apa saja ya?
1: Pisau.
2: Apa lagi? Gunting, apa lagi? Potong kuku, apa lagi?
1: Pisau,
2: apa lagi? Satu yang enggak ibu bawa, apa? Parang. Ada ibu bawa? Enggak, karena dia panjang. Makanya ibu tidak bawa. Tapi di rumah anak-anak ibu pasti ada. Oke, kita lanjut dengan surat Al-Lahab yang akan dibacakan oleh Kak Keisha. Mana Kak Keisha?

0: Nah, dilanjutkan dengan doa keluar rumah yang akan dibacakan oleh Bang Umar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekarang doa naik kendaraan yang akan dibacakan oleh Kak Cipa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dilanjutkan dengan surat An-Nas yang akan dibacakan oleh Bang Zawil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi yusufi, allazi yusufi sudri kinas, minal jinnati wan nas.

0: wabarakatuh. Doa keselamatan dunia dan akhirat yang akan dibacakan oleh Bang Apis. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kasih sayang yang akan dibacakan oleh Bang Zaid.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Malah.

0: sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, satu lagi hadisnya, hadis niat yang akan dibacakan oleh Bang Rayyan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innama a'malu binniyat, segala perbuatan tergantung dari niat. Segala perbuatan tergantung dari niat. Niat.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pulang? Sebelum pulang kita baca Asmaul Husna.

Al-Fawwal yang makolah Al-Wah maha pemberi Al-Wazaku pembeli.

0: boleh nampak gigi dan bergerak, patung anak raja jadi patung. Sebelum pulang, yang akan pimpin doa pulang, Kak Cipa.
1: Bismillah.

0: Barakallah, luar biasa sekali rangkaian kegiatan dan pembelajaran bertema kebutuhanku dari adik-adik TK Raudatul Jannah pada hari ini. Semuanya pada pinter, hebat dan berani tampil ya Kak Yasmin.
1: Bener banget Bang Mujib. Kami juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suhaiba. Dan juga Ibu Guru Pendamping tadi ada Ibu Diana, Bu Mahmu, Bu Maya dan Bu Lia juga yang telah mendampingi anak-anak TK Raudatul Jannah hari ini. Dan tentunya tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah hadir dan juga bermain, juga belajar di RRI Loksemawe.
0: Tak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik di rumah serta seluruh pendengar dan pemirsa setia RRI Pro 1 Loksemawe yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir Kak Yasmin.
1: Nah buat pendengar Pro 1 RRI Loksemawe yang ketinggalan keseruannya atau mau menonton ulang aksi gemas dari adik-adik dari TK Raudatul Jannah, program Idola ini hadir setiap hari Minggu di jam 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube RRI Loksemawe.
0: Betul, jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube RRI Loksemawe biar gak ketinggalan keseruan program Idola di minggu-minggu berikutnya.
1: Benar banget Bang Mujib, kalau begitu langsung saja saya Yasmin Atika Salwa.
0: Saya Mujib Habibi.
1: Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 5.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 20

3 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga alot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Popki Cibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blastin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Kasmojana Jakarta tumpahkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali menyapa Anda melalui udara bersama Nanda yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul agak lama hari ini ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Dan karena kita hari ini dibagi 3 daypart ya, 3 daypart itu dari jam 5 sampai jam 11. Itu tadi ada Mr. D atau Mr. Denny Mr. D. Lalu sekarang sampai nanti pukul 18 ada Nanda. Dan nanti setelahnya pukul 6 sampai pukul 12 itu ada Robi kalau gak salah ya. Jadi kalau 3 daypart gitu ya, kita bertiga hari ini ya. Dan durasi siarannya juga jadi cukup panjang ini ya, kalau 3 daypart ya. Harus banyak energi untuk cuap-cuap. Selamat siang semuanya untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kita sedang dengerin lagu-lagu Aceh ini untuk Bung Wong Jaro siang hari ini. Dan edisi siar kita hari ini di hari Minggu 4 Oktober 2026. Dan sudah di penghujung tahun ternyata ya, udah bulan 10, 11, 12, ya ampun 2026 ternyata singkat sekali ya, banyak hal sudah kita lewati. Baik pendengar, mungkin ini agak singkat waktunya, tapi bagi Anda yang ingin cuap-cuap ya, ini sorry agak terlambat sedikit ini tadi Nanda datangnya, karena harus menghadiri undangan tadi ya. Maklum hari Minggu, jadi alhamdulillah ada Mr. D tadi ya yang masih tetap standby di sini. Jadi kita requestnya mungkin beberapa aja ya, berapa yang terkejar aja ya, kita coba terima. Halo, assalamualaikum Kak Wahyuni.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Kak Wahyuni, kayaknya emang udah lama siap-siap ya, sampai selalu ya, jadi yang pertama.
1: Iya, ini pun mau cepat-cepat, ada orang meninggal.
0: Oh, ada orang meninggal. Oh, kalau Nanda baru dari kondangan juga, sebenarnya nggak kondangan kali sih, pesijuk-pesijuk gitu.
1: Tapi kan kondangan nanti tanggal 10 bulan 10.
0: Itu Pesta, acara apa tuh?
1: Kan? Pas Senujo di sini.
0: Oh.
1: Ya, pas Senujo di sini. Itu orang apa tuh? Karena buat senek-senek kan. Orang pesta.
0: Jadi ini mau ini pergi Kak Wahyuni.
1: Iya, nunggu keponakan dari Dubai itu.
0: Jadi sambil
1: enggak sakit orang ini pun meninggal.
0: Iya ya.
1: Serem juga.
0: Ini juga ya, apa ya? Mungkin jadi ini juga bagi kita pengingat ya. Kalau meninggal tuh emang enggak perlu harus sakit sebenarnya ya. Meninggal bisa
1: iya,
0: kapan
1: pulang
0: aja.
1: Dari sawah dia. Pulang mama dulu sebelum dia punya istri mantan dari Kauayu di Kanda. Dia punya istri meninggal lagi kan. Tidak meninggal lagi dia. Orang yang baik cepat lah. Orang baik.
0: Kayaknya orang-orang baik memang cepat diambil ya.
1: Ya, sedih dia dulu.
0: Oh, tapi kenapa ya orang-orang yang ngeselin? Astagfirullah.
1: Iya, memang kebanyakan orang enggak sakit, enggak apalah, pokoknya baik. Dia memang dia baik orangnya.
0: Dan itu jadi pengingat juga ya Kak Ohin ya untuk kita bahwa meninggal itu enggak menunggu tua ya, bisa aja di masa muda, bisa pendek umurnya, tidak sampai menunggu hari tua baru meninggal, dan juga bisa juga dalam kondisi sehat bahkan orang bisa meninggal, tidak perlu sakit sebenarnya ya.
1: Kalau kita kaget kita kayak gitu karena nggak sakit ya kan, kaget apalagi udah lagi teman dari dulu.
0: Semoga almarhum diterima di sisinya ya, diampuni segala dosa-dosanya. Oke, Kak Wahyuni mau dengar lagu apa di Bung Wong Jaro siang ini?
1: Hari ini lagu.
0: Ini cuacanya mendung nih. Pa mau lagu-lagu
1: ya,
0: yang
1: di sini sama juga di sini.
0: Sama mendung juga ya. Ya, jadi lagunya mau lagu ceria-ceria atau lagu apa?
1: Hijrah.
0: Hijrah. Ada makhrajul hurufnya gitu.
1: Ya, hijrah cinta, iya. Bagus lagunya.
0: Hijrah cinta. Ya. Itu lagu baru.
1: Iya. Baru rasa. Kalau dengar enggak ya? Berapa. salam dulu untuk Dek Nanda. Semoga selamat jad uroh.
0: Udah dari kondangan tadi.
1: Udah di pesta. Kapa jobu buat pesta?
0: Sebenarnya gak pesta sih, pesiju.
1: Pesiju
0: 7 bulanan.

0: dan Mbak Rere, dan Oma Nilangsa, Ibu Sal, siapa lagi? Solom. Solom yang golom kenang salim dari Kak Wahyun. Ya, buat semua mandu maju ha.
1: Oke, Kak Wahyu nih lagu Hijrah Cintanya nih kayaknya nggak ada di kita deh, coba ya. Apa mau ganti ada, lagu lain aja?
0: Katanya sama yang Bang Jurgin, dia kan tahu, katanya.
1: Oh iya, biasa dia tahu ya.
0: Tanya aja, salam dari Kak Wahyu.
1: Zainul, oh bukan, siapa sih ini?
0: Hijrah.
1: Boleh ganti lagu lain nggak? Hidayah Cinta mau nggak? Husni Almuna. Hah? Husni Almuna, Hidayah Cinta.
0: Ah, boleh juga.
1: Boleh juga ya.
0: Okay. Salam buat semua-semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Wahyuni.

0: Gandapura. Kita coba terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bang Urip, apa kabar?
1: Iya, kabar sangat baik.
0: Sangat baik ya. Cuaca Kota Lok Semawe ini sendu sekali ya. Suasana hatinya sendu gak, Bang Nurip? Suasana hatinya ikut sendu gak?
1: Iya.
0: Oh iya, sendu ya.
1: Memang keadaan sendu, kita sendu juga.
0: Oh gitu ya, tapi dari suaranya kayaknya ceria nih. Tidak sepet, kan dengan ciri khas ketawanya Bang Nurip, memang ini ciri khas sekali. Iya, Bang Nuri mau dengar lagu apa nih? Ini mungkin agak singkat sedikit ya kesempatannya karena lumayan singkat waktunya. Karena tadi Nanda ke kondangan.
1: Lagu ini aja.
0: Lagu apa? Lagu apa?
1: Lagu siapa ya? Lagu Syahlotan aja.
0: Syahlotan. Apa tuh? Aceh Selatan.
1: Ya, Aceh Selatan aja.
0: Aceh Selatan. Oke, Bang Nuri, ada mau disalamin?
1: Ya, salam pertama buat Nanda.
0: Ya, terima kasih.
1: Buat Kak Wahyuni di Surugo, Adi di Surugo, ya, Di Ina di Matang, Rista di Lebu, Tung Samir, Tung Saminu, Tung Budi, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Cik Ferry, Uma, Tantu Mona, Tantunya, buat semuanya aja, kiri kanan muka
0: buat
1: belakang.
0: Buat semuanya ya, kiri kanan muka belakang, A sampai Z, semuanya disalamin. Dari, gak dari Sabang Pemeroke juga ya. Oh iya ya, bisa juga karena melalui RRI Digital kan bisa didengar juga ya. Oke, terima kasih Bang Nurip yang sudah bergabung di Monjaro untuk siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada Bang Nurib di kandang dan tadi ada Kak Wahyuni ya. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Kak Nanda.
0: Iya, Dek Ina.
1: Iya.
0: Dek Ina, semangat hari ini. Kayaknya semangat nih dari suaranya. Harus lebih semangat lagi Dek Ina, ayo. Semangat, semangat gitu ya. Kalau yel-yel jaya jaya aja. Dek Ina enggak mau yel-yel dulu biar semangat. Kayak apa namanya tuh orang apa sih? Manajer Kopdes gitu. Ada semangatnya. Iya, Dek Ina, di Matang gimana cuaca hari ini?
1: Cerah.
0: Cerah ya? Enggak ada mendung-mendungnya sedikit pun?
1: Sedikit ada tapi belum hujan.
0: Oh, tapi enggak yang panas terik kan?
1: Enggak
0: ya. Loksmaya juga agak syahdu, mendung, tapi enggak hujan sih.
1: Iya.
0: Dek Ina sudah masak-masak kah siang ini?
1: Udah.
0: Masak apa Dek Ina?
1: Engkot bileh.
0: Engkot bileh di pep, di apa lagi? Di pepes atau di asam keung atau mungkin digoreng kayak peyek. Nah, yang mana nih, Dek Ina?
1: Digoreng.
0: Terus?
1: Ditambal.
0: Oh, bisa ya kok pilih disambal ya? Digorengnya. Oh, gitu. Oh iya. Dek Ina jago masak juga berarti ya?
1: Bisa sikit-sikit
0: ya. Pokoknya bisa inilah, bisa diandalkan lah kalau di dapur ya.
1: Iya.
0: Salah satu ciri istri idaman lah pokoknya ya. Oke, Dek Ina, mau dengar lagu apa Dek Ina?
1: Dari Eri Juwita, Kak.
0: Eri Juwita. Apa tuh judulnya?
1: Judulnya Lara Hati.
0: Lara Hati. Oke, dicari dulu ya. Mau kirim salam Dek Ina?
1: Salamnya buat Kak Nanda.
0: Terima kasih.
1: Buat Kak Yuna juga, agak lemah gak kedengaran suaranya.
0: Iya ya, pada kemana ya orang nih ya.
1: Buat Bang Robi, buat Bang Denny, buat Bang Nuri tadi. Pokoknya buat semua-semua aja Kak.
0: Buat semua-semua aja ya. Oke Dek Ina, itu aja.
1: Ada lagunya Kak?
0: Lagunya, iya lagi dicari nih. Kok gak ada ya Lara Hati? Atau mungkin bukan itu judulnya?
1: Iya, Kak.
0: Iya? Coba ya. Janji silanget, bek pike-pike, sud baje, mesilat lidah, sabe dile. Pujaan hati kali ya, bukan?
1: Kalau namanya dari Cuk Zuhra, Kak, Lara Hati.
0: Cuk Zuhra, Lara Hati? Kadang Cuk Zuhra ya? Rahasia hati yang ada.
1: Oh, ini mantan Kak Mahan. Bit Hana Hati.
0: Rahasia hati dari Cuk Zuhra?
1: Bit Hana Hati.
0: Bit Hana Hati?
1: Dari Cuk Zuhra.
0: Oke, coba dicari dulu ya. Tapi gak ada nih di ini kita. Di audio library kita. Kita belum update, belum terlalu update sih lagunya. Bit Hana Hati. Oke, mungkin nanti aja sambil Kak Nanda cari sekalian sama lagu lain ya, di Ina ya, sambil kita terima penelpon yang lainnya. Ya, kalau misalnya nggak ada, boleh lagu apa aja ya?
1: Kalau nggak ada, dari Eri Juwita juga.
0: Oh, Eri Juwita ya, pokoknya antara Cuk Zuhra sama Eri Juwita ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Dek Ina. Waalaikumsalam.

0: datang dan Deina yang katanya sudah masak-masak ya. Deina, kalau orang Aceh bilang kalau pintar masak itu salah satu ciri-cirinya itu jaro tirut ya. Apa sih anak jaro tirut gitu? Kayak apa, lentik atau apa sih tirut itu ya? Apakah Deina salah satu ciri-cirinya? Biasa kalau laki-laki ingin melihat ini pintar masak enggak sih, dari tangannya tuh yang ada tuh ciri-cirinya, katanya pintar masak ya, dengan ciri-ciri jari tertentu yang agak lentik atau panjang gitu ya, kalau nggak salah ya. Tapi itu bisa jadi mitos ya, bisa jadi tangan gembul-gembul kayak saya ini juga jago masak. Tidak mesti yang cantik lentik ya, karena kita juga mengerjakan yang lain-lain, jadi nggak bisa selalu lentik tangannya. Kadang-kadang kita nyuci atau giling bumbu dengan batu ya, angkat galon dan lain-lain lah, sehingga tangannya atau jarinya gak bisa selalu lentik, tapi masaknya enak gitu ya. Oke, hanya intermezzo ya Deina ya. Baik, selanjutnya kita coba terima lagi. Halo, assalamualaikum. Ya, ini panggilannya ketahan ini. Halo Oma, bisa dengerin suara Nanda Oma? Halo Oma. Halo. Oke, ini kayaknya kita ada gangguan komunikasi. Tadi Oma mencoba untuk bergabung. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Halo Kak Rista.
1: Iya,
0: Kak Rista. Sabar Kak Rista ya, jangan marah-marah Kak Rista.
1: Iya, oke.
0: Sorry ya, sorry Kak Rista ya. Kita enggak maksud lama-lama kok Kak Rista. Cuma
1: selalu curhat.
0: Iya, mau gimana? Kak Rista kalau mau curhat boleh juga, silakan Kak Rista. Kak Rista mau curhat apa nih?
1: Nanti orang marah loh.
0: Oh iya ya, oh, yaudah maaf deh kalau kami curhat. Kak Risa kamu curhat boleh kok, boleh silakan.
1: Gak curhat sih, cuma orang kampung kami lagi maulid nih.
0: Oh lagi maulid, kampung apa tuh di Lubu?
1: Lubu Me. Iya.
0: Kak, berarti Kak Rista habis masak-masak antar menu maulid juga ya?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga.
1: Enggak. Soalnya kita lagi nunggu BLT, katanya dikasih sebelum maulid, tapi enggak dikasih, ya udah enggak ada dana.
0: Oh gitu. Jadi maulidnya udah terlewatkan berarti ya?
1: Belum sih.
0: Masih ada lagi.
1: Masih hari yang baru hari ini.
0: Oh, jadi bisa berhari-hari gitu?
1: Enggak loh, maksudnya kan dia bilang dikasih sebelum maulid. Kan kita nunggu-nunggu juga.
0: Iya ya, berarti geciknya tuh Kak Rista.
1: Ya begitulah.
0: Kak Rista curhat ya. Mudah-mudahan ya, segera cair lah bantuan-bantuan apapun itu. Ada Kak Rista ada kena banjir nggak kemarin 2025?
1: Insya Allah nggak parah.
0: Oh ada kena tapi nggak parah ya?
1: Nggak parah.
0: Ada dapat bantuan-bantuan jadup-jadup itu nggak?
1: Nggak juga sih.
0: Oh nggak ya? Oh mungkin enggak. Karena nggak terlalu parah bisa jadi ya. Mudah-mudahan apapun lah bantuannya segera cair nih. Biar okay. Kak Rista bisa kenduri-kenduri, entah itu maulid, entah itu kenduri-kenduri yang lain ya.
1: Dan kenduri juga, buat orang RRI aja.
0: Nggak usah Kak Rista, orang RRI ini udah dibayar sama negara, nggak usah dipikirin.
1: Iya, gitu deh.
0: Daripada Kak Rista jauh-jauh dari sana, nggak usah Kak Rista. Okay. Tapi kalau yang lain mau ya nggak apa-apa, terserah ya penyiar-penyiar lain. Tapi kalau untuk Nanda itu nggak usah ya.
1: Oke.
0: Kak Rista, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Cut Niken Rumah Kaye.
0: Cut Niken Rumah Kaye ya. Oke. Mau kirim salam Kak Rista? Tadi Kak Rista disalamin sama Bang Nurib tuh.
1: Iya, buat Oma lah.
0: Kenapa terutama. Ini swing ya suaranya? Mungkin agak dijauhin sedikit Kak Rista.
1: Oke.
0: Agak swing ini.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya Oma.
0: Salamnya buat siapa aja, Kak Rista?
1: Salamnya buat A sampai Z aja lah.
0: A sampai Z ya, nggak disebut lagi ya.
1: Biar semua dapat.
0: Biar semua dapat. Oke, Kak Rista, terima kasih banyak sudah bergabung.
1: Salam istimewanya buat milik negara ya yang nggak bisa dimiliki.
0: Oh iya iya iya, oke oke, saya tahu. Nanti disampaikan ya. Oke, sehat selalu Kak Rista. Assalamualaikum.

0: Iya, ada Kak Rista tadi di Lebu City ya. Kak Rista, semoga apapun bantuan-bantuan itu ya segera bisa dicairkan. Pokoknya kita doakan cair ya Kak Rista ya. Dan selalu semangat untuk Kak Rista ya. Kalau mau curhat boleh, silakan di chat aja boleh. Nanti bisa jadi apa ya, semacam motivasi gitu ya buat pendengar lain. Jadi dari curhatan-curhatan itu nanti kita bisa ambil kesimpulannya. Nah, jangan seperti ini nih, atau ada pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari setiap cerita-cerita dari berbagai kisah yang dialami oleh seseorang. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Oma. Tadi Oma udah sempat nanda angkat, tapi nggak tersambung tadi.
1: Nggak angkatnya lama kali, ngomong aja jatuh, Oma.
0: Hah? Jatuh? Jatuh di mana?
1: HP-nya jatuh, sudah.
0: Ya Allah.
1: Nggak nyambung itu.
0: Makanya tadi ketahan loh, udah ter ini. Tadi udah nanda halo-halo di awal tadi, cuman nggak kedengaran suara Oma. Oh iya, gimana kondisi HP-nya? Aman, Oma?
1: Aman
0: ya, alhamdulillah. Aduh, ada insiden pula tuh. Oke, okay. Oma mau dengar lagu apa di Bungom Jaro siang ini?
1: Lagu Dua On Papun.
0: Si On Papun?
1: Dua On Papun.
0: Dua On Papun, itu dari siapa ya, Oma?
1: Nggak tahu, Oma terlupa.
0: Iya, nanti coba Nanda cari dulu ya.
1: Iya.
0: Mau kirim salam, Oma.
1: Karena untuk Cik Herman, untuk Cik Nuris, untuk Cik Adi, Cik Iwan, Cik Dar, Cik Mustafa, Om Jaina, Om Budi, Om Beb, Om Kamino. Semua Nanda. Padahal Nanda ya, semua selalu ya sayang ya.
0: Terima kasih Oma juga, sehat selalu Oma ya. Amin ya, ya Allah ya, amin. Oma, cuaca di Langsa gimana hari ini?
1: Mendung sedikit itu.
0: Mendung ya, kayak hampir di semua daerah kayak gini ya cuaca ya.
1: Assalamualaikum sayang.
0: Waalaikumsalam Oma tersayang.

0: Ada Oma Dilangsa. Berikutnya, halo assalamualaikum Tante Mona.
1: Waalaikumsalam, semangat 45 nih Tante Mona.
0: Hari-hari
1: kalau
0: Minggu.
1: Ada semangat 45. Ada sebenarnya ada berunjak kena balong Mbak Tante Mona. Ron berapa?
0: Kiban.
1: Oh. Ya.
0: Kiban.
1: Begalong tak beren, begapa? Cukup ceria orang ini. Ya. Oh, long anak ceria orang yang setengah balong lagi. Oh, mana nak dengar surah ni, sak? Mana semangat, baik. Ria, kini no. Ya kan? Dengan semangat antar temona, semua penyiar di dengar, kemana?
0: Iya.
1: Kiban apa kananda?
0: Alhamdulillah sehat. Tante Mona, Kiban, haba?
1: Belum. Sehat dan kecapean.
0: Kecapean ya, kayak banyak ini ya, banyak pulang pergi jauh gitu ya, Tante Mona?
1: Ya, kalau malam, kalau benca ketinggalan. Ya kan? Jadi nyona pura pekerjaan. Bagah tengah, bagah cat uro, bagah malam, bagah
0: berdaya
1: dengar.
0: Iya
1: kan? Iya. Ya kan Kak Nanda?
0: Iya, betul.
1: Banyak kesibukan, cepat kali siang, cepat kali malam.
0: Iya, waktu sekarang berjalan begitu cepat ya, Tante Mona ya, enggak terasa ini. Ini aja udah.
1: Hantar teka bebulin.
0: Betul, nyo hantar teka bebulin. Nyo kabulin sih belum.
1: Iya, kan? Nanti kan anda kan, abe bulim ngaca dah, Mbak Tante Mona kan.
0: Buat acara, sabi acara.
1: Ini harus nabirin, Mbak. Banyak anak sabi.
0: Oh, anak sabi.
1: Acara. Oh, orangnya dah rasa kan, acara kendurian, nah ini, kendurian ini etim. Cuma penyiar kan, mandung taundang, sabi semangat di ERI, Pro 1 kan. Nyabang abang, Robi, ya.
0: RRI. Ya, nah kan? Ciri khas masing-masing ya penyiar.
1: Ciri khas masing-masing. Tung roh R kayaknya. Nah roh R baru kapan yang RRI.
0: Ya. Oke, Tante Mona, nyo tengah santai, tengah bak toko.
1: Gunakan kohet, tengah apa? Nah. Kena kan usah besar, lemete, pemete, dua mete. Kali hei, anu, dong anak hei, anu, buah yang hei.
0: Pokoknya bisnis abe, Tante Mona.
1: Ya lah, bisnis abe, bank abe, duit keluar, keluar masuk, keluar masuk duit.
0: Sehingga dumpu, nah, Mbak Tante Mona, ya.
1: Kan, kamu nak, karena dengan tapi gak rumah. Anian dokter kan, tuanya kasiya rumahan yang dokternya, itu lo undang lah mau adro nak rumahan lo yang dokternya.
0: Mudah-mudahan ya, lah bagah siap dan lancar mendum-mendum proses pembangunan rumah ini.
1: Ya, amin ya Allah.
0: Oke, Tante Mona. Nyopikan awat teh singkat, Tante.
1: Jadi, lagu ji kan?
0: Pulagu.
1: Air makmur. Long kajen, long janda, loh, ngebut lagi juga, loh.
0: AR?
1: Peduet, AR makmur, long janda, loh.
0: Long janda.
1: Peduet ji, udah ngagam ngurino.
0: Oh, lagu duet ya?
1: Nyo, saat belum galung, apa ya?
0: Jut, Tante Mona.
1: Galung ke oma le mamandung, cedar, bang Dena, bang Deni di Medan, apa? Bang Budi, Bang Rita,
0: di Tamiang ya, Bang Budi.
1: Di Tamiang, di Panggo, di Palembate, di Payakuntuk, di Dacunda, dan semua ya. Memandum bah dari sahabat Tante Mona yang berkiprah di udara. Semoga sehat semuanya.
0: Amin. Untuk sahabat Tante Mona ya. Berarti pendengar prosa yang sahabat Tante Mona, Mandum ya.
1: Mandum dari Sabang, Mandum. Sampai Merauke.
0: Ya oh, kan? Bukan hanya di Aceh ya.
1: Dari Pro ERI dan di luar Pro ERI, sahabat-sahabat Mandum dari Sabang sampai Merauke, terutama sekali sama Kak Nanda. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah rezeki.
0: Amin.
1: Berkah umurnya. Ya ampun, Kak Nanda. Sehat, lepulah
0: iya.
1: Kakeng yang mana sehat, mana arti sehat
0: iya.
1: Paling mahal kita
0: betul.
1: Beli.
0: Betul, kekayaan yang sebenarnya adalah kesehatan, teman-teman.
1: Ya, betul Kak Nanda.
0: Kekayaan sehat, yang luar biasa.
1: Sehat Kak Nanda, untuk nyana acara khusus untuk Kak Nanda ada sosialnya.
0: Pokoknya Tante Mona penuh dengan kejutan ya.
1: Iya. Terima kasih Kak Nanda.
0: Oke, sama-sama. Tante Mona tersayang juga. Sehat selalu ya.
1: Assalamualaikum Kak Nanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, tadi sudah rame sekali ya yang bergabung, walau gak rame-rame banget ya, tapi karena kesempatannya juga terbatas ya. Ada Kak Wahyuni, ada Bang Nuri, ada De Ina, ada siapa tadi? Rista, Kak Rista. Ada Oma, ada Tante Mona juga. Dan ini juga ada Mbak Are ya. Mbak Are selalu memberi semangat ya. Semangat bertugas Mbak Nanda. Salam untuk Kak Wahyuni dan semua penggemar Bungong Jaro. Terima kasih Mbak Are. Mbak Are enggak request ya. Saya nyimak request dari pendengar aja katanya ya. Oke, kita coba dengerin ini yang tadi diminta sama Kak Wahyuni ya. Tadi kita ganti lagunya dari tadi apa? Hijrah Cinta terus jadi Hidayah Cinta ini ya, dari Husni Almuna. Kita coba dengerin Hidayah Cinta Husni Almuna.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani. Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk. Kami berkata, katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, hati-hatilah dari berkata dusta. Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.

Kanti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pohsauro Wate Indonesia Barat. Dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh niba uronyo di antara ji. Mahasiswa perle gepelengkap dengan keterampilan untuk gekembangkan ilmi. BNPB gepekeng upaya mitigasi bencana di Aceh Utara. Haba selengkap ji gepesampo le ulun tuan Nanda Feriana. Pendengar tanyo awali berita yang kupon. Universitas geharapkan kan manteng gepehase lulusan yang mengorientasi bakbud, tapi sit gepehase generasi yang na kemampuan mepike ilmiah dan mandiri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Lok Semawe atau DPRK, Jailani Usman gepegah, bahwa mahasiswa perle gepelengkap dro dengan keterampilan untuk gekembangkan ilmu dan awaknya bisa merempek selama merno supaya jid diterapkan dan gemanfaatkan ke masyarakat. Halnya gepesampo le Jailani wate dialog ngan RRI. Menurut Jailani, urung yang katamat universitas hana sabe-sabe harus menggantung bakbud yang dijok oleh pemerintah atau perusahaan. Awaknya juga kembangkan potensi dan peluang yang kana untuk gepegat lapangan kerja kero. Gopnya gepatih bahwa tujuan pendidikan tinggi kan hanya untuk gepehasil lulusan dan gemitabut. Sebalik jih, lulusan perguruan tinggi wajib jid gekembangkan pemikiran, ilme ngon pengalaman dari merno jid ke ide-ide ke bisnis, atau juga pegat lapangan kerja ke GOP. Jailani getambahkan lom bahwa pengalaman lapangan menunjukkan bahwa individu yang kalih merno tinggi na pola pikiran yang berbeda wate awaknya gewo dalam masyarakat. Dengannya universitas geharapkan betetap geberi semangat ke mahasiswa supaya jut ke generasi yang kreatif, mandiri dan jut gekembangkan ilmu ke gebri ke kebutuhan masyarakat. Mendengar tanyo ke berita yang selain ji, pemerintah Kabupaten Aceh Utara ngan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD gepekeng upaya mitigasi bencana. Pemkab Aceh Utara resmi gepena sosialisasi ngan workshop pemudah kajian resiko bencana atau KRB di Aprum Kanto Bupati Aceh Utara di Lok Sukun. Asisten Sasetdakap Aceh Utara Fauzan gepegah bahwa dokumen KRB sepenting sebagai pemetaan potensi ancaman bencana di tip-tip lokasi supaya kemampuan daerah lam gehadapi resiko bencana secara sigap. Fauzan geharap lewat workshopnya Aceh Utara dapat menghasilkan data bencana yang lebih pah ngan baru sebagai acuan penyusunan kebijakan. Sementaranya pendengar analisis kebencanaan ahli pertama BNPB Irena Rahmawati gihimbau mangat dokumen KRB-nya menghasilkan tudeng sebagai kajian diatuh kertah manteng. Bina perwakilan di lapangan supaya dipemudah dampak bencana ke masyarakat.

Pendengar, pemahaman bencana bak masyarakat Kota Lhokseumawe selamanya ka berjalan dengan geut karena membago pihak ikut gedukung pemerintah dalam nanggro untuk geberi pemahaman ke masyarakat mengenai cara menghadapi bencana di daerah yang rawan bencana. Lagi dibineh laut ketika terjadi banjir rob dan angin kencang, masyarakat diharap tetap waspada. Salah Sidro Akademisi Poltekkes Aceh, Ibu Yusrawati Gepegah, selamanya peran dunia pendidikan untuk mitigasi bencana ka sering dilakukan. Bahkan akademisi dari kampusnya juga ikut terlibat dalam geberi sosialisasi ke masyarakat. Baik yoh golom terjadi bencana, sampo ohluh bencana. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana lagi bineh laut serta kawasan yang mudah longsor, tetap harus gewaspadai kondisi alam lagi ujun lebat dan angin kencang demi untuk keselamatan. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD tipton geberi sheet sosialisasi ke masyarakat agar lebih mupum tentang kebencanaan. Sedaralun ohno dileh haba uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lhokseumawe. Terima kasih.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Iya, ada Ikke Nurjannah dengan Memandangmu ya. Dan semoga lagu ini bisa apa ya, menjadi pengingat untuk seseorang ya. Nah, kalau kita memandangi seseorang, kira-kira apa yang kita rasakan? Apalagi orang tersebut orang yang kita cintai ya. Pasti tentunya kita akan merasakan kebahagiaan ya. Kita akan merasakan, apalagi kalau kita memiliki rasa sayang luar biasa terhadap orang yang kita cintai. Nah, ketika kita pandang wajahnya, ini otomatis akan mengalirkan kebahagiaan yang luar biasa ya. Dan syair dari Ikke Nurjannah ini memang cukup mendalam sekali ya, terutama bagi yang merasakan hal yang sama ya. Katanya ada yang merasakan hal yang sama nih. Katanya syair dari lagunya persis seperti perasaan yang saya miliki saat ini. Dan kalaupun gak bisa mandang secara langsung ya, pandang aja fotonya. Jadi sekarang udah mudah kok ya, walaupun gak bisa pandang secara langsung, pandang fotonya. Dan gak mesti dengan orang yang apa ya, pasangan kekasih misal, atau kekasih yang halal nih ya, jangan yang gak halal, apalagi suami orang gitu ya. Apa ya, cukup dengan memandang itu gak perlu dengan pasangan kekasih atau orang yang dikagumi. Tapi kalau kita misalnya sangat mencintai ibu kita misalnya ya, ketika beliau tidur lalu kita pandang wajahnya, ini akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri ya. Dan jadi kita berpikir lebih jauh ketika kita melihat ia terlelap, ketika kita melihat betapa lelahnya mungkin ibu kita melahirkan kita, membesarkan kita gitu ya. Jadi memang pandanglah sesekali orang-orang yang kita cintai, termasuk misalnya kita punya anak-anak yang masih kecil ya, betapapun mereka aktif, lasak, mungkin orang bilang lasak gitu ya, dengan berbagai mungkin berantakannya rumah yang mereka buat setiap harinya. Tapi ketika mereka tidur, kita pandangi wajah mereka, aduh syahdu sekali memang ya. Artinya itu kadang-kadang kekesalan kita karena ulah mereka jadi terbayarkan. Dan kita jadi sadar bahwa ternyata mereka itu hanya malaikat kecil gitu, hanya anak-anak yang tidak berdosa ya. Jadi memandang orang-orang yang kita cintai ini adalah sebuah healing kecil mungkin bagi kita, untuk kita lebih bisa bersyukur, untuk kita merasa kayak Allah itu baik sekali gitu, menghadirkan orang-orang tersayang dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu diberikan umur panjang sehingga kita selalu bisa bersama dengan orang-orang tersayang tersebut.

0: Yang hari ini masih bersama Nanda dan Pro Dangdut akan menemani Anda pendengar hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, bisa mumpung ini requestnya tadi dibuka dan sekarang dibuka juga ya, mumpung kita punya waktu. Karena biasanya selalu mepet kalau Pro Dangdut ya, tapi ini lumayan ada waktu. Jadi silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu dangdut favorit Anda, silakan bergabung di 0811671593. Atau mungkin gak pengen denger lagu tapi sekedar untuk ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi kalau butuh teman ngobrol ya, silakan bergabung ke Pro 1. Tapi jangan lama-lama, nanti marah yang lain gitu ya. Jadi tidak mesti untuk request lagu sih sebenarnya, bisa juga untuk sekedar ngobrol atau menyapa mungkin sanak saudara, gebetan ya, atau ya siapapun yang ingin disapa yang sama-sama mendengarkan radio, gak masalah ya. Jadi walaupun tidak ada lagu yang di request, atau mungkin bisa juga menyampaikan keluhan atau mungkin curahan hati dalam narasi yang sedikit jam panjang-panjang gitu ya, boleh ya, silakan di 0811671593. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nanda.
0: Iya, Dek Ina, ketemu lagi kita ya. Pokoknya selama ada Kak Nanda di sini, kita bakal ketemu terus, Dek Ina.
1: Iya, Kak.
0: Dina udah makan, makan siang.
1: Iya.
0: Udah makan. Sekarang waktunya apa, Boci?
1: Lagi tidur, baring-baring.
0: Apalagi cuacanya mendukung ya, Dina ya.
1: Iya.
0: Mm-mm. Jadinya kan jadi terbayang-bayang seseorang gitu ya dengan cuaca kayak gini. Iya, Dina, mau dengar lagu apa, Dina, di Pro Dangdut?
1: Dari Ayu Ting Ting ya, Kak.
0: Ayu Ting Ting, apa tuh? Alamat palsu?
1: Sambalado.
0: Oh, Sambalado, ini agak ngebeat ya.
1: Iya, iya.
0: Karena
1: iya,
0: mungkin
1: iya.
0: Masak Sambalado tadi, Dek Ima. Enggak.
1: Iya, Kak.
0: Oh, enggak mau alamat palsu gitu.
1: Boleh kadang juga.
0: Oh, boleh juga ya. Oke. Dek Ina, oh salam-salam. Tadi yang di apa namanya tuh, di Bungong Jaro terputar kan lagunya?
1: Benar kan, Erijuta Kak?
0: Iya, Erijuta, betul kan itu lagunya?
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Oke, mau salam-salam Dek Ina mungkin untuk seseorang yang spesial. Terima kasih.
1: Buat Kak
0: Nga,
1: buat Kak Lagi, buat Kak Robi, Bang
0: Denny, Mr.
1: D, buat semua Bapak.
0: Buat semua-semua ya?
1: Iya.
0: Oke, itu aja Dek Ina.
1: Iya Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Natang Gelempang 2 yang tadi sudah bergabung. Dek Ina tumben tadi ya, dia agak agak malu-malu ya, enggak bercerita banyak Dek Ina ya. Mungkin Dek Ina ngantuk ya, mau tidur mungkin ya. Karena cuacanya bersahabat untuk boci-boci, bobok ciang katanya ya. Tapi lagunya malah yang diminta Dek Ina lagu yang ngebeat ini ya. Nanti enggak bisa tidur Dek Ina. Nanti jedak-jeduk jadi pengen joget sendiri ya. Mau tidur joget dulu gitu. Oke, kita coba terima selanjutnya. Ini tante kita bersama. Assalamualaikum Tante Mona.
1: Waalaikumsalam Kak Nanda.
0: Tante kita bersama ya.
1: Ya, udah makasih ya Kak Nanda.
0: Udah tadi, kan udah di kondangan tadi.
1: Oh iya.
0: Abis itu ada ya, makan kue lagi, ada minum lagi. Minum-minum sangar-sangar gitu. Gimana?
1: Udah tambah badannya, ada makan siang, tempat kenduri, udah tambah gemuk, satu on lagi badannya.
0: Perbaikan gizi ya.
1: Kalau makan banyak ya tentu tambah apa timbangannya lagi kan?
0: Iya, tapi penyiar Pro 1 itu kadang-kadang sampai lupa makan loh Tante Mona.
1: Ya,
0: iya, karena saking. Kadang-kadang karena padat kan. Kadang misal dari
1: saking cahdunya berngomong dengan penyiar-penyiar di udara lupa makan ya.
0: Iya.
1: Kalau tidur nggak ada ya.
0: Tidur juga kurang sih, makan sering lupa, tidur kurang. Terus apa lagi ya, jadi curhat kan?
1: Iya, kalau memang gua pikirin, duitnya juga lupa.
0: Apa?
1: Gua pikirin memang duitnya juga lupa. Enggak kan?
0: Enggak. Tante itu. Mona udah makan siang?
1: Udah dong.
0: Udah ya.
1: Makan siangnya di tempat berniaga nih.
0: Oh, tempat tak berniaga.
1: Harus ada di tempat berniaga nih
0: sekejap. Tante Mona ini kayak siapa tuh yang di Upin Ipin? Kayak siapa sih? Pizi ya yang jiwanya dagang terus.
1: Apa?
0: Yang Vizi ya kalau nggak salah, siapa sih namanya, bukan Vizi, aduh lupa. Dia jiwanya dagang terus Tante Mona, apa apa dijual lah dia.
1: Iya, tapi kadang-kadang nggak juga dong yang nggak terjual.
0: Oh iya nggak semua dijual.
1: Orangnya yang nggak terjual ya.
0: Jangan Tante Mona.
1: Tapi minta ngobrol kan Tante Mona, ngobrol aja sih.
0: Iya, Tante Mona ini
1: udara,
0: banyak bisnisnya.
1: Ada yang ketiduran siang ini ya.
0: Oh kan? Jadi gak boleh tidur nih Tante Mona, harus bangun gak semua
1: boleh.
0: Gak boleh ya.
1: Itu dagangannya nanti di apa gak lari semenu.
0: Jadi Tante Mona ini tipe-tipe yang gak boleh tidur. Nanti kalau tidur cuannya lari ya.
1: Itu apa, pedagangnya lari apa, pengganannya lari.
0: Oh gitu, tapi gak apa-apa sih Tante Mona, nanti kan bisa digantiin sama karyawannya, tidur sebentar.
1: Tapi kalau gak bosnya yang ngomong, karyawannya kadang-kadang kurang ser.
0: Oh gitu.
1: Jadi laris nantinya harus bos juga kayak, yang melayaninya.
0: Kayaknya penglarisnya bosnya ya?
1: Iya dong.
0: Oh ini penglarisnya langsung bosnya berarti ya.
1: Bisa dikurangin, bisa diskonnya ya kan.
0: Oh gitu. Jadi biar pelayanannya lebih full service langsung sama bosnya aja ya.
1: Kak Nanda.
0: Iya.
1: Kesini aja lah ke tempat Tante Mona.
0: Iya, kapan-kapan nanti ya.
1: Ada siapa lagi, satu lagi itu kemarin datang sering kemari.
0: Iya, kalau Nanda
1: ada kerja langsung lari ke tempat Tante Mona.
0: Iya, kalau Nanda agak ini Tante Mona karena punya anak kecil 2, jadi mereka masih sangat aktif-aktifnya, jadi habis siaran pulang jadi memang terkuras sekali waktunya.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau yang lain-lain mungkin penyiar lain anaknya ada udah besar-besar gitu kan. Udah pada free-free lah.
1: Iya. Enggak sekali-kali kan. Nanda, bawa bocah-bocahnya lah kemari biar kita makan bocah.
0: Oh iya, boleh.
1: Apa makan itu apa? Lontong.
0: Iya, boleh.
1: siapkan tuh yang balerium.
0: Ya? Tapi bocah-bocahnya nih takut dia nanti apa ya membuat sakit kepala tentu.
1: Oh, enggak lah. Berapa udah umurnya bocah-bocahnya?
0: 5 dan 3 tahun tante. Jadi masih kerucil sekali.
1: Iya tante kasih mainan.
0: Oh,
1: ya. Kan ada jualan tante mainan itu yang bocah-bocah punya.
0: Iya ya.
1: Iya,
0: insya Allah tante ya. Iya, nanti kita silaturahmi ya ketika keadaan memungkinkan nanti ya.
1: Nanti tambah lagi ya kan? Itulah kayak gitu kita kasih untuk anak-anak bertambah lagi rezeki.
0: Iya, mudah-mudahan ya selalu melimpah rezeki tante Mona. Oke, tante Mona mau dengar lagu apa nih di Prodangdut siang ini?
1: Layang-layang, pandang.
0: Oh, itu ya.
1: Di dalam rasa bergantung.
0: Oke, selayang pandang itu ya. Oke.
1: Okay. Yang pop Melayu ya.
0: Itu aja.
1: Itu kan kalau Tante Mona mendengar, aduh syahdunya.
0: Syahdunya
1: terus
0: ya.
1: Melek matanya ketiduran.
0: Katanya enggak mau tidur.
1: Enggak mau tidur tapi melek. Sedetik kan bisa,
0: oh,
1: ya kan? Ini salam-salam boleh?
0: Boleh, tante. Silakan.
1: Salam untuk Pak Nanda.

0: Sinyalnya di mana dong? Biar kami cari dan di RT RW di mana ketemunya.
1: Rahasia tentu Mona.
0: Itu salam lagi. Untuk Oman, Tuncikar, dan apa? Abu Bin, Kak Wahyuni, Daniel, dan semua lah yang apa?
1: Yang mengudara juga.
0: Mengudara, yang sehat selalu, yang mudah rezeki, ceria selalu, dan jangan marah-marah ya.
1: Jangan marah-marah ya. Iya, kita senyum-senyum aja, bahagia-bahagia selalu. Iya, terima kasih Tante Mona.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tante Mona ya, tante kita bersama ya, yang tadi sudah bergabung ya. Sebelumnya ada Deina di Matang. Ini Pro 1 ini lintas usia ya, beragam sekali pendengarnya. Dan tentunya dari pendengar-pendengar ini punya selera musik masing-masing ya. Tapi ada juga yang semua jenis atau genre musik disukai ya. Kita coba terima berikutnya, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, tampaknya belum terhubung. Kita coba terima berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Iya, Bang Nurib lagi.
1: Lalu Bang Nurib ya.
0: Tapi ini memang sama sih penelponnya. Kayak di Buong Jaro tadi. Iya, Bang Nurib. Udah ya. Makan siang, Bang Nurib?
1: Ya.
0: Udah ya.
1: Makan jengkol.
0: Makan jengkol. Aromanya sampai ke sini nih. Banyak, Bang Nurib, makan jengkol. Emang lagi musim jengkol?
1: Banyak, banyak dia orang.
0: Oh, tapi lagi enggak musim kan?
1: Ya.
0: Tapi lagi enggak musim jengkol kan?
1: Ya, banyak dijual di internet itu.
0: Oh iya. Oh, memang kayaknya ya. Jengkol ini memang selalu ada sepanjang tahun ya.
1: Iya.
0: Enggak khusus musim gitu ya. Oke. Okay.
1: Ya, dia enggak musim.
0: Ternyata Bang Nurib penggemar jengkol berarti ya. Kalau suka jengkol berarti pete pasti suka.
1: Oh lebih.
0: Pecinta pete dan jengkol rupanya ya. Kayaknya banyak temennya nih.
1: Iya. Kalau ada jengkol sama pete, nggak ada lain nggak apa-apa.
0: Oh iya ya. Makan jengkol itu katanya kayak makan rendang gitu ya?
1: Ya
0: kayak
1: rendang.
0: Daging, kayak daging sambal. Rendang saking enaknya dia ya.
1: Iya.
0: Soalnya anda nggak suka jengkol, jadi nggak tahu di mana enaknya jengkol.
1: Iyalah, kalau orang nggak suka jengkol mana tahu.
0: Iya, betul. Oke, Bang Nuri, mau dengar lagu apa di Prodangdut siang ini?
1: Lagu ya lah, kita kecewa kak. Lagu diganggu ya. Lagu dari Cica Kuswoyo.
0: Siapa?
1: Cica Kuswoyo.
0: Ita Kuswoyo.
1: Ica.
0: Nah. Apa Ica judulnya? Kusoyo. Apa judulnya, Bang? Pandang bertemu pandang ya. Unik-unik nih lagu yang di request. Oke, dicari dulu ya. Cica Kuswoyo ya berarti ya.
1: Ya.
0: Pandang ketemu pandang. Oh, bahaya tuh. Jadi jatuh hati nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Nurib mau kirim-kirim salam.
1: Salam buat dan semuanya, buat Nanda, buat Bang Robi, Bang Om Saminu, Om Samir, Om Budi, buat Am Keis, buat Ferry, buat Deina, Oma, siapa lagi? Rista, Adi, Adi di Jurugo, Herman di Aceh Selatan, Kak Wahyuni, buat semuanya ya, muka belakang, kiri kanan.
0: Oke, buat semuanya ya, dari wilayah timur, wilayah utara, wilayah tengah, kota Lhokseumawe sampai wilayah barat sana ya. Semuanya disalamin ya oleh Bang Nurib. Oke, Bang Nurib ditunggu aja lagunya Bang Nurib ya.
1: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nurip di kandang. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Nanda, selamat siang.
0: Selamat siang juga Cik Herman, kemana aja?
1: Wah, kebetulan ada kesibukan sedikit, tapi walaupun demikian RRI Lu Sumawi tetap dimonitor, Mbak.
0: Oh, luar biasa ya, karena udah jarang dengar suara Cik Herman nih.
1: Oh iya, karena kesibukan sehari-hari kayaknya terlalu padat bulan ini, Mbak, kesibukanku.
0: Iya, ya. Yang penting walaupun padat, rezeki mengalir terus ya.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya sesuai dengan kesibukannya ya kan.
0: Iya.
1: Harapan kita bersama.
0: Katanya tidak dan ada usaha.
1: Saya juga Mananda demikian.
0: Amin, amin. Tidak ada usaha yang tidak ada hasil yang mengkhianati usaha ya.
1: Jadi, oh, tidak.
0: Tidak ada.
1: Tapi kan itu kesuksesan apa kesuksesan kita awal dari segala-galanya, Mbak. Pertama sehat dulu kan.
0: Ya, itu yang jadi, utama.
1: Kemudian
0: ya,
1: baru setelah sehat baru diiringi keyakinan. Yakin nggak kita berusaha? Karena seperti Mbak Nana bilang, usaha itu tak pernah mengkhianati hasil. Kadang-kadang kita yang mengkhianati hasil, nggak mau bekerja kan?
0: Iya. Gimana kabarnya nih Cik Herman, lama tidak bersua, apa sehat selalu?
1: Ada... Kalau kabarnya alhamdulillah sehat ya, selalu, tanpa kurang suatu apapun. Karena di dunia ini kan nikmat mana lagi yang harus kita dustai kan begitu.
0: Jadi
1: karena
0: walaupun
1: Tuhan sudah memberikan kepada kita segala nikmat, segala kekuasaannya diberikan kepada kita untuk menjalani sesuai kemampuan dan sesuai arah perintahnya gitu.
0: Iya benar, kita semua
1: kelezatan sebenarnya dari segi makanan ke apapun, jadi tidak ada lagi nikmat yang harus kita disukai.
0: Iya.
1: Kadang-kadang manusia saja yang lupa dengan apa pemberian yang
0: maha kuasa. Betul. Semua rezeki memang sudah diatur ya, kitanya yang harus berusaha.
1: Sudah diatur.
0: Harus menjemput rezekinya ya, karena kan semua orang
1: harus
0: sudah
1: menjemput,
0: ada jatahnya masing-masing gitu ya. Dan yang paling penting nikmat kesehatan ya. Kalau misalnya kita nggak sehat, mau makan makanan seenak apapun nggak jadi nggak nikmat kan?
1: Iya enggak.
0: Jadi
1: enggak. Semua apapun nggak bisa, karena tanpanya sehat kita nggak bisa apa-apa.
0: Iya,
1: karena
0: betul,
1: makanya
0: betul.
1: Saya bilang kesehatan itu awal segala-galanya.
0: Ya tadi ya kita juga ada sharing tadi sama Tante Mona juga bahwa kekayaan terbesar itu sebenarnya adalah kesehatan gitu ya.
1: Oh iya, iya pasti.
0: Walaupun kita banyak duit tapi kita nggak sehat ya untuk apa? Nggak bisa kita nikmati gitu.
1: Betul. Kalau kita pun berduit segala serba mau kita sanggup kita beli, yang manis pahit rasanya.
0: Jadi
1: hidup ini nggak ada ukuran.
0: Iya.
1: Mau kita banding dengan apa coba? Sedangkan kita nggak sehat.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kenikmatan hidup ya. Jadi kalau dicabut ya Allah, rasanya hidup ini jadi nggak berharga lagi gitu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan sama Allah. Oke.
1: Makanya kita yang penting Tuhan berikan kepada kesehatan dan Tuhan membuka hati kita semua untuk bertobat kepadanya kan.
0: Oke, Cik Herman, motivasinya luar biasa sekali ya. Cik Herman, sambil bersantai mungkin mau dengerin lagu apa di Prodangdut siang ini?
1: Sebelumnya saya salam-salam dulu nih Mbak.
0: Boleh, silahkan.
1: Nah, yang pertama buat Mbak Nanda yang lagi tugas kan. Dan Mbak Yuna juga, Mbak Dewi juga, Mbak Malia juga, Pak Robi, Bang Jadi Ferdi. Buat yayangku yang di Matang, buat Ina, selamat siang Ina. Kemudian juga
0: panggilannya
1: buat
0: yayang gitu ya.
1: Yayang.
0: Ada sesuatu nih ya, panggilannya yayang.
1: Iya pastilah, itu yang tahu kan kami berdua Mbak.
0: Oh gitu.
1: Oh, tapi sedikit saya mewarnai pendengar dengan sebutan yayang, apa maksudnya kan? Ya,
0: hanya kami berdua yang tahu.
1: Kamu apa kan?
0: Jadi sekarang
1: tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Gitu.
0: Karena panggilannya itu jadi semuanya udah tahu nih.
1: Oh ya, iya.
0: Gak apa-apa ya, semuanya tahu ya.
1: Gak apa-apa, mohon doanya itu aja.
0: Oh amin. Mudah-mudahan
1: yang tahu mohon doanya
0: berjodoh.
1: Kemudian Bang Nurin, selamat siang Bang Nurin. Bang Daud juga selamat siang di Grogol, Tante Mona. Kemudian Kak Wayuni, buat Mbak Riri, Mbak Riri ya, buat ini juga, buat Rista juga di Google, Bang Zuldiman, kemudian Bang Rizky, Ani, juga Ana di Bernun kalau nggak salah, di Ana, kalau nggak salah di Bernun ya. Kemudian juga buat Buat
0: siapa lagi?
1: Tante Oma, ya, Oma, buat Oma ya.
0: Oma di Langsa.
1: Buat Oma. Mm-hmm. Buat Grandma juga, selamat siang, mm-hmm. Grandma.
0: Nah, ini Grandma ini nih,
1: Grandma
0: Nanda masih asing sama Grandma nih.
1: Grandma di Goa Jepang.
0: Nanti bisa kenalan lah.
1: Iya, kemudian juga buat Bang apa Pak Jalaluddin, Kepala SMA mm-hmm. Lutmawe.
0: Iya.
1: Yeah. Selamat siang Bapak-bapak dan teman-teman di sana. Kemudian keseluruhannya dari A sampai Z lah.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau disebut satu-satu harus kita buat buku nanti ya.
1: Harus kita buat buku.
0: Saking
1: tapi
0: banyak.
1: Di kopi aja Mbak. Ya di kopi aja dari yang baik yang sudah maupun yang belum dapat masukan okay. dari saya.
0: Oke. Baik, terima kasih kemudian, Bang Cek Herman ya.
1: Ya lagunya saya ini aja Mbak.
0: Lagu apa?
1: Lagunya biar kami sama ini agak semangat dikit kan.
0: Mm-hmm. Lagu apa?
1: Kasih sayang aja dari Resina sama ini featuring siapa itu nggak tahu, yang penting kasih sayang dari Resina ya.
0: Kasih sayang dari Resina ya.
1: Resina, okay, Resina okay. Awara ya.
0: Oke, okay, itu aja Cek okay. Herman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah kita terima beberapa orang penelpon ya. Yang mungkin ini kita harus jeda dulu, kita puterin dulu lagu-lagunya ya. Nanti kelamaan ya kalau kita terima, tapi nanti kita coba buka lagi sesinya. Kita puterin dulu yang tadi sudah masuk beberapa orang, tapi sebelumnya nih Nanda coba baca dulu nih ada chat dari Mbak Are ya. Mbak Are, selamat siang Mbak Are. Salam sehat selalu untuk Mbak Nanda, operator dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Lhokseumawe. Terima kasih Mbak Are. Salam kompak selalu untuk Kak Wahyuni, Ito Deni ya. Ito Deni belum bergabung nih, kayaknya lagi sibuk mungkin ya. Grandma, Cek Herman, Bang Tarmizi di Bubble. Oh, Bangka Belitung. Dan semua penggemar Pro Dangdut. Request lagu Ada di Mana-Mana dari Salvi Yama. Ada di mana-mana ya. Siapa sih yang ada di mana-mana ya? Oke, okay, kita coba puterin dulu ya lagu yang di request oleh Yayang Ina katanya tadi. Yayang Ina ya. Sekarang Kak Nanda panggilnya Yayang Ina aja ya, jangan di Ina lagi. Nama udaranya Yayang Ina. Oke, kita dengerin dari Ayu Ting Ting ya dengan Sambal Aduk.

0: Bersinar Dalam Jiwa, sebuah tembang dari Faul ya, dari pemenang Liga Dangdut Indonesia atau LIDA tahun 2019. Dan pendengar, selamat siang menjelang sore ini ya, sudah pukul 14.36 menit ya. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin sedang bersantai siang ini atau mungkin sedang istirahat karena cuaca juga sangat bersahabat ya, semoga lagu-lagu yang Nanda hadirkan bisa menjadi teman yang bisa menghilangkan rasa kesepian Anda mungkin, atau bisa menghilangkan kesedihan Anda juga ya. Dan masih Nanda buka di 0811-671-5893. Kita masih punya sisa waktu kurang lebih 30 menit lagi ya, untuk mungkin bisa beberapa tembang lagi kita puterin. Dan kita coba terima penelpon selanjutnya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Ya, ada nada-nada ini ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana? Wah, ada suara ayam tuh.
1: Dengan Bu Sal.
0: Oh, Bu Sal di Langsa.
1: Di Langsa, iya.
0: Di Langsa, ya. Apa kabar?
1: Capek kali tadi nggak masuk-masuk, Nanda.
0: Nggak masuk-masuk. Soalnya rame ini yang ngantri.
1: Iya, udah maklum aja ya.
0: Kayak antri jadup udah nih.
1: Iya.
0: Iya, Bu Sal, gimana kabarnya siang ini?
1: Sehat, Nanda sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Di Langsa?
1: Di sini,
0: mendung?
1: Mendung manja.
0: Mendung manja.
1: Karena
0: ya.
1: Hujan.
0: Di sini hujan, masih enggak. Mendung tapi belum hujan. Kayaknya mungkin nanti hujan.
1: Oh, iya.
0: Menjelang sore biasanya hujan sih kalau BMKG.
1: Iya, sama kayak di Langsa.
0: Memang sudah masuk.
1: Request lagu ya, Nanda?
0: Boleh, boleh. Bu Sal, silakan.
1: Lagu Inul ya.
0: Inul, Daratista.
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Apa yang enak Nanda ya?
0: Inul, kita coba lihat dulu ya. Inul, mau yang ngebeat atau yang ngebeat agak up sedikit atau yang agak mellow-mellow? Masa lalu
1: aja enak, ya?
0: Masa lalu.
1: Masa lalu aja lah.
0: Biar. Iya, iya. Nah, berarti lagi itu aja ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Sal mau kirim salam untuk siapa?
1: Terutama untuk Oma di Langsa. Masuk dia belum ya?
0: Iya, tadi ada Oma, cuman ini belum terhubung lagi.
1: Untuk Kak Wahyuni di Gandapura. Untuk Tante Mona yang genit-genit centil tadi lah sedikit ya.
0: Genit-genit centil. Tapi heboh loh. Seru kalau makin rame kayak Tante Mona ini makin heboh pro satu.
1: Iya. Abis itu untuk Dena.
0: Dina.
1: Dan untuk semuanya lah, Nanda.
0: Untuk semua-semuanya ya.
1: Yang belum masuk ya kan.
0: Udah itu aja.
1: Iya, Nanda.
0: Ditunggu aja lagunya ya, Bu Sal.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Iya, ada Bu Sal ya yang di Langsa. Bu Sal apa nih namanya? Lupa Nanda tanyain tadi ya. Bu Salmiah kah, Bu Salma kah, atau Bu Sal apa gitu. Nanti ditunggu aja lagunya ya, Bu Sal ya, dari Inul, Masa Lalu ya. Memang masa lalu, biarlah masa lalu ya. Gak usah kita ingat-ingat lagi sih sebenarnya. Apalagi kalau masa lalunya itu memberikan kesan yang menyedihkan ya. Jadi kita lupain aja lah. Kita tetap masa depan ya, seperti yang kita jalani saat ini. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Ini membal suaranya nih. Halo. Iya, pendengar. Halo, assalamualaikum. Belum terhubung juga ya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ini membel lagi suaranya. Oke, kita coba terima apakah ini sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo. Dengan siapa?
2: Oke, kita coba terima apakah. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Om Budi.
0: Om Budi, susah sekali ya. Kenapa ya tadi ya? Panggilannya agak susah tadi.
3: Om Budi di Tamiang.
0: Di Tamiang. Gimana cuaca Tamiang, Om Budi, hari ini?
3: Cuaca panas hari ini.
0: Oh, Tamiang panas hari ini?
3: Nah, panas, mendung-mendung sikit lah.
0: Mendung-mendung sikit ya. Ada ciri-ciri mau turun hujan nggak? Kayaknya lo semua ini mau turun hujan nih bentar lagi nih.
3: Ya, nampaknya belum turun, tapi malah nanti belum tahu ya kan.
0: Oh nah, gitu ya. Di apa Budi Taylor ya namanya?
3: Iya, Budi Taylor.
0: Rame nggak hari ini?
3: Apanya?
0: Pelanggannya dong.
3: Oh, pelanggannya ada aja kak.
0: Alhamdulillah ya.
3: Yeah.
0: Om Budi mau dengar lagu apa sembari mungkin lagi terima orderan ya?
3: Ya yeah, orderan ada aja kak. Setiap hari ada ya kan.
0: Iya, yeah. Mau dengar lagu apa nih di Prodangdut siang ini?
3: Hati yang luka ya.
0: Hati yang luka ya.
3: Hati yang luka yang DJ Remix.
0: Yang DJ Remix.
3: Iya.
0: Coba kita cari ya.
3: Iya.
0: Oh, berarti versi dangdutnya ya?
3: Ya, dangdutnya ya. Hati yang luka ya.
0: Hati yang luka ya, coba nanti Nanda cari dulu ya, Om Budi ya.
3: Iya.
0: Om Budi mau kirim-kirim salam?
3: Salam Ibu Sal dari Lang saya. Nah, Ibu Sal. Habis itu Oma. Bantu Mauna. Bang Nuri.
0: Iya.
3: Bang Adi. Bang Jenal. Spesial untuk kakak aja lah.
0: Iya, terima kasih.
3: Yo. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayaknya kurang pas kalau nggak ada backsound ya. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Oma.
4: Waalaikumsalam sayang.
0: Apa kabar Oma?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Tadi Oma ada sehat. Bergabung nggak di Bungong Jaro tadi?
4: Ada.
0: Ada ya? Oh iya ya.
4: Ada.
0: Iya, yang tadi HP-nya jatuh ya katanya Oma.
4: Dua on sapun tadi kan?
0: Iya, iya betul betul. Iya, soalnya Nanda cepat sekali lupanya. Banyak pikiran Oma. padahal kan masih muda ya, merasa masih muda pula.
4: Berapa? Nanda berapa?
0: Nanda. Nanda kelahiran 94.
4: 94. Heeh. Ya?
0: Iya, alhamdulillah.
4: Baru 30 berapa?
0: 32 berarti kan?
4: 32 ya.
0: 32.
4: Anak Oma yang ranggil 92.
0: Oh, 92 ya. 2 tahun di atas Nanda. Makanya Nanda kadang-kadang kalau lagu-lagu lawas Nanda banyak nggak tahu karena mungkin beda generasi ya. Tapi alhamdulillah terus belajar selama di Pro 1 ya, terutama banyak belajar dari pendengarnya nih, wawasan soal lagunya.
4: Nanda berapa Nanda? 2 ya?
0: Iya, 2 alhamdulillah. Oma mau dengar cewek Oma.
4: 22
0: ya.
4: Oma mau dengar lagu Padang Bulan.
0: Padang Bulan
4: Ikke Nurjanah.
0: Ikke Nurjanah.
4: Iya.
0: Oke, mau kirim salam Oma
4: untuk Cik Herman, untuk Cik Nurit, untuk Om Jaina, untuk Tante Mona, untuk Cik Yuna, untuk Ina, untuk Bu Rista tadi, untuk Om Budi, untuk Bu Sal, untuk Cik Utapa, untuk Cek Dar, semua-semua aja lah.
0: Untuk semua-semua aja ya.
4: Iya, okay. Lupa kalau udah makan dah tua, lupa sering lupa.
0: Kalau Oma sesuai lah, ini Nanda sering kali lupa. Oke, Oma, makasih banyak Oma ya sudah bergabung di Prodangdut siang ini. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya kita, tapi ini waktunya terbatas ya, takutnya nanti gak sempat kita puterin lagu-lagunya ya. Kita ini aja deh, kita terima satu lagi ya mungkin ya, sebagai penutup, kalaupun nanti gak bisa terputar, setidaknya sudah bisa bergabung ya di Prodangdut. Ya sudah, baik kita coba ya. Halo, assalamualaikum.
5: Salam Kak Nanda.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Korsa, Kak.
0: Dengan?
5: Dengan Korsa, Andi Korsa, Kak.
0: Bang Andi.
5: Korsa, Andi Korsa, Kak.
0: Andi Korsa. Andi. Bang Andi, kita harus kenalan dulu nih kayaknya.
5: Iya, Korsa aja Kak, nggak usah dibilang, nggak usah panggilan.
0: Oh, Korsa. Iya, soalnya kalau soalnya mungkin sering sama Kak Yuna ya.
5: Oh iya, benar Kak Yuna. Seleb Pro 1 itu Kak.
0: Seleb ya. Iya, soalnya ada Grandma yang mungkin kalau sama Nanda jarang ya kita komunikasi. Bang Korsa juga. Salam kenal ya, Bang Korsa.
5: Iya, salam kenal buat Kak Nanda.
0: Bang Korsa di, iya amin. Bang Korsa di mana?
5: Di Simpang Keramat, Kak.
0: Oh, Simpang Keramat. Tapi kayaknya suaranya pernah sih kayaknya kita ngomong, cuman kok beda namanya ya sekarang. Apa orang lain lagi ya? Kalau di Simpang Keramat kayak itu pernah.
5: Yang mirip suaranya macam saya ini di Simpang Keramat siapa namanya, Kak?
0: Kayak pernah gitu, siapa ya? Gak tahu, kayaknya mirip. Oke, kita lupain Rata aja. Mungkin kakak, mungkin bukan
5: udah
0: ya.
5: Udah lama kita kan. Kita ngobrol itu mungkin udah lama.
0: Iya. Gitu, kan. Oke, Bang Korsa, mau dengar lagu apa di Prodangdut?
5: Mau dengar lagu ini, Kak. Dangdut nih, Kak, ya.
0: Tapi ini mudah-mudahan sempat ya diputerin ya, karena ini udah mepet juga waktunya.
5: Iya, makanya ini mau cepat-cepat juga nih, Kak. Ini, Kak, Suparti, Kak, dari Dol Sumbang. Boleh, Kak?
0: Siapa namanya?
5: Judulnya Suparti.
0: Supardi?
5: Suparti. T, Suparti.
0: Suparti?
5: Iya, Suparti, Kak.
0: Oke. Dari siapa?
5: Dari Dol Sumbang, Kak.
0: Dol Sumbang?
5: Iya, Kak.
0: Iya, coba nanti Nanda cari dulu ya.
5: Oke, Kak. Oke,
0: mau kirim-kirim salam Bang Korsa.
5: Kirim salam buat pendengar-pendengar Pro 1 FM yang setia selalu mendengar kan. Habis itu buat Kak Nanda lah.
0: Iya, terima kasih.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Semoga rezeki.
0: Amin.
5: Oke lah Kak Nanda ya.
0: Iya, itu aja ya. Okay. Waalaikumsalam Bang Korsa. Terima kasih sudah bergabung. Dan mungkin karena sering bareng sama Kak Yuna ya. Jadi beda-beda ini. Karena gak semua juga Nanda udah apa ya, familiar ya. Jadi salam kenal untuk semuanya yang mungkin baru pertama kali kita berinteraksi nih ya. Mudah-mudahan selalu bisa berinteraksi di Pro 1 RRI Lok Semawi. Baik pendengar, mungkin kita harus akhiri dulu nih sesi request untuk Pro Dangdut siang ini. Dan kita akan coba dengerin tadi tembang yang direquest oleh Bu Sal di Langsa. Ada dari Inul Daratista dengan Masa Lalu.

0: Gaya Indrawari dengan kurelakan. Ada hal-hal dalam hidup ini yang memang harus kita relakan demi untuk bisa mendapatkan yang lebih baik ya. Karena bisa jadi yang menurut kita itu baik ternyata ditakdirkan oleh Tuhan itu tidak baik untuk kita. Jadi kita terima apapun yang Tuhan telah takdirkan. Dan mungkin salah satunya adalah merelakan yang memang tidak ditakdirkan untuk kita.
1: Mungkinkah ini tanda tak akan lagi ku melihat.
0: Dan pendengar, untuk Anda warga Kota Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya, sesaat lagi pada pukul 15:36 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan asar. Dan nanti pada pukul 16 kita akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari BMKG Maliku Saleh. Mudah-mudahan nanti terhubung ya dengan prakirawan dari BMKG, karena tampaknya Kota Lok Sumawe hari ini mendung, tapi apakah mendung berarti hujan atau memang hanya sekedar mendung saja? Dan mungkin beberapa wilayah juga mengalami hal yang sama ya. Baik, kita akan dengarkan pemandang azan asar untuk wilayah Kota Lok Sumawe dan sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda pendengar RRI Pro

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Cuaca.
1: Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, di sore hari ini kita akan mendengarkan update informasi cuaca dari BMKG Malikusaleh Aceh Utara untuk edisi hari ini di hari Minggu 4 Oktober 2026. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Malikusaleh, ada Bang Febrianto Simanjuntak. Kita coba sapa. Selamat sore Bang Febri.
2: Selamat sore.
1: Iya, Bang Febri, kota Loksemawe hari ini tampaknya agak mendung ya. Apakah ini berarti ada potensi hujan? Seperti apa informasi cuaca selengkapnya? Silakan.
2: Baik, hari ini di kota Loksemawe dan sekitarnya itu cuacanya kita prediksi akan cenderung berawan di sore sampai malam hari nanti dengan suhu sekitar 25 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian kondisi berawan juga akan kita prediksi terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan di Kota Langsa, Biren, itu di sore menjelang malam hari nanti berpotensi turun hujan ringan yang akan disertai kilat petir dan angin kencang juga. Gitu, Kak.
1: Iya. Dan untuk wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, ini nggak ada potensi hujan ya?
2: Atau hari ini kecil kemungkinannya, Kak.
1: Kecil ya. Baik. Untuk keadaan di perairan hari ini, tinggi gelombang dan kecepatan angin di perairan seperti apa, Bang Febri?
2: Tinggi gelombangnya sekitar 0,1 sampai 0,75 meter, kemudian kecepatan anginnya sekitar 10 sampai 28 km per jam.
1: Berarti ini kategori kecepatan angin cukup kencang ya?
2: Ya, masih dalam kategori normal, Kak. Cuman memang kalau Kak agak menjauh dari daratan itu di kawasan lepas pantai lebih tinggi kecepatan anginnya.
1: Ya, baik. Tapi cukup aman untuk aktivitas pelayaran atau bagi masyarakat pesisir?
2: Ya, hari ini cukup baik, Kak.
1: Ya, untuk keadaan kelembaban udara berapa persen hari ini, Bung Febri?
2: Hari ini itu sekitar 70 sampai 100%.
1: Iya, baik. Dengan informasi cuaca yang disampaikan, ada himbauan untuk masyarakat, Bang Febri?
2: Ya, secara umum hari ini, bahasanya kita prediksi akan berawan di Loksemawe sekitarnya. Dan kita melihat potensi turun hujan di kawasan Kabupaten Biren dan Langsa di sore hari nanti. Jadi, buat masyarakat setempat itu untuk hati-hati. Tetap waspada dan aktivitas di luar ruangan di sore menjelang malam hari nanti. Karena hujan yang akan disertai, mungkin besar akan disertai kilat petir juga. Gitu.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih banyak untuk update informasi cuaca dari BMKG Malikusaleh yang saja disampaikan oleh Bang Febrianto Simanjuntak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bang Febri. Selamat sore. Ya, pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Malikusaleh Aceh Utara. Dan seperti disampaikan tadi, ada potensi hujan untuk Kota Langsa dan juga Biren akan terjadi sore hari ini hingga malam hari nanti. Dan hujan bisa diikuti oleh kilat petir dan juga angin kencang. Jadi bagi Anda warga Kota Langsa dan juga Biren, harap untuk lebih berhati-hati. Dan untuk wilayah lainnya seperti Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, ini masih cukup kondusif. Dan juga untuk Kota Loksemawe masih cukup kondusif. Dan keadaan di perairan sendiri untuk tinggi gelombang juga tergolong stabil, walaupun kecepatan angin tadi disampaikan agak kencang namun masih dalam batas normal. Itu dia pendengar informasi cuaca untuk sore hari ini, harap waspada dengan segala potensi bencana dan perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.
0: Demikian info cuaca.
3: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Lagu sore hari ini ngebeat banget ya, ngebeat up sekali ya. Dan bagi Anda yang mungkin di sore hari biasa melewatkan dengan berolahraga ya, lagu-lagu ini kayaknya bikin jadi makin banyak kalori yang terbakar. Karena kalau lagu yang didengarkan itu menambah semangat, tentunya gerakannya juga makin semangat ya. Namun mungkin bagi Anda yang mendengarkan dari rumah sembari mungkin olahraga juga ya, olahraga versi mengerjakan pekerjaan rumah tangga, nah ini pasti jadi makin semangat juga karena musik-musik seperti ini ya biasanya menggugah semangat. Yang tadinya mungkin melamun, tiba-tiba ketemu musik yang seperti ini gak jadi melamunnya, jadi pengen ambil sapu, nyapu ya. Atau mungkin jadi pengen apa ya, yang lebih ekstrim mungkin ya, kalau anak-anak dulu itu suka manjat-manjat pohonnya. Tapi gak mungkin, kita sudah dewasa gak mungkin manjat pohonnya. Tapi semoga setiap nada-nada yang kami hadirkan untuk Anda pendengar selalu menambah semangat Anda, menambah kebahagiaan, dan juga semakin membuat Anda mencintai RRI Pro 1 Loksemawe. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, kita seperti biasa akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan berita-berita yang disampaikan oleh reporter RRI Sekor Wilnus 17 Aceh. Dan nanti juga akan berlanjut tentunya dengan berbagai program lainnya. Tetaplah bersama kami. Dan tembang berikutnya ini ada dari Afgan ya. Kalau biasanya say no to drug ya, tapi ini katakan tidak untuk apa ya Afgan ya. Coba kita dengerin, katakan tidak. And there's something I wanna say. Are you ready? Drop the beat, yo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wagub Aceh usulkan penyediaan alat berat untuk daerah rawan banjir. Berita lainnya, benar meriah dorong percepatan penyelesaian hunian tetap atau huntap. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Mendengar, pemerintah Aceh usulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten dan kota yang rawan banjir. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Gubernur Aceh Fadlullah mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten kota di daerah rawan banjir. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat tindak lanjut hasil rakor penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai yang berlangsung secara virtual. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting, meliputi langkah antisipasi bencana susulan, penguatan sistem peringatan dini, serta percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak. Wagub menyampaikan bahwa ketersediaan alat berat di daerah diperlukan untuk mempercepat penanganan ketika banjir terjadi, terutama untuk pengerukan dan normalisasi sungai. Menurutnya, pemerintah kabupaten kota dapat memanfaatkan dana belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung operasional alat tersebut sehingga respon di lapangan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, Wagub juga menyampaikan perlunya penyesuaian mekanisme pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam kondisi darurat. Ia mengusulkan agar mekanisme penanganan sungai dalam kondisi darurat dapat lebih disederhanakan. Hal ini bertujuan agar proses penanganan mendesak tidak terhambat prosedur yang membutuhkan waktu lebih panjang, sehingga menghambat respon di lapangan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Loksmawe. Sejumlah akademisi di Loksmawe menilai secara regulasi, perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyediaan lapangan kerja. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
2: Narasi yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi mencetak pengangguran terdidik dinilai kurang tepat dan keliru. Secara regulasi, perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyedia lapangan kerja. Hal tersebut ditegaskan salah satu akademisi UIN Sultanah Nahrasya, Suna, Dr. Bukhari. Ia menjelaskan bahwa peran perguruan tinggi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perguruan tinggi yang berlandaskan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
3: Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang pengaturan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, artinya setiap lulusan yang lulus dari perguruan tinggi itu tentu sudah memenuhi standar jaminan mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, mulai dari pendidikan tadi, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian sampai yang terakhir adalah pengabdian. Artinya, jadi aktualisasi kurikulum yang dijamin dalam bentuk mutu ini tentunya sudah disesuaikan dengan konteks perkembangan keadaan industri di lapangan.
2: Dr. Bukhari menambahkan setiap lulusan dipastikan telah memenuhi standar penjaminan mutu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 2025 Kurikulum yang diterapkan telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, namun penyesuaian kurikulum di kampus tidak bisa dilakukan secara instan dalam hitungan bulan, sementara perkembangan dunia kerja terjadi sangat dinamis. Dr. Bukhari tidak menampik adanya fakta tingginya angka pengangguran terdidik di lapangan. Di kawasan Lok Sumawe dan Aceh Utara, misalnya jumlah lulusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mencapai 6.000 hingga 8.000 orang setiap tahunnya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, untuk mewujudkan kota yang layak anak dan ramah bagi anak, pemerintah Kota Lok Sumawe mendorong kolaborasi dari berbagai pihak. Berikut dilaporkan Khairun Nisa.
4: Pemerintah Kota Lok Sumawe memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kota layak anak dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lok Sumawe, Salahuddin, mengatakan upaya mewujudkan kota layak anak membutuhkan kerjasama berbagai pihak.
5: Ini semua kita dapatkan berkat kerjasama semua tim kita, ya, karena apa, kota layak anak ini nggak mungkin hanya kerja sendiri saja, yaitu DP3, P2, P3, nggak mungkin. Jadi ini kerja kolaborasi bersama-sama dengan OPD terkait dan instansi-instansi lainnya juga. Nah, termasuk juga RRI juga sering juga melakukan edukasi-edukasi masalah pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Lok Sumawe.
4: Kolaborasi tersebut melibatkan OPD terkait, instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak lainnya. Media juga dinilai memiliki peran dalam mendukung perlindungan anak melalui edukasi kepada masyarakat. Kerjasama lintas sektor juga diperlukan menjelang verifikasi lapangan kota layak anak yang dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026.
5: Saya mengajak semua masyarakat, khususnya instansi OPD, kemudian instansi vertikal juga, marilah kita sama-sama mendukung Lok Sumawe ini menuju kota layak anak di tahun 2026. Dan kita harap juga kita dari tahun 2025 kemarin dapat kategori India, kita bisa naik kelas menjadi utama. Ini harapan kita.
4: Seluruh pihak diharapkan dapat terus mendukung upaya pemerintah Kota Lok Sumawe dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Khairun Sapanjaitan melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Sumawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah mendorong percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana hidrometeorologi dan pemulihan infrastruktur. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
7: Wakil Bupati Benar Meriah Armia menghadiri langsung rapat pembahasan realisasi transfer ke daerah TKD tambahan bagi kabupaten kota di Provinsi Aceh. Rapat tersebut berlangsung di Portola Renggali Hotel Takengon. Rapat dipimpin langsung Kepala Pusko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Provinsi Aceh Safrizal. Kegiatan ini merupakan bagian dari koordinasi pemerintah dalam membahas dukungan serta realisasi anggaran tambahan bagi pemerintah kabupaten kota di Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Benar Meriah Armia menyampaikan harapan kepada Satgas PRR Provinsi Aceh agar percepatan pembangunan hunian tetap, huntap, dan pemulihan infrastruktur dapat menjadi perhatian khususnya di Kabupaten Benar Meriah. Armia juga berharap perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi dapat segera direalisasikan. Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas serta mobilitas masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 64 kesebelasan ikut serta dalam turnamen sepak bola Piala Kodim 0119 Benar Meriah yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Selengkapnya kembali disampaikan Bang Syaputra.
7: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, Kodim 0119 Benar Meriah berkolaborasi bersama Pemuda Pantiraya Kecamatan Wipesam menggelar turnamen sepak bola Piala Kodim 0119 Benar Meriah di lapangan sepak bola Pantiraya. Ketua Panitia Kegiatan Gemilang Ramadan dalam laporannya menyampaikan, turnamen tersebut diikuti sebanyak 64 kesebelasan dari Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah. Turnamen dijadwalkan berlangsung selama 35 hari. Selain untuk memeriahkan HUT TNI ke-81, turnamen tersebut juga menjadi wadah bagi para pemuda untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga sepak bola, memberikan hiburan kepada masyarakat, serta menghindarkan generasi muda dari perilaku negatif.
8: Dan kami merasa bahwa kegiatan-kegiatan ini sangat-sangat positif ke depannya. Mungkin juga harapannya ke depan bahwa kegiatan kita ini akan menekan kegiatan-kegiatan yang negatif. Seperti kejadian-kejadian kebelakangan ini sering marak terjadi kekerasan-kekerasan terhadap pelajar, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Dan harapannya ke depan dengan adanya turnamen ini, kegiatan positif ini ke depannya Benar Meriah dan Aceh Tengah akan lebih maju lagi.
7: Sementara itu, Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan, turnamen sepak bola tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan positif yang melibatkan para pemuda khususnya dari Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah. Menurutnya, kompetisi olahraga seperti ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, dan persaudaraan.
9: Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan positif bagi seluruh pemuda yang berada di Benar Meriah maupun di Aceh Tengah. Jadikan event ini sebagai ajang persaudaraan, sebagai sarana silaturahmi untuk menjunjung tinggi sportivitas. Selamat bertanding kepada seluruh tim, 64 tim yang mengikuti pertandingan ini. Semoga juara yang nanti dihasilkan dari pertandingan ini bisa memberikan nama baik, baik itu Benar Meriah maupun Aceh Tengah. Itu saja, tetap junjung tinggi sportivitas selama pelaksanaan kegiatan.
7: Turnamen yang akan memperebutkan hadiah total Rp40 juta itu ditandai dengan tendangan pertama oleh Dandim 0119 Benar Meriah, Kapolres Benar Meriah, Kejari Benar Meriah, serta perwakilan Batalion 114 Satria Musara. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar dari Takengon Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sejumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan berbagai persiapan untuk menjalankan operasional. Kesiapan meliputi sarana pendukung, kelembagaan, keanggotaan hingga penyusunan rencana usaha sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
10: Jumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan kesiapan untuk menjalankan operasional. Persiapan dilakukan mulai dari penyediaan sarana pendukung, kelengkapan kelembagaan, hingga penguatan keanggotaan dan rencana usaha. Ketua KDMP Gampong Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Wiwin Kurniawan mengatakan, kesiapan koperasi saat ini sudah didukung dengan gedung yang telah selesai dibangun. Selain itu, koperasi juga telah memiliki satu unit truk operasional, rak, serta pengurus yang siap menjalankan kegiatan koperasi.
11: Sejauh ini kesiapan kita di Koperasi Kuta Barat, alhamdulillah kita gedung sudah selesai. Untuk kelengkapan selanjutnya kita ada satu truk dan kelengkapan untuk rak kita sudah ada juga. Kesiapan untuk pengurus, alhamdulillah kita juga sudah siap. Kita juga menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah. Untuk ke depan akan datang untuk peralatan, kita bilang seperti komputer, kelengkapan untuk gerai, dan juga ada satu unit mobil.

0: dan wajib.
1: Untuk kesiapan secara keseluruhan dari kami ini sudah siap, siap tempur. Karena dari segi kelembagaan dan legalitas kita sudah lengkap, ya. Kalau dari segi keanggotaan juga kita sudah mulai banyaklah yang bergabung selama perjalanan beberapa bulan ini. Kita ada 59 orang yang sudah bergabung dengan tugas kita dan telah menyimpan uang simpanan pokok dan simpanan wajib, walaupun ada beberapa yang memang belum lancar.
0: Nadirin menambahkan, KDMP Imlay telah menyusun sejumlah rencana usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan potensi lokal. Ia berharap operasional KDMP dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat, termasuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Iya, pendengar usai sudah kebersamaan kita di hari ini bersama Nanda yang sedari tadi pukul 11 ya sudah menemani Anda. Dan ini waktunya Nanda harus pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata mungkin dalam candaan juga ya. Semoga bisa dimaafkan dan semoga kita selalu sehat sehingga bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Setelah ini nanti ada program Tausiah Sore, silakan untuk Anda menyimak dan mendengarkan. Dan juga ada rekan Yuna Ari yang nanti akan menemani Anda. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang hati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah sore, nasihat menjelang maghrib.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alhamdulillah para pendengar dan pemirsa Persatu RRI dimanapun Anda berada, kita dapat bertemu kembali dalam sesi tausiah sore kali ini dalam keadaan sehat walafiat, serta kita telah melalui hari-hari dan detik-detik di hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keselamatan, kesehatan, selamat iman dan Islam kita sampai kita datang menemui Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan diridhai dan ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di antara sifat mahmudah yang dianjurkan dalam Islam itu adalah berlapang dada, hati yang bersih, jauh dari dengki dan suudzon terhadap sesama mukmin dan muslim. Dan kita telah mengambil beberapa tema terkait ini. Dan hari ini kita telah sampai pada fawaid atau samarah, buah atau hasil dari setiap orang yang membiasakan, yang berusaha mengupayakan agar dirinya itu dihiasi dengan sifat salamatus sadr ini, atau hati yang bersih, hati yang lapang ini. Setidaknya ada 6 daripada fawaid daripada salamatus sadr ini yang dapat kita petik ya, berdasarkan beberapa petunjuk dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang pertama adalah bahwa seseorang yang menghiasi diri dengan salamatus sadr ini berarti dia sedang berada di atas jalur yang benar, jalur yang lurus yang dapat mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merupakan sabilun ya lidukhulil jannah. Merupakan jalan yang akan menyampaikannya, yang membuat dirinya itu dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan sifat daripada penduduk surga. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, bagaimana penduduk dalam surga itu, penduduk surga itu telah dibebaskan, dibersihkan hati mereka dari sikap-sikap tercela ya, seperti hasad, dengki dan amarah. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-A'raf misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana
lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah qad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu allati uristumuha. Ila akhir dan ayat, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mensifatkan tentang penduduk surga nantinya, yaitu adalah orang-orang yang telah dicabut dari hati mereka sikap ghil. Ghil ini hiq. Ghil ini adalah amarah, kebencian, iri dengki terhadap sesama. Jadi penduduk surga itu telah dinetralisir. Hati mereka itu tidak lagi punya sifat buruk. Dalam diri mereka itu tidak lagi muncul sikap dan motivasi yang negatif. Jadi mereka tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang kotor. Karena tidak ada lagi motif dan motivasi untuk melakukannya. Mereka mendapatkan kenyamanan. Mereka dalam surga itu banyak sekali menyebut-nyebut. Syukur mereka ungkapkan terhadap keselamatan yang telah diberikan dan kesuksesan. Mereka masuk surga, dihindarkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka duduk berhadap-hadapan, saling mengobrol dalam surga itu. Yang mereka bicarakan adalah bagaimana perjuangan mereka selama di dunia ini menghiasi diri dengan ketakwaan kepada Allah, dan hari ini kita telah mendapatkan balasan yang baik dari Tuhannya. Mereka menyatakan bahwa inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kita dulunya di dalam kehidupan dunia, ketika berada dalam keluarga kita yang bermacam cara corak orangnya, kita ini adalah termasuk orang-orang yang takut, musyfiqin, kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Karena rasa takut itu, mereka kemudian diselamatkan oleh Allah dari azab al-jahim, dari azab hamim, azab yang pedih, azab yang menyala-nyala, api neraka yang menyala-nyala. Inna kunna min qablu nad'u. Mereka sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa, kemudian sikap hati-hati, takwa, rasa takut terhadap kemarahan dan murka Allah, ini hal-hal yang dapat membuat orang itu masuk surga. Dan di sini termasuklah hati yang lapang itu. Jadi hati yang lapang itu ketika kita hidup apa adanya, jujur, iman kita benar. Jadi tidak ada lagi beban. Itu akan membuat orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan di sana juga mereka akan merasa lapang hidupnya karena tidak ada beban yang dibawa. Jadi ketika seseorang itu meninggalkan dunia ini, tidak ada beban dosa, kebencian, permusuhan, itu dia akan masuk surga Allah dengan lapang dan mudah. Maka di sini sifat sikap berlapang dada itu merupakan salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap orang yang berlapang dada itu juga berarti dia telah menghiasi dirinya dengan sikap afdaliyah, dengan perhiasan
yang membuat dirinya itu nampak indah. Membuat dirinya itu seperti seolah-olah orang yang memakai pakaian kebesaran, yang punya kelebihan dan keutamaan daripada orang lain. Ketika dia mampu berlapang dada kepada sesama, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri terhadap keberhasilan orang. Ya. Ini membuat dia tanpa beban. Dia membuat dia ini adalah orang-orang terpilih. Karena dia mampu melewati, menjalani ya, dinamika hidup ini dengan tanpa ada tantangan yang ia ciptakan. Bila ada tantangan, dia mampu melewatinya. Karena sikap berlapang dada tadi. Ia tidak memulai setiap komunikasi dengan orang lain, ya, dibangun atas dasar curiga, tidak. Dia apa ada, dan ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, ya, yang artinya aku tidak mau mendengar dari salah seorang kalian membicarakan orang lain di depanku. Biarkan aku keluar menemui kalian itu dalam keadaan

pemimpin-pemimpin suku yang masing-masing mereka tentu punya kepentingan. Ketika berhadapan dengan Rasulullah itu, mereka punya suatu gaya komunikasi mereka. Tapi Rasulullah SAW menghadapinya dengan benar, dengan baik, dengan bijak. Penuh strategi, tapi tidak dibangun atas kebencian. Bagaimana dakwah beliau terhadap kaum Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa di sana, Aus dan Khazraj. Ini kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah suku yang besar sekali yang ada di Madinah waktu itu. Tapi beliau mampu menetralisir kekejaman, kejahatan mereka. Dibimbing oleh wahyu, tidak didasarkan kepada kebencian beliau. Beliau membawa assalam, kedamaian, pesan-pesan keselamatan. Aslim taslam. Masuklah Islam, engkau akan selamat. Bukan selamat dari kekejaman kaum muslimin, tapi selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari ancaman Allah dan murkanya. Karena beliau membawa misi perdamaian. Nah, ini adalah sikap yang sangat elegan yang membuat seseorang itu dikatakan sebagai sedang memakai libas al-afdaliyah, pakaian keutamaan. Yang ini tentu sangat susah untuk dicapai kecuali hanya orang-orang pilihan. Jadi keutamaan itu hadir karena seseorang itu mampu mencapainya dibandingkan dengan orang lain yang susah sekali untuk mencapai sikap ini. Susah untuk menerapkan sikap berlapang dada dalam negosiasi, dalam berkoordinasi, dalam menjalani kehidupan bertetangga misal. Harus lapang dada. Ada lebih kurangnya. Saling tolong menolong. Tidak boleh dibangun atas dasar mengambil keuntungan dari tetangganya. Begitu juga kepada para kerabatnya. Ya, kaum kerabat. Ahli keluarga. Dekatnya. Ini juga harus dibangun atas dasar belas kasih. Saling mendukung, memperkuat. Tidak boleh dibangun atas dasar saling curiga. Berlapang dada. Ini akan membuat seseorang itu menjadi orang yang memiliki keutamaan. Nah, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan, orang yang memiliki keutamaan itu bagaimana ya Rasulullah? Sifat mereka itu bagaimana? Lalu beliau menyatakan, kullu mahmumil qalb saduqil lisan. Dua sifat utama mereka. Kamu mau menjadi orang yang memiliki keutamaan, memiliki derajat ya, yang dipandang, yang disegani, dua. Yang pertama mahmum al-qalb, yang kedua saduq al-lisan. Lalu sahabat menyatakan, ya Rasulullah, kalau saduq al-lisan kami sudah tahu, orang selalu berbicara benar apa adanya, tidak berbohong, tidak berdusta. Tapi apa pula yang disebut dengan mahmum al-qalb ya Rasulullah? Lalu beliau menyatakan, huwa an-naqiyut taqi, yaitu orang yang hatinya itu bersih, kosong dari segala buruk sangka dan sikap iri dengki terhadap yang lain. Tidak ada dosa, tidak dibangun atas mengikuti hawa nafsu dan kemudian mencari celah untuk berbuat dosa. La ithma fihi wala baghi. Tidak ada dosa, pelanggaran. Karena kalau pelanggaran itu dibangun atas melanggar aturan dan batas yang telah ditetapkan. Baik dia karena memang fasik sengaja menabrak batas-batas yang ada,

0: pun karena kelemahan imannya, lemah kelemahan dirinya, tidak mampu mengontrol hati dan menunjukkan kadar iman yang sangat lemah. La ghilla wala hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki. Dan dia adalah at-taqi, Rasulullah katakan. An-naqi at-taqi. Bening, bersih. Bebas dari segala penyakit. Dan at-taqi. Bertakwa, takut kepada Tuhannya. Waspada. Menjaga batas-batas. Tidak mau offset dia. Ini orang yang utama. Lalu selanjutnya. Bahwa dengan hati yang sejahtera atau salamatus sadr yang lapang tadi itu akan membuat orang itu kaya dengan sifat-sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi seseorang yang hidupnya itu dipenuhi dengan kenyamanan. Tidak kira bagaimanapun kondisinya, dia siap. Dia biasa saja, dia bisa menjalani dalam kondisi apapun. Dia bisa jalani kehidupannya. Oleh karena itu, ini hanya ada pada seorang mukmin. Dan tentunya yang terakhir adalah orang yang hatinya lapang itu, bersih. Ya, itu hilang, aib-aibnya itu tidak nampak. Sehingga dia menjadi orang terhormat. Baik tidak nampak karena memang dia tidak memiliki sikap itu, ataupun sikap itu terkikis dan dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya karena hatinya itu bersih. Oleh karena itu kita sebagai mukmin tentunya harapannya dapat menerapkan multazim, melazimi sikap hati yang lapang ini. Selain dia kembali faedahnya kepada diri kita dan sekeliling kita, juga melalui sikap hati yang bersih ini menunjukkan jati diri kita bahwa kita seorang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam berbagai hal. Karena ini tidak mudah, seperti sabar. Ini sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan iman yang sempurna, akhlak yang baik, kita dapat hidup sukses di dunia dan di akhirat kelak. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 27 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah Pegunungan Tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026.

0: Yang tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57-3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
0: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
2: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
0: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43

0: di rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
1: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
3: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
4: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak usah. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati Pak. Dan atas saya ini dodolan dia pun mencap sama mulai sama jadi orang pelayu. Pada apa deh.
3: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
5: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
6: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
3: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
7: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Hartman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2 unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Lok Semawe. Senang sekali menyapa Anda di penghujung hari Minggu 4 Oktober 2026. Di saat matahari sudah terbenam dan langit malam sudah mulai menampakkan sinar gelapnya di malam ini. Kita akan berjumpa kembali dalam kehangatan siaran malam menemani Anda mulai dari 19.30 sampai jam 12 malam nanti, dan diawali dengan sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Lok Semawe dan sekitarnya. Nanti Yuna akan kembali membawa kabar terkini, informasi yang bermanfaat, serta deretan lagu-lagu pilihan yang indah dan menghibur. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersama kami pendengar ada Rizky Febian yang sudah menghantarkan kita pada suasana malam yang sangat mendung disertai dengan suara gemuruh petir di beberapa daerah. Bagaimana dengan tempat tinggal Anda hari ini? Apakah di jam-jam yang menyenangkan ini Anda juga harus segera mematikan listrik karena ketakutan dengan suara petir yang ada di luar sana, atau juga masih dengan keindahan malam yang luar biasa? Kami akan hadir membawa kabar terkini dan informasi yang bermanfaat. Deretan lagu-lagu pilihan juga sudah Yuna susun rapi, indah dan pastinya menghibur Anda yang sedang bersantai di rumah, atau juga yang sedang dalam perjalanan dan melanjutkan kegiatan ringan, namun menikmati waktu tenang sendiri atau juga bersama dengan orang terkasih. Semoga siaran malam hari ini bisa menemani Anda dan bisa menyenangkan malam hari ini.
1: Sayangku, dengarkan janjiku.
0: Nantikan berbagai informasi penting di wilayah kita, juga nanti perkembangan informasi cuaca akan kita coba simak melalui akun resmi @info_bmkg, serta lagu-lagu yang tidak hanya memanjakan telinga tapi juga menyentuh hati, mulai dari lagu kesayangan Anda di masa lalu sampai dengan lagu-lagu masa kini yang sedang digemari. Semoga setiap nada dan kabar yang kami sampaikan membawa ketenangan, kegembiraan dan semangat yang baru di bulan yang baru ini, baru tanggal 4 Oktober 2026. Marilah kita mulai perjalanan malam ini bersama dengan mendengarkan mini drama radio produksi Radio Republik Indonesia edisi 4 Oktober 2026 dengan judul Jejak di Tengah Asap, diproduksi Radio Republik Indonesia RRI Tahuna. Sekali lagi dari studio, Yuna ucapkan selamat mendengarkan drama radio.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
0: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
1: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
0: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
1: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
0: Ya, kan aku jagain, Ra. Rin, gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
1: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal tahu. Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
0: Eh, kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
1: Ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rok sembarangan di pos 2.
0: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
1: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang yang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan. Posko utama, ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
3: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
1: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir

0: Korimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana. Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

0: Lagu Mengenangmu dari Keris Patih. Kalau nggak salah lagu ini di era 2000 berapa ya? 2005, 2007 ya. Lagu yang tercipta dari kisah nyata seorang yang ditinggalkan kekasihnya pergi untuk selama-lamanya. Padahal pernikahan tinggal hitungan bulan. Nah, lagu ini juga mengajarkan kita bahwa yang namanya cinta sejati itu tidak berakhir di saat perpisahan itu datang, melainkan tetap hidup di hati dan janji setia itu juga tetap akan abadi.
1: Takkan pernah habis.
0: Sama dengan quotes of the night yang dikirimkan oleh Mbak Rere malam hari ini, bahwa secangkir kopi hitam penuh makna mengingatkan kita bahwa semanis apapun hidup, rasa pahitnya akan tetap ada. Gak mungkin tuh misalnya dari luarnya aja banyak yang bilang, enak ya hidup Kak Yuna, enak ya hidup dia, enak ya hidup si A, si B. Ya, terlihatnya enak, tapi tetap ada pahit-pahitnya. Setuju sekali dengan quotes of the night-nya Mbak Rere malam hari ini. Selamat bertugas Mbak Yuna, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas juga untuk tim Lok Semawe malam ini. Semoga sehat selalu dan semangat membersamai pendengar setia Pro 1 RRI Lok Semawe. Terima kasih Mbak Rere, terima kasih. Kalau tadi belajar dari kopi, kali ini Mbak Rere juga ajak kita untuk belajar dari jam dinding. Kenapa jam dinding? Dilihat orang atau tidak, dia akan tetap berdenting. Dihargai orang ataupun tidak, jam tetap akan berputar. Walaupun gak ada seorang pun yang mengucapkan terima kasih, jam dinding akan tetap bekerja. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Maka untuk kita, teruslah berbuat baik kepada sesama, walaupun perbuatan baik kita itu tidak dinilai. Jangan harapkan diucapkan terima kasih, kadang dihargai juga enggak. Tapi itu tadi balik ya, kepada belajar dari jam dinding yang gak akan pernah berharap diucapkan terima kasih dari orang-orang yang ada dan selalu melihat jam. Emang pernah bilang jam makasih ya? Enggak ya. Sampai nanti. Adakah Anda yang sedang kecewa di malam hari ini? Sekecewa apa? Sekecewa itu. Gara-gara gak diucapin terima kasih atau gara-gara gak dihargai kecewanya? Ada nih satu lagu judulnya Sekecewa Itu. Dinyanyikan oleh Angga Chandra di tahun 2024. Ya, mungkin saja bisa mewakili perasaan kecewa Anda di malam hari ini. Setelah Mengenangmu dari Keris Patih, kita tinggalkan. Kali ini ada Angga Chandra. Sekecewa Itu.

Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

Sedia aku sebelum hujan ya. Salah satu lagu yang paling sering kita dengarkan saat musibah hidrometeorologi, bencana yang melanda Aceh dan Sumatera saat itu. Dan lagu ini paling sering kita dengarkan menjadi back sound ya, saat ada bantuan, saat sedang menunjukkan bagaimana kondisi Aceh saat itu. Dan kita juga mengingat apa yang disampaikan BMKG Malikus Saleh yang memprediksi potensi hujan terjadi di malam ini, ternyata sesuai dengan prediksi Minggu 4 Oktober dari sore sampai dengan malam hari memang kondisi berawan mendominasi seluruh wilayah, dan malam hari ini Lok Sumawe hujan. Bagaimana dengan Kota Langsa dan Kabupaten Biren? Apakah hujan juga turun disertai petir dan angin kencang? Waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Dan untuk warga masyarakat yang ingin beraktivitas di luar ruangan, untuk tetap menyiapkan payung, jas hujan, apalagi kita sudah masuk musim penghujan seperti saat ini. Pantau terus informasi cuaca terkini dari BMKG melalui siaran Pro 1 RRI di pagi hari pukul 8 dan juga di sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, untuk kita bisa mengantisipasi dampak cuaca buruk yang terjadi. Selain itu juga pendengar, untuk Anda yang belum menyerahkan data KK, apalagi KK gantung ya, Ayahwa sudah menghimbau warga Aceh Utara untuk segera menyerahkannya. Himbauan yang dikhususkan untuk warga yang mengalami persoalan KK gantung maupun belum terdata sebagai penerima bantuan kebencanaan, segera melapor ke pihak kecamatan. Pendataan dan perbaikan data dibuka sampai dengan 6 Oktober 2026. Setelah batas waktu berakhir, proses penginputan data ini akan ditutup dan tidak akan lagi diperpanjang waktunya. Maka Ayahwa meminta seluruh geci, camat, serta masyarakat yang merasa datanya belum tercatat untuk segera memastikan bahwa data tersebut telah dilaporkan dan telah diinput. Apa yang kau butuh? Jangan sampai nanti setelah lewat tanggal 6 baru ada yang mengeluh tidak terdata ya. Jadi diharapkan geci, camat, masyarakat yang belum terdata agar segera melaporkan ke pihak kecamatan untuk di-entry datanya. Hal ini disampaikan oleh Ayahwa pada 3 Oktober kemarin. Dan juga Ayahwa meminta pengecekan untuk selalu didata kepada korban bencana banjir yang sebelumnya telah disurvei dan ditanda tangani bersama oleh unsur Forkopimcam, termasuk geci, camat, babinsa, babinkamtibmas, kapolsek, dan juga danramil. Kita masih terus berdoa agar bencana tidak lagi terjadi di wilayah kita. Ya, walaupun sempat kemarin ya kita tahu ada gempa bumi yang masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, namun kita selalu memohon agar Allah memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya, terutama untuk kita masyarakat yang ada di Aceh secara umum. Masih Anda bersama kami, nanti pada pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Barat, Yuna akan buka live request di Ruang Rindu kita malam ini. Siapa yang sudah rindu dengan kebersamaan kita di Ruang Rindu? Sesaat lagi.

Selamat datang bulan Oktober ya. Sudah tanggal 4 kita, di mana September sudah seberantakan itu. Maksudnya gimana? Gak apa-apa, September rantakan, Oktober bereskan, November berusaha, insya Allah Desember berhasil ya. Apakah akan berhasil ya, tergantung doa dan juga usahanya. Kalau cuma berdoa tanpa usaha, sami mawon, sama aja ya, gak akan ada hasil maksimal juga untuk doa dan usaha yang biasa-biasa aja. Dan ternyata ini adalah hari Minggu, besok Senin ya. Hari Senin, sekali lagi besok Senin. Iya, hari Senin. Kenapa sih? Ya gak ada, cuma mau ngingetin aja kalau besok Senin adalah hari Senin. Takutnya ada yang lupa gitu loh. Makanya Yuna cuma mau ngingetin aja ya. Mau ngingetin aja, siapa sih yang udah ngingetin berulang-ulang kali ini? Ya Allah. Yang lagi rebahan, lagi enak-enak, cemilan ya. Cemilan sama dengan bahagia. Besok udah Senin lagi. Aduh, siap-siap ya. Untuk para wanita, jadi Wonder Woman lagi. Ada yang kehujanan, wah, hujan-hujan diterobos demi bisa menyiapkan tugas yang deadline besok itu harus dikumpul. Padahal kan masih ada 3 hari lagi ya, kok bisa sedar-derdor war-war-war itu tanpa ada tentengan di tangannya. Itu kan aneh, gak ada secangkir kopi atau sebungkus mie goreng atau apa ya, keripik mungkin, apapun itu. Ya udah, kita memang gak boleh berharap sama siapapun, apalagi berharap sama manusia, nanti kita bisa kecewa. Baiklah pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam ruang rindu yang Yuna percepat. Karena sesuai daftar acara siaran, program yang seharusnya malam hari ini tuh tidak ada. Jadi Yuna geser aja, kita ke program yang paling ditunggu-tunggu selain Prodangdut dan Bungong Jaro adalah Ruang Rindu. Ada lagu Kak Yuna satu sebelum Ruang Rindu? Ada, pasti ada. Ini Yofi and Nuno. Dia milikku, bukan milikmu. Dia milikmu, bukan milikku. Ada yang tahu lagunya? Kita dengarkan Yofi and Nuno.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu

Waduh, hujan rindu, cocok ya lagu yang satu ini untuk suasana malam yang memang hujan sudah reda tapi rasa rindunya yang belum reda. Gimana nih? Karena memang jika hujan itu turun

0: Tuh, gimana cara meluapkan rasa rindunya? Malam hari ini di Ruang Rindu, lagunya Hari Mukti Hujan Rindu, requestan Mbak Rere. Terima kasih Mbak Rere. Untuk Hujan Rindu dari Hari Mukti sudah Yuna putarkan. Salam hangat untuk Yuna dan seluruh operator, seluruh kru RRI, untuk Kak Wahyuni, untuk Grandma, Ito Denny, dan pendengar setia Pro 1 RRI Lok Sumawi semuanya. Semoga sehat selalu dan salam kompak selalu. Dari Mbak Rere untuk kita semua. Di 08 11 67 15 893, Yuna terima penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai Kak Wahyuni, piye kabare?
1: Hai juga, ini malam ini dari jam 8 hujan gede sampai sekarang.
0: Sekarang udah gak gede lagi kan?
1: Iya, ada petir dua kali, merah.
0: Merah? Langitnya merah?
1: Iya, petirnya ini ya, kan ada kaca. Sampai takut.
0: Tutup, tutup.
1: Akhirnya ada penuh di depan.
0: Tutup gorden.
1: Iya, memang tutup gordennya semua, tapi nampak kan.
0: Airnya udah penuh di halaman rumah?
1: Iya, di depan rumah. Kalau nggak pirang nanti kadang nggak tahu lah kan.
0: Semoga.
1: Kayak takut ini air sana, air sawang takut memang.
0: Takut
1: ya. Air dari sana.
0: Ya. Memang banyak masyarakat yang masih takut dan trauma kalau hujan deras seperti ini ya Kak ya. Termasuk Kak Wahyuni juga ya.
1: Iya.
0: Takut meluap.
1: Dekat laut.
0: Dekat sungai.
1: Sungai enggak, laut nih dekat.
0: Loh, tadi katanya takut sama Sungai Sawang. Kayak mana Kakak?
1: Kan jauh, enggak. Tapi waktu banjir air di sana.
0: Air dari sungai itu?
1: Dari sawang itu kemarin ya.
0: Kayaknya
1: cuma
0: kalau
1: ada rel.
0: Kayaknya kalau rumah Kakak lebih dekat sama sungai apa tuh Kak? Sungai Kerumah
1: nih. Memang sawang itu jauh dari di sini, tapi waktu banjir air di sana. Sini.
0: Oh ya iyalah, namanya sungai sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
1: Tanam pohon gak ada, iya kan?
0: Makanya Kakak tanam pohon, jangan nasi tanam cabai aja.
1: Ini banyak pohon cabai, ada 20 batang itu.
0: Bukan.
1: Takut nanti kalau hujan.
0: Iya, tapi dia gak bisa untuk mencegah datangnya hujan dan banjir Kak. Jadi Kakak tanamnya pohon bakau itu aja di rumah.
1: Ini lagi ya. Sedih pun hari ya. Ini meninggal ini teman akrab.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa Kak?
1: Yang dekat rumah Ibu Farida Juara Laut itu. Memang dulu sudah kawin dan tinggal istrinya kan mantan kan.
0: Mantan pacar tapi, Kakak?
1: Iya dulu dan kawinnya sampai Ibu Guru meninggal istrinya.
0: Jadi yang meninggal mantan pacar Kakak? Istri mantan pacar Kakak?
1: Iya, itu Bang Din itu.
0: Bang Din tuh cewek Kakak awal ya?
1: Enggak sakit dia. Yang
0: kenapa
1: gak
0: Kakak
1: sakit.
0: Sedih istrinya meninggal? Kan Kakak bisa balik lagi.
1: Ini bukan. Ini ya istrinya dari duluan. Udah dulu meninggal, udah 2 tahun.
0: Istrinya sekarang?
1: Dia, ya.
0: Yang meninggal cewek Kakak? Iya.
1: Ini meninggal tuaninya dia lagi kan kakak kami sama kakak.
0: Makanya kakak
1: tadi
0: sedih
1: dia
0: ya.
1: Dia gak sakit.
0: Hai Kak.
1: Masuk ke halaman dia tadi aku udah kayak mana lah. Semua orang nanya karena orang itu baik. Cek deh dia.
0: Ya udah. Kakak kirim doa ya Kak ya.
1: Iya,
0: jangan sedih
1: dia,
0: lagi ya.
1: Sedih lah. Iya. Dia bisa masuk ke halaman dia tadi aku. Ntar 10 menit langsung pulang. Gak bisa aku.
0: Gak sanggup. Banyak kenangan orang baik Kak ya.
1: Tapi, ya gak kasih dia. Memang pulang dari sawah. Terus masuk.
0: Udah rumah, sampai
1: waktunya. Gak ada orang anaknya. Gak ada di sini. Dia minta air gula.
0: Yeah.
1: Dan minum langsung dia. Bunyi kerongkongan dia.
0: Udah sampai ajalnya dia Kak. Kita juga akan tiba nanti pada waktunya Kak. Kita doain aja ya.
1: Memang sedih sekali jatuh air mata mikir kan.
0: Sabar ya Kak.
1: Gak bisa ingat itu.
0: Ya udah, biar Kakak hilang rasa sedihnya, Kakak request dulu lagu malam ini yang bisa mewakili perasaan sedih Kakak malam ini.
1: lagu apa Yuna? Coba cari.

0: dan satu cari satu lagu apa.
1: Lagu apa ya? Sebenarnya kalau kita lagi sedih tuh nggak boleh kak putar lagu sedih, nanti jadi tambah sedih.
0: Ya jangan lagu sedih.
1: Lagu ini mau nggak kak? Rindu Aku Rindu lagu Kamu dari Doel Sumbang.
0: Boleh.
1: Mau kakak?
0: Boleh.
1: Karena lagu itu kan ceria. Kebetulan Mbak Rere juga mau dengar lagu itu karena ingat dengan seseorang yang ada di sana, di Tanah Sunda katanya. Jadi pas lagunya ya. Untuk Mbak Rere, untuk Kak Wahyuni juga ya.
0: Ya, salam tuh
1: silakan.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Untuk Mbak Rere, untuk Om Jainal Langsan, untuk Oma Buksan, Bang Nuri, buat semua-semua lah. Ya udah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kakak. Semoga tidak berlarut-larut dalam kesedihan ya kak ya. Dalam duka yang sedih pastinya. Meninggalkan atau ditinggalkan oleh orang tersayang. Ya, yang dulu pernah kita sayang dan pernah disayang gitu ya. Selanjutnya Yuna terima lagi penelpon. Untuk yang lagi ingat dan rindu yang di Tanah Sunda, sabar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Yuna.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Ana di Bulu.
1: Hai Kak Ana, kiban, kabar drone?
2: Kuki banget, tapi eron kalian minggu Kak Yuna.
1: Ah, yang ke lagenya.
2: Panaron, alhamdulillah.
1: Hai Kak Ana, lu kan sibuk lu Syahrini lu ngaju.
2: Ada ya aman.
1: Hai syuting.
2: Oh,
1: syuting film. Kak Yuna kan artis. Gimana Kak Ana? Hai Kak Ana, hujan cukup berat tegak, deras sekali hujan tadi. Apa kabar Buluh? Adakah meluap air sungai?
2: Nggak ada juga. Kok Kak Ana di sini, di Jalan Len kita, bukan di Buluh Bangara.
1: Jalan Len itu tapi masuk Buluh kan?
2: Nggak juga, Buluh sana lagi.
1: Jadi kakak desa apa tuh?
2: Kakak desanya kurang senang, Dusun Langking kakak, jauh sama desanya.
1: Oh, berarti kakak aman dong dari hujan.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, kakak request lagunya mau lagu apa kak?
2: Lagu dangdut ya?
1: Enggak dangdut kak, jadi kalau malam kan requestnya tuh lagu-lagu kayak Doel Sumbang, lagu Nicky Astria, lagu-lagu lama lah. Kakak kelahiran tahun 80-an apa 90-an apa tahun 70-an?
2: Tahun 81.
1: Oh cocok, ya udah kakak request terus lagu-lagu waktu kakak masih SMA. Yang waktu kakak, pokoknya kalau dengar lagu ini kakak ingat cewek awai.
2: Oh cewek awal.
1: Pul lagu.
2: Mana cewek ya Kak Roje?
1: Lagi bohlam on kakak ya. Lagi bohlam on ya.
2: Hana cip. Jadi. Kita nggak boleh ngasih kan?
1: Apa tuh? Jadi kakak lagunya apa?
2: Nggak tahu, terserah sama Kak Ina aja lah yang enak pokoknya.
1: Ya udah kirim salam aja Kak Ana, untuk siapa?
2: Yang pertama buat Kak Ina, salam
1: you.
2: Kenal
1: ya. Salam kenal cantik, siapa lagi?
2: Buat Kak Wahyuni yang tadi,
1: di Grugok. Ya,
2: salam Kak Ana tadi.
1: Iya, di Grugok Kak Wahyuni ya.
2: Ya, siapa lagi ya? Yang semuanya aja lah.
1: Semuanya aja ya?
2: Ya.
1: Oke deh. Terima kasih, ditunggu aja nanti lagu-lagu pilihan teman-teman yang lain ya.
2: Kak Yuna.
1: Wan.
2: Kenapa kan masih pingin ngomong sama Kak Yuna? Cuma kan karena ini kan di udara.
1: Betul.
2: Gak boleh lama-lama nanti orang marah kan.
1: Betul, pandai kali. Memang kayak gitu dia. Bek trip-trip, bengih gop ya kan.
2: Aku bengih gop, ini udah kamu datang hari ya.
1: Oke, okay. Yang ke kalau mesu hari. Ya udah nanti okay. Ditunggu lagunya, Beh. Salam kenal kembali ya, Kak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Yuna.
1: Ada Kak Ana di buluh, tapi sebenarnya bukan buluh. Kalau jalan len pipa, itu jalan len pipa yang mana, yang di dekat apa, harus jelas. Soalnya dari warga Nisam juga sudah masuk dari tadi nih ya. Untuk request lagunya ada Alan di Nisam. Kak Yuna, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alan mau request lagu Berhenti Berharap dari Sheila on Seven. Karena Alan lagi kerja, gak sempat nelpon, jadi request aja. Siap, Yuna putar nanti lagunya ya. Semangat kerja untuk Bang Alan yang sedang pangkas di Nisam. Yuna terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
1: Halo, Dek Ina.
3: Malam juga ya.
1: Iya, Dek Ina malam ini mau request lagu apa?
3: Lagu apa boleh?
1: Bebas, mau lagu apa yang jangan lagu Melayu. Karena Melayu besok malam Kak Yuna siaran lagi.
3: Dari Papinka aja, terserah kakak ya.
1: Kalau Papinka itu masuknya Melayu, Dek.
3: Jadi lagu apa juga?
1: Terserah, yang lain?
3: Gak tahu, juga dengan Kak Yuna aja lah.
1: Oke, okay. Salam-salamnya Dek Ina, untuk siapa?
3: Salam-salamnya buat Kak Yuna, sehat selalu.
1: Oke, okay, amin.
3: Buat Denny Penyiar.
1: Denny Penyiar. Bang, oke.
3: Semua-semua ada ya, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Spesial buat orang Kalimantan sana ya.
1: Orang Kalimantan. Oke. Okay.
3: Iya. Heeh. Wajar ya, Kak.
1: Iya, terima kasih Dek Ina. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada lagi yang ingin bergabung, sudah dua penelpon tidak ada lagu. Jadi di sini ya betul. Lanjut request aja. Baru lagu Sheila on 7 Berhenti Berharap.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Yuna.
0: Halo, Ito Denny di Medan.
1: Hujan mengguyur Loknawe.
0: Dan kota Medan, enggak?
1: Pagi enggak, tadi pagi.
0: Pagi hujan, biasanya Medan ya, tuh hujannya malam loh.
1: Enggak, tadi pagi sampai siang.
0: Oh, tapi sekarang enggak?
1: Aku kan enggak di kota Medan, Kak.
0: Oh iya ya, jadi di kota apa?
1: Di rumah mantan, di rumah apa, wilayah mantan kota.
0: Wilayah mantan, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Ih jangan bahas mantan lah, ih malas lah. Nah, takut, takut suami kakak dengar.
1: Kakaknya gak dengar.
0: Emang, kalau udah dipaksa aja dia dengar. Request lagu apa?
1: Senyum-senyum ya bang.
0: Dia marah dia. Oke, malam ini pengen dengerin lagu apa? Boleh, banyak yang request lagu 5 minutes, apa tadi?
1: Lagu. Ini aku pengen denger ini gak? Apa tuh? Sama Rosa itu.
0: Lagu apa? Gerimis sama Rosa. Boleh, besok. Lagu apa?
1: Ariel sama Rosa.
0: Ariel sama Rosa, yang mana tuh?
1: Iya, nada-nada cinta itu. Nada-nada cinta.
0: Oh, ya, baiklah. Nada-nada cinta ini, ditunggu.
1: Ini dia dengerin loh, Kak. Pakai
0: apa tuh?
1: RRI digital. Dia dengerin pakai RRI digital.
0: Selamat malam. Inisialnya apa?
1: Inisialnya R.
0: Halo Mbak R.
1: Sama namanya sama operator kakak kemarin.
0: Oh iya, Rahmi.
1: Aduh,
0: kenapa nih? Oh, kirain inisial doang. Ternyata namanya sama. Halo Mbak R.
1: Aduh, udah disebut buat apa R lagi?
0: Enggak, karena kan takutnya Rere gitu kan. Takut juga salah sambung nanti Mbak Rere senyum-senyum sendiri di rumah.
1: Oh,
0: iya kan?
1: Buat Kak Wahyuni ya, backlit lah.
0: Sedih dia, ya, mantannya meninggal tanpa sebab, gak ada sakit. Jadi waktu datang ke rumah 10 menit, cuma gak tahan lagi dia pulang. Sangat sedih.
1: Berarti
0: sekali.
1: Yang dia rasakan itu sama yang kurasakan yang dulu ya kan, gak? Karena itu, Kak Wahyuni mengalaminya.
0: Kan? Itu, makanya. Sedih kan? Tahu kan rasanya?
1: Ya, tahu lah, Kak.
0: Jadi kita hiburlah Kak Wahyuni malam ini dengan lagu Nada-nada Cinta.
1: Tapi kak, aku ketawa tadi waktu nyanyi lagu itu yang dulu, kak.
0: Lagu mana?
1: Dirimu bukan untukku, bukan milikku.
0: Loh, kenapa?
1: Itu buat seseorang.
0: Gak ada maksud apa-apa, kakak.
1: Dirimu bukan untukku, bukan milikku.
0: Terus tiba-tiba gitu ya.
1: Iya, itu kan artinya ada gitu maknanya kan.
0: Kode keras, kode-kode. Yeah. Oke deh, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Kak Yuna ya, sama calon menantu ya, Dek Tiara. Udah bobok belum, Dek Tiara?
0: Tiba-tiba kan jadi calon menantu ya. Masih kecil loh bang, SMP kelas 1, kelas 2.
1: 15 tahun lagi.
0: Astagfirullahaladzim. Oke, okay, siapa lagi?
1: Buat Kak Wahyuni ya, buat Grandma, buat Tito Rere, Kak Riki sama Mbak, apa Kak Ani sama tadi Kak Hana ya.
0: Kak Ana di Jalan Len, Jalan Len. Enggak, bukan di Buluh katanya.
1: Jalan Len itu di Loksmawe juga ya?
0: Iya, di Loksmawe.
1: Oh iya, ini spesial lagunya untuk R deh.
0: Untuk R. Jangan R ya dong, nanti R yang lain senyum-senyum.
1: Udah terlanjur, Kak, udah enggak sebut.
0: Kirain inisialnya aja yang sama, rupanya nama-namanya sama ya.
1: Oke, assalamualaikum Kak Yuna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito Denny di Medan, Sumatera Utara. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Lok Sumawe melalui RRI Digital, radio streaming kami. Mbak Rere juga ya, tetap dengan headset ngebasnya malam hari ini. Dan juga untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, terutama untuk yang sedang dalam perjalanan, hujan-hujan dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Papa Andika di Sampoinit minta lagu 5 minutes salam terakhir juga sudah Yuna siapkan. Sesaat lagi satu lagu, satu penelpon lagi maksudnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa ini?
1: Ini dari Ramli, Matangkuli.
0: Bang Ramli di Matangkuli.
1: Iya.
0: Kok baru ini Yuna dengar suaranya, enggak pernah pun telpon?
1: Orang baru, Kak.
0: Baru nelpon apa baru dengar?
1: Baru telepon.
0: Tapi dengar dengar-dengar Pro 1 udah lama, dengar RRI udah lama.
1: Lama, tapi kadang-kadang masuk enggak bisa masuk.
0: Aduh.
1: Orang lain.
0: Oh gitu.
1: Minta lagu lah.
0: Boleh, mau lagu apa Bang Ramli di Matangkuli?
1: Lagu dangdut.
0: Oh enggak boleh. Kita ya, dangdut juga. Dangdut itu siang. Kita kalau malam-malam tuh kan lagu-lagu Bruri, lagu-lagu
1: Tommy J.
0: Pisa. Boleh ya, boleh. Yang mana judulnya?
1: Judulnya yang bagus ya pokoknya.
0: Apa tuh, di batas kota ini atau suratan?
1: Kota ini.
0: Di batas kota ini. Nah, gitu. Oke. Ada kirim-kirim salamnya, Bang Ramli?
1: Ada. Kirim salam kepada yang udah masuk.
0: Oke. Okay. Siap. Nya. Itu aja.
1: Ya, assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar lama, pendatang baru, penelpon baru, salam kenal dari RRI Lok Sumawe untuk warga Matangkuli diwakili Bang Ramli, ya. Cocok kali memang Matangkuli diwakili Bang Ramli, ya kan? Untuk requestnya juga mantap kali, di batas kota ini. Jadi Yuna putar dulu lagu-lagunya, kita masih panjang waktunya sampai jam 11 malam. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah masuk dalam list request kami. Ada Tommy J. Pisa, ada juga Rosa, Nada-Nada Cinta, Rindu Aku, Rindu Kamu, ada 5 Minutes Salam Terakhir, dan lagu Berhenti Berharap untuk Bang Alan yang ada di Nisam. Untuk yang belum sempat bergabung, ditunggu. Yuna akan segera kembali untuk Anda.

Dialog Semawe yang sedang diguyur hujan tapi sudah berhenti ya. Ada Papa Andika di Sampo ini, pendengar setia RRI sejak lama. Sejak Yuna ada di Pro 2, bahkan sekarang sudah ada di Pro 1 juga, Papa Andika tetap setia bersama Pro 1 RRI. Ternyata malam ini hana hujan ya, disampaikan cerah Kak Yuna, secerah hati Papa Andika malam hari ini. Apalagi Kak Yuna sudah memenuhi lagu permintaan Papa Andika. Thank you Kak Yuna. Nah saja pokoknya Papa Andika ya. Asik juga lagu yang Kak Yuna putarkan ya, walaupun ini bukan versi originalnya. Nyimak pakai headphone super bass, naikin volume, auto bergoyang. Terima kasih juga Mbak Riri yang always pakai headphone super bass-nya.

0: Iya, siapa lagi yang mau request lagunya? Di sini sudah ramai sekali pendengar setia kami yang menunggu ya. Bukan cuma warga Lok Sumawe Aceh Utara, tapi juga hingga Aceh Barat Melaboh. Selamat malam Bang Mukhtar. Kayak nama karyawan RRI juga Bang Mukhtar ya. Request lagu dong Kak Yuna, Katon Bagaskara, Dinda di mana? Di mana? Di sini. Salam pertamanya untuk Kak Yuna ya. Semoga sehat selalu, bahagia dan semangat selalu. Lanjutnya salam untuk kru Pro 1 RRI Lok Sumawe. Ada operator Rahmi malam hari ini, juga ada operator Maidul. Ya, ucapannya sama juga, salam kompak selalu. Dan tidak lupa salam untuk semua pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Sehat selalu dan tetap semangat. Salam kenal semuanya dari Bang Mukhtar di Melaboh. Baik, berarti sudah ada dua lagu ya di batas kota ini dari Tommy J. Pisa belum Kak Yuna putar. Nanti, habis ini baru Kak Yuna putarkan. Papa Andika Beckham. Lanjut lagi pendengar, silakan dalam ruang rindu malam hari ini. Yuna masih menunggu telpon dan request Anda di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Bu Sal.
1: Iya.
0: Udah hafal Yuna, kalau nomornya udah ini udah Bu Sal. Udah tanda.
1: Apa
0: kali.
1: Apa kabar Yuna?
0: Kabar baik Ibu. Lok Sumawe tadi diguyur hujan deras. Langsa gimana Bu?
1: Di Langsa aman-aman aja masih.
0: Gak ada hujan-hujan pun, setitik pun.
1: Belum, mungkin bisa.
0: Tapi kalaupun hujan, kalau bisa jangan deras-deras kali. Takut juga kita banjir lagi ya Bu ya.
1: Iya, kan udah kena kemarin kan. Banjir di Langsa, di sana, di Brandan.
0: Iya, semoga jangan sampai banjir lagi kita ya Bu ya.
1: Iya, amin.
0: Amin. Bu Sal, malam ini mau dengerin lagu apa? Silakan. Lagu apa tuh?
1: Lagu siapa nih yang salah menilai yang laki siapa ya?
0: Jangan kau salah menilaiku. Tuh
1: yang laki ya, yang laki siapa ya?
0: Ya Allah Bu, PR kali Yuna, cari lagi jangan salah menilai versi laki gitu Bu.
1: Lupa Ibu namanya.
0: Gak sanggup lah Bu, kayak gini Yuna siaran lama-lama.
1: Kok enggak ya, yang ceweknya aja.
0: Ih gak apa-apa loh Bu. Fanny Fabiola.
1: Kok enggak Fanny Fabiola aja.
0: Jangan salahkan lagu siapa ya? Jangan kau salah menilaiku. Lagu siapa itu sebenarnya Bu? Yuna pun jadi penasaran gara-gara Ibu.
1: Kalau yang cewek sih Pani itu kan, Pani Piola kan.
0: Kalau yang cowok si Tagor Pangaribuan Bu.
1: Si Tagor aja yang enak.
0: Tadi Ibu hampir ganti si Fanny. Oke, lagunya mau dikirim untuk siapa?
1: Kirim salam untuk Oma di Langsa juga. Okay. Untuk ini, Bang apa yang di Medan, Bang Rizky ya, udah masuk deh.
0: Bang Denny Bu.
1: Oh, Bang Denny, yang kembar lima itu.
0: Kembar lima, Bang Riki di Pekanbaru.
1: Bang Riki, salam Bang Riki.
0: Oke, okay, kembar lima
1: sama
0: dia.
1: Sama kami juga, iya kembar lima.
0: Rika, Riki, Ruko.
1: Habis itu sama ini ya, sama Tante Mona. Sama Kak Wahyuni, udah segitu aja lah dulu ya apa Yuna.
0: Oke lah Bu, ditunggu ya lagunya ya.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Sal. Kalau udah 6461 gak ada lain, warga Langsa pasti ya. Siapa lagi yang ingin ikut bergabung di program Ruang Rindu? Hello.
2: Halo.
0: Ini warga Langsa juga. Waalaikumsalam warga Langsa. Langsa apa yang semangat?
2: Langsa apa yang semangat? Pak, cerita nang wae lah, Mbak Yuna.
0: Opo,
2: sing tenan wae, langsa opo sing semangat iku ya semua semangat kabeh.
0: Ora ngertos.
2: Ora ngertos piye to, Mbak Yona iki ya lho.
0: Piye to, Mas? Mas. Ya udahlah, Om Jenal, tadi kan di daerah Langsa tempat tinggalnya Bu Sal tuh enggak hujan. Bagaimana dengan tempat tinggalnya Om Jenal? Apakah hujan?
2: Kalau Bu Sal tadi di Langsa di mananya? Kalau ini Langsa ke timur.
0: Oh, jadi hujan ya? Ada hujan-hujannya?
2: Enggak.
0: Enggak hujan.
2: Masih aman-aman di sini.
0: Kok beda cuaca kita ya?
2: Ya di sana hujan.
0: Di sini deras sekali.
2: Anugerah juga itu.
0: Anugerah terindah yang pernah ku miliki.
2: Mudah-mudahan jangan apa ya, jangan banjir.
0: Jangan.
2: Ya. Kita doakan sama-sama. Amin.
0: Ya kita doakan kita jauh dari bencana ya, Om Jenal ya.
2: Jauh dari bencana.
0: Om Jenal request lagu apa malam ini?
2: Ini lagu bisa lagu kenangan.
0: Silakan.
2: Cinta Hampa.
0: Siapa nyanyi lagu tuh?
2: Chandrika.
0: Dewi Yul.
2: Chandrika.
0: Siapa?
2: Chandrika.
0: Dilowit.
2: Dilowit ya.
0: Dilowit Chandrika.
2: Dari. Dilowit ya.
0: Dilowit. Cinta Hampa. Tapi lagunya sama enggak dengan yang dinyanyiin Dewi Yul? Beda ya? Sama? Enggak tahu ya.
2: Mungkin sama. Dewi Yul ada juga Cinta Hampa tuh.
0: Iya, makanya. Tapi kita putar nanti versi Dilowit ya.
2: Iya. Kalau Cinta Hampa ini tiba

0: meninggalkan,
1: dekat. Iya betul itu. Iya betul, betul.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa Om?
1: Salam-salamnya buat Bu Sal tadi ya. Bu Sal di Langsa, tapi nggak tahu di mananya ya. Bu Sal,
0: siapa lagi?
1: Kalau apa kan kasih tahu alamat di mana. Kalau Om Jena kan di depan SMA 2.
0: Siapa lagi?
1: Ada tuh buat Tante Mona, buat Oma di Langsa, buat Bang Samir, buat... Siapa lagi? Jolali aku ya, ngeblank.
0: Oh, Jolali Thomas.
1: Nah itulah, namanya faktor U.
0: U apa?
1: U sila.
0: Kirain uang, lagi-lagi uang.
1: Atau uang.
0: Lagi-lagi uang.
1: Ini lagi merajuk, ini gak bisa cari uang ini.
0: Siapa merajuk? Siapa merajuk?
1: Keretanya yang merajuk dan dua hari.
0: Dia memang ada jatah 2 bulan sekali servis, makanya dikasih
1: itu
0: jatah.
1: Iya masalahnya.
0: Iya
1: masalah.
0: Jangankan kereta, orang aja nggak dikasih jatah merajuk.
1: Betul sekali.
0: Ya kan. Baiklah, semoga lekas sembuh keretanya, bisa cari ini lagi berlian ya.
1: Insya Allah, alhamdulillah.
0: Ditunggu lagunya ya Om.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lanjut lagi ya. Yuna coba terima lagi penelpon selanjutnya di 08 11 67 15 89 3. Masih ada waktu 50 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Rindu. Iya, dengan siapa di mana?
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Orang Bangka Belitung, bertemu lagi Mbak Yuna.
0: Berjumpa kembali Bangka Belitung.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya di sini sedang hujan disertai petir dan angin kencang.
1: Waduh, kalau ini di Bangka Belitung belum ada hujan, belum ada petir.
0: Udah berapa lama nggak turun hujan di sana?
1: Kalau nggak salah, kalau 4 bulanan lebih.
0: 4 bulan lebih?
1: Lebih.
0: Berarti
1: tapi
0: udah kering?
1: Kita nggak tahu pastinya. Udah kering sekarang ini, sumur, air-air yang diselokkan udah kering semua.
0: Berarti di sana itu Oktober kelabu ya, bukan Desember kelabu ya.
1: Oktober kelabu.
0: Aduh, kayak lagu siapa tuh, Maharani. Desember kelabu. Bangka Belitung.
1: Apa kabar?
0: Malam ini mau request lagu apa? Loksmawe aman, Yuna sehat.
1: Lagunya kita pilih yang pegawai-pegawai aja. Aku pilih pegawai negeri.
0: Pegawai negeri.
1: Aku pilih pegawai negeri dari Betaria Soneta.
0: Es mantap. Untuk siapa itu lagunya?
1: Dispesialkan buat Mbak Yuna aja. Semoga sehat dan senang mendengarkan lagunya. Kiriman dari Bangka Belitung.
0: Siapa penyanyi lagu itu?
1: Betaria Soneta.
0: Kok Yuna gak pernah dengar ya?
1: Nah, malam ini kita dengar, semoga terhibur.
0: Oke, siap. Aku pilih pegawai negeri, lagu spesial untuk Yuna ya.
1: Yo.
0: Adakah salam-salam yang ingin disampaikan?
1: Salamnya yang udah masuk tadi, salam kenal, semoga sehat.
0: Yo.
1: Karena kita belum begitu kenal dengan pendengar-pendengar RRI di sana, jadi kita rangkul semuanya.
0: Betul sekali ya, merangkul dan menjalin silaturahmi. Terima kasih. Namanya siapa?
1: Betul. Tarmizi.
0: Oh iya, Tarmizi di Bangka Belitung. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung ya. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bergabung, silakan di 08 11 67 15 89 3. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Fatma.
0: Ail, Kak Fatma, kakak masih ada?
2: Astagfirullah, Yuna, tegang sekali, Kak Yun.
0: Udah
2: nih, tolong.
0: Kayaknya udah 3 bulan deh kakak gak masuk sini. Kemana sih, Kak? Capek Yuna cari kakak.
2: Gak ada kemana-mana, cuma di rumah.
0: Apa kakak udah gak rindu lagi dengan kita yang ada di sini?
2: Sangat rindu. Kadang-kadang itulah masuknya agak sulit. Kalau cara dangdut, apa pro dangdut itu sedikit waktunya kedengar.
0: Iya sih, memang. Tapi kan bukan berarti kakak menghilang dari bumi ini kan?
2: Oh tidak, saya tetap mendengar radio RRI yang setia loh.
0: Tetap ada di sini untuk kami kan?
2: Iya.
0: Di sini lagi hujan deras, angin kencang, petir, takut juga Yunani. Udah dulu ya, assalamualaikum.
2: Hari ini. Salah. Ini.
0: Alah, Kak Fatma, cepet kak. Nanti petir nih, kakak request lagu dulu, takut Yuna putus.
2: Jangan gitu. Lagunya ya.
0: Lagu rindu kak, lagu cinta.
2: Lagu cinta, ampun.
0: Aduh, kakak mau lagu galau ya? Kakak jangan galau dong. Kan ada Yuna.
2: Lagunya. Oh iya. Aku mau minta lagu yang itu aja lah, masa-masa di SMA.
0: Kayak mana lagunya kak?
2: Kamu jangan nyanyinya di kaset aja nanti. Jangan kau dengar suaraku.
0: Masa-masa di SMA itu lagu siapa? Yang ada masa-masa di sekolah, Kak.
2: Iya, masa-masa di sekolah maksudnya, salah.
0: Kalau masa-masa di SMA nanti yang nyanyi Cut Kemala, Kak, dari Aceh.
2: Gila.
0: Masa-masa di sekolah, lagu siapa masa-masa di sekolah, Kak? Obi Masek?
2: Mungkin.
0: Atau Kisah Kasih di Sekolah? Kakak maunya yang mana, Kak? Apa Krisya?
2: Kisah Kasih di Sekolah boleh juga.
0: Ada dong, Pro 1 gitu loh.
2: Hai.
0: Salam-salamnya, kesel?
2: Salamnya, salam kenal yang pertama buat Tarmidi ya di Bangka Belitung. Salam kenal dari Kak Fatma ya.
0: Di mana?
2: Di Aceh.
0: Aceh Jaya, Jaya.
2: Aceh Jaya ya, Kabupaten Aceh Jaya. Salam kenal buat Tarmidi ya.
0: Salam kenal kembali
2: katanya. Selamat malam buat Tarmidi.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu. Terus buat Kak Yuni Ayang. Kak Yuni Ayang, selamat malam.
0: Ayang B.
2: Kak Yuni kemana? Karena kan kalau Kak Yuni masuk di RRI sangat rame gitu. Dia sendiri tapi rame gitu.
0: Dia banyak cerita, penuh makna dia.
2: Iya, gak apa-apa biar rame gitu ya kan.
0: Mm-mm.
2: Terus buat ibu yang bilang tadi salam kenal bu, ini Fatma dari Aceh Jaya.
0: Mm-mm.
2: Terus buat cowok yang satu lagi itu tadi siapa ya?
0: Yang mana? Yang mana? Orang mana dia?
2: Ada tadi.
0: Orang Medan?
2: Yang minta lagu apa tadi tuh?
0: Apa tuh?
2: Entah apa
0: pokoknya cowok.
2: Orang Medan. Orang Medan.
0: Itok Denny, Bang Denny.
2: Itok, Bang Denny. Selamat malam Bang Denny. Buat semua aja fan RRI Radio semua, selamat malam. Buat Rock juga yang ada di semuanya, semoga mendengarkan ya. Semoga sehat selalu bersama suami dan anak di rumah.
0: Amin.
2: Buat dunia. Selamat.
0: Selamat siang, udah malam. Oke deh.
2: Assalamualaikum, sampai ketemu lagi besok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak masih di Aceh Jaya ya, Kak Fatma. Bukan cuma Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya.

0: Kita sapa dulu.
1: Iya, Pak. Sampai iya, Bang Pabli Tom itu ya.
0: Iya. Warga Bangka Belitung juga sudah ikut gabung bersama kita, ya. Satu-satu ngomongnya, kakak nggak bisa dengar kayak gitu, apa?
1: Kayaknya udah terngiang-ngiang tuh yang di Bangka Belitung, Awong Termini.
0: Kenapa Bang Riki cerewet kali?
2: Gak tau lah.
1: Gak cerewet. Mana ada cerewet?
0: Kirain cerewet.
1: Udah masuk, gak diangkat. Untung-untung ada Bangka Belitung gitu.
0: Iya. Lebih jauh lagi Kak Yuna, kalau ada yang Malaysia, Malaysia Kak Yuna angkat. Kalau yang dari Pekanbaru kita skip dulu ya.
1: Kami pergi Malaysia nanti biar diangkat gitu.
0: Oke, gimana cuaca di Sigli malam hari ini, ada hujan juga nggak?
1: Enggak, cuma gerimis saja gitu.
0: Oh, di sini sampai ada petir-petir nih. Sampai sekarang masih ada kilat menyambar nih. Kalau Pekanbaru udah berapa lama nggak hujan?
2: Tadi hujan nggak?
0: Hujan juga sekarang?
2: Ya, gerimis.
0: Oh, cocok tuh lagunya. Hujan gerimis aja.
2: Ah, boleh.
0: Ya,
2: boleh.
0: Cocok ya. Cocok ya. Ini untuk warga Pekanbaru yang sedang hujan gerimis aja ya.
2: Nah, mudah penari dari sana sampai ini hari gerimis.
0: Dari Benjamin, dari siang tadi sampai sekarang gerimis terus?
2: Iya.
0: Waduh, jaga kesehatan ya Bang Riki.
2: Iya.
0: Oke, request lagunya satu aja, mau lagu apa?
2: Ya itu, hujan gerimis tadi lah.
0: Oh iya ya.
1: Jadi
0: Kak
1: pulang.
0: Jadi Kak Ani gak dapat lagu, gak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
0: Sedih ya, Yuna.
2: Iya,
0: nanti ngambek dia. Iya,
1: ngalah sekali-sekali kan nggak apa-apa.
0: Oh iya, ngalah ya. Demi Ayang Beb ya.
1: Iya.
0: Bang Riki, ada yang kirim salam buat Bang Riki tadi, si kembar lima katanya. Dari Bu Sal di Langsa.
2: Oh, Kaisal lah.
0: Bu Sal di Langsa kirim salam untuk Rik. Katanya gini, Riki kembar lima. Riki, abis itu Yuna bilang Riki, Rika, Ruko nama anaknya.
2: Bukan, Doni. Rani Rini.
0: Jadi Riki gak ada kawan, gak ada pasangan.
2: Riki kan tengah-tengah.
0: Oh, anak tengah-tengah.
2: Iya.
0: Dona, Doni.
2: Jadi dia tengah tuh dia
0: agak lain.
2: Manja, gak ada kawan.
0: Agak lain dia.
1: Enggak, Rika Rikian.
0: Maunya kan
1: Riki itu Rani.
2: Dia aja Kak Yuna. Riki Yuna.
0: Ngapain pula aku jadi kembar enam di situ?
1: Udah beda jauh.
0: Udahlah.
1: Udah beda jauh kan di Kak Yuna ya.
0: Udah gak nyambung itu.
2: Jadi karena ada di mana tuh tempatnya karena?
0: Di Kota Langsa.
2: Enggak, itu kan bukan karena, itu kan Bu Isal di Kota Langsa, karena.
0: Kak Ana di mana? Oh, di Buloh. Di Simpang Len.
2: Bukan di Buloh.
0: Itulah dia udah ganti alamatnya katanya, udah pindah dia.
2: Oh, di Buloh itu di mana? Dekat sama bambu gitu.
0: Buloh bambu? Hah? Buloh artinya bambu ya?
2: Iya, maksudnya dekat dari bambu gitu, Buloh.
1: Kalau kami Bakti yang Kak Yuna ya.
0: Kami taunya Bakteri yang
2: iya, kalau buluh itu Kak Yuna dekat sama bambu gitu.
1: Buluh itu bikin demang Kak Yuna ya.
0: Iya, ini kok udah lain lagi bahasanya.
2: Gara-gara Kak Yuna tadi.
0: Ya udah cepet, salam-salam untuk siapa? Gas.
2: Salaman tuh Bang Denny Medan tadi ya.
0: Siapa lagi?
2: Tapi kalau sama Bang Denny gak mau masuk dia.
0: Kenapa?
2: Kalau Bang Denny Medan tuh. Tadi malam gak masuk tuh sama Bang Denny dia.
0: Oh, rame kali, ya, rame kali mungkin.
1: Ya, kembaran gitu.
2: Ya, tapi anak sama Bang Denny dari Kak Yuna. Kak Yuna kan orang baru, orang lama tadi ditinggal.
0: Oh enggak, Kak Yuna enggak kayak gitu orangnya. Iya sih. Kalau udah ada orang Bangka Belitung.

0: Tung orang Pekanbaru kita skip ya, kita tinggal ya.
1: Disebut sama Sulawesi lu ya, Ayu Messi masuk, Ayu.
0: Ah, terus.
1: Sama Bang Benny kemarin ada tuh, Ayu Manisi masuk.
0: Gak ada sama Kak Yuna.
1: Ya, sama Kak Yuna, iya, sama Bang Benny.
2: Ya, kalau yang... Kalau kayak Bang Tani itu kan milihnya Kak Yuna. Kalau Mbak Ayu Manisi ya pastilah pilihnya Bang Denny.
0: Iyalah,
2: gitu ya Mbak ya.
0: Cewek pilih cowok, cowok pilih cewek lah. Masa cewek pilih cewek sih? Udah
2: aja gitu.
0: Udah 6 menit nih, udah ya. Assalamualaikum.
2: Jangan tadi. Kalau yang di apa tuh yang di Bangka Belitung tuh nanya-nanya tuh itu.
0: Gak ada. Dia cuma 4 menit tadi kakak, udah 6 menit nih, udah lama kali. Ya udah salam-salam tiga orang, tiga orang.
2: Ya udah.
1: Enggak, Bang Jenderal Bona kan belum masuk, enggak sama masuk tadi. Lagi tidur.
0: Masih bisa.
2: Ya, salamnya buat Kak Yuna yang manis gitu. Buat Bang Denny.
0: Terus enggak,
2: yang di Medan, Denny yang nyiar ya.
0: Oke.
2: Yang di Medan kan udah tadi sama Bariki.
0: Oke.
2: Nah, buat Bang Herman di apa tuh, buat Grandma. Buat Grandma apa lagi itu. Pokoknya yang ada yang kirim buat Ani sama Bariki. Salamin semua.
0: Oke. Terima kasih kakak dan abang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup banyak ya, lagu-lagu juga sudah cukup banyak tersusun di sini, bahkan Tommy J Pisa pun belum kita putar. Jangan salah menilai dari Tagor Pangaribuan, Delowit Cinta Hampa, Betaria Sonata Aku Pilih Pegawai Negeri. Juga ada lagu Krisye Kisah Kasih di Sekolah dan Benyamin Hujan Gerimis. Ada lagi masuk dari Aceh Tamiang nih, Bang Rano Karno request lagu Iwan Fals, judulnya Proyek 13. Waduh ngeri nih. Kita cek dulu lagunya ya. Jangan sampai lagunya mengandung unsur-unsur yang kita tidak inginkan. Kita putarkan lagu satu persatu, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawi. Tommy J Pisa di sini, di batas kota ini, dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: 1 HRR Lok Semawe. Terima kasih untuk lagu-lagu yang sudah kita dengarkan tadi ya. Sampai dengan lagu Hujan Gerimis sudah kita dengarkan. Dan waktu kita di Ruang Rindu tinggal 5 menit lagi. Adakah yang masih ingin bergabung bersama kami? Coba Yuna terima dulu penelpon kita selanjutnya di 08 11 67 15 8 93. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kak Una?
0: Kabar baik Grandma di Gua Jepang.
1: Iya. Aduh. Malam hujan gerimis aja. Bukan gerimis lagi, udah deras.
0: Kalau di Lok Semawe deras, tapi tadi lagunya untuk Bang Riki di Pekanbaru yang di sana hujannya cuma gerimis sepanjang hari, Grandma.
1: Oh, gitu. Ya, kita kirim salam untuk Dosu Joli itu ya.
0: Iya ya, si paling tak terpisahkan itu ya. Iya.
1: Kalau ada satu, ada dua tuh biasanya.
0: Oke.
1: Tetap berdua. Salam untuk Kak Ani dan Mariki.
0: Oke.
1: Oke, siapa salam lagi? Bahagia.
0: Siapa lagi salamnya?
1: Untuk ini, apa tuh, Mbak Rere ya?
0: Mbak Rere.
1: Mm-hmm. Tapi itu di Medan. Cik ya?
0: Cik apa? Cik Herman?
1: Cik, apa di Langsa lagi? Halo Langsa.
0: Halo, Kota Langsa.
1: Kota Langsa banyak masuk hari ini ya.
0: Terus.
1: Iya. Ini Kak Kak Sal, Oma. Tante Mona mungkin udah tidur ya kalau malam.
0: Iya, jarang dia masuk malam ya.
1: Iya. Ya biasa permainan siang.
0: Pemain-pemain siang itu.
1: Pemain siang.
0: Siapa lagi Grandma?
1: Ya, pokoknya inilah yang pokoknya setia mendengar RRI. Tadi siapa Bang Tarbelitung ya, salam perkenalan.
0: Bang Tarbizi.
1: Oh ya, Bang Tarbizi. Di Bang Tarbelitung ya.
0: Iya.
1: Satu sih. Ini Kak, apa Dekna ya?
0: Deina di Matang.
1: Deina. Atau yang di Tapatuan, Cik Herman. Tapatuan apa?
0: Cik Herman di Aceh Selatan.
1: Aceh Selatan. Ya, ya. Oke. Apalagi ya, Bungsal, pokoknya Medan, apa nih, Langsa, semuanya lah pendengar-pendengar Langsa.
0: Iya.
1: Biar rame kali itu.
0: Rame, ada Om Jenal rame juga.
1: Iya. Satu, Pak Jalal lah.
0: Pak Jalal, kepala sekolah.
1: Iya.
0: Oke. Itu aja.
1: Iya. Itu pokoknya semua. Pendengar RRI yang setia.
0: Oke. Grandma.
1: Terutama Kak Una.
0: Iya, terima kasih. Grandma, malam ini hujan deras, rumah aman ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Aman dari longsor, aman dari becek-becek dikit lah ya.
1: Becek-becek. Semalam yang kami kehujanan.
0: Tapi malam ini enggak ya, karena di sepanjang jalan
1: ada.
0: Barusan Yuna dapat informasi dari teman-teman RRI yang sedang melintas di daerah Blangpulo tuh, katanya sudah mulai tergenang air.
1: Oh ya, mungkin Grandma mungkin Mary nggak keluar ya.
0: Jadi nggak tahu ya, ada genangan air di mana-mana ya.
1: Dengan kita mendengar RRI ini banyak kita dapat informasi.
0: Banyak,
1: kan?
0: Jadi banyak tambah wawasan kita ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Lagu apa kita putarkan malam hari ini?
1: Apa ya? Kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini.
0: Asik. Siapa yang nyanyi itu? Panca Pondang atau Trio
1: Panca,
0: Ambisi?
1: Panca
0: ya?
1: Panca.
0: Oke. Ditunggu lagu-lagunya, Grandma.
1: Terima kasih. Salam untuk semuanya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, selamat malam untuk yang ada di Aceh Tamiang, Bang Rano Karno, request lagu Iwan Fals Proyek 13 diganti dengan lagu The Bagindas, Di Hatiku Ada Namamu. Karena lagu The Bagindas, nanti boleh Yuna lanjutkan dengan lagu Papinka, Masih Mencintainya, untuk Deina di Matang. Karena tadi Deina request lagu Papinka tapi belum boleh kita putar, karena kan belum waktunya mutarin lagu-lagu Melayu gitu. Kalau sekarang udah boleh, karena kebetulan juga ada yang request lagu The Bagindas. Sekarang udah jam 11 malam ya, masih ada yang ingin request? Udah enggak ya, udah selesai waktu Yuna untuk menemani Anda semua di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sampai jumpa lagi besok malam, Yuna akan temani Anda di waktu dan frekuensi yang sama, mulai dari jam 7:30 malam sampai jam 12 malam. Dan untuk 1 jam ke depan kita akan dengarkan lagu-lagu menjelang tidur untuk Anda semua. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat, dan kita dengarkan lagu-lagu requestan yang sudah masuk ke dalam list lagu-lagu untuk Anda. Dari The Bagindas untuknya Bang Rano Karno di Aceh Tamiang, Di Hatiku Ada Namamu. Kemudian juga ada request yang tadi belum sempat terputar, Papinka Masih Mencintainya. Namun sebelumnya, di akhir program acara ini akan Yuna putarkan lagu untuknya Grandma. Di mana Grandma? Grandma di Goa Jepang ya, kehujanan malam hari ini. Di perjalanan juga banyak sekali yang masih terus mendengarkan siaran kami. Semoga bisa selamat sampai tujuan. Kurangi kecepatan berkendara Anda, karena di sepanjang perjalanan juga banyak sekali jalanan yang berlubang yang ditutupi oleh genangan-genangan air. Selamat sampai tujuan. Lagu-lagu sudah tersusun rapi untuk Anda. Yuna tutup program Ruang Rindu malam hari ini. Sampai jumpa besok malam.
2: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

0: Titik inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matan la tuhsuha, innallaha la ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau ada dua pertanyaan yang diajukan kepada kita, mana yang lebih sulit, antara bersyukur atau bersabar? Tentu kebanyakan dari kita sepakat menjawab bahwa sabar itu lebih sulit. Ya, kita akan mengatakan bahwa sabar itu jauh lebih rumit, karena memang kesabaran itu identik terhadap musibah. Kita memahami bahwa sabar itu korelasinya hanya pada persoalan ujian dan bala. Kita hampir tidak pernah berpikir bahwa kelapangan yang kita miliki, kemewahan yang kita dapatkan, kemudian akses dalam semua kegiatan yang kita dapatkan, sesungguhnya itu juga bagian dari ujian. Yang ujian itu terlihat nikmat, karena ujian itu kan ada dua dia. Ada ujian dalam bentuk kesempitan, ada juga ujian dalam bentuk kemudahan. Terkadang kita memahami ujian dalam bentuk kesulitan ini adalah ujian yang paling berat, padahal ujian yang paling berat itu adalah ujian dalam bentuk kemudahan. Kenapa? Orang terselamatkan kalau dia dalam kesulitan. Orang akan cenderung lebih selamat kalau dia dihimpit dalam kesusahan, karena dia tidak punya banyak pilihan. Orang yang miskin, katakan orang yang miskin dengan hartanya, dia tidak punya kesempatan untuk berjudi, dia tidak punya kesempatan untuk minum-minuman keras, atau dia berzina. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan dalam sumber daya ekonomi. Maka terselamatkanlah dia dari perbuatan-perbuatan seperti tadi yang merusak, seperti berjudi, meminum khamar, atau dia berkhalat, berzina. Nah, kebalikannya, orang yang memiliki banyak kemudahan, fasilitas dalam bentuk sumber daya ekonomi, atau dalam bahasa sederhananya dia menjadi orang yang berkecukupan dalam sisi hartanya, maka dia mempunyai segudang kemudahan. Dia mempunyai akses yang hampir tak terbatas untuk hal-hal yang sifatnya merusak. Dia bisa dengan mudah untuk berjudi, dia bisa dengan gampangnya untuk memesan minuman keras atau mabuk begitu. Dia akan begitu entengnya untuk berzina. Kenapa? Karena dia memiliki fasilitas. Nah, di titik ini kebanyakan dari kita pendengar rahmat Allah itu cenderung mengaitkan bahwa orang yang dalam kondisi tertekan, orang dalam kondisi rumit, orang dalam kondisi sulit, itu tekanannya jauh lebih berat. Sabarnya harus lebih kencang. Padahal sabar dalam kondisi ini adalah kesabaran yang paling sangat rendah nilainya. Kenapa? Karena tidak punya pilihan. Sederhana jawabannya, karena kita tidak punya pilihan. Kenapa kita tidak punya pilihan? Ya karena kondisi kita itu minimalis. Kondisi kita itu terlalu sempit. Jadi karena sempitnya kondisi kita, karena minimalisnya suasana kita miliki, akses untuk berbuat jahat itu tertutup. Berbeda mereka yang punya akses tak terbatas. Berbeda bagi mereka punya sumber daya yang tidak terbatas. Harusnya di titik inilah sabar dalam kondisi berkecukupan jauh lebih tinggi nilainya ketimbang sabar dalam tidak berkecukupan. Ini yang membuat kenapa alasan sabar itu menjadi hal yang berat, menjadi sesuatu yang sangat rumit, dalam kehidupan kita. Salah? Enggak salah. Karena memang kondisinya memang seperti itu. Artinya ya sah-sah saja kita beranggapan begitu. Sebab kita paham bahwa inilah yang terdoktrin selama ini dalam alam berpikir masyarakat kita pada umumnya. Padahal kalau kita mau mencermati secara detail, kalau kita mau melihat secara runtut dan lebih dalam alurnya, pendengar rahmati Allah, kita akan menemukan sebuah paradoks yang bertolak belakang. Karena sabar itu bukan punya kita. Itu paradoksnya. Sabar itu bukan punya kita. Ini kita bicara konteks sabar dengan syukur. Kita mencoba membuka bagaimana perbedaan sabar dan syukur sebagai prolognya pada Allah. Nanti kita sambung di bagian lain hakikat tujuh dari syukur itu ya. Jadi ini supaya terpaham dulu nih, biar nanti jangan terpotong-potong pemahamannya. Sabar itu bukan punya kita. Itu yang ingin kami sampaikan. Sabar itu bukan punya orang beriman. Sabar itu bukan punya orang yang berbuat amal solih. Sabar itu bukan hanya sekedar milik mereka yang taat. Sabar itu bukan domain mereka yang dalam kesulitan. Sabar itu bukan ranahnya kita menerima dengan pasif. Bukan. Keliru kalau kita memaknai kesabaran itu punya kita. Keliru. Kesabaran itu pendengar rahmat Allah, itu punya makhluk hidup. Ayam betina, dia sabar mengerami telurnya selama 21 hari supaya bisa menetas. Selama 21 hari sang ayam betina dia akan berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Dia membiarkan tubuhnya kurus untuk memastikan telur yang dia erami tadi betul-betul membuahkan entitas kehidupan yang baru. Seekor macan atau seekor singa, saat dia ingin menerkam mangsanya, dia pun harus sabar. Dia harus memastikan bahwa sang mangsa yang akan menjadi target buruannya harus masuk dalam wilayah tembaknya, harus berada dalam jangkauan alur pengejarannya. Kalau tidak, ya tentu dia tidak akan mendapatkan mangsanya. Ya, kita sebagaimana yang kita pelajari bahwa kecepatan lari seekor macan itu, ya seekor singa itu ada di angka 110 sampai 120 km per jam. Nah, kecepatan yang luar biasa tentunya bagi seekor pemangsa. Namun, sekencang apapun dia berlari, dia punya daya batas. Ringnya berlari itu tidak lebih dari 2 km. Jadi dia hanya punya batasan sekitar 2.000 meter atau 2-3.000 meter, 3 kilo lah. Itu jangkauan dia mampu mengejar. Di atas itu, dia sudah kehilangan kemampuan mengejar buruannya. Nah, supaya ringnya itu masuk dan tidak lebih dari 3 km atau 2 km, maka sang singa harus memastikan target sasarannya harus dalam jarak tembak atau dalam jarak terkam tidak boleh lebih dari 40 meter. Itu hitungan matematiknya, itu hitungan visualnya setelah dipelajari. Kalaulah target buruannya itu di atas 40 meter jaraknya, maka dipastikan peluangnya 50-50. Karena yang dia kejar tentu mempunyai akses berlari jauh lebih kencang. Itu seperti kijang atau rusa. Kita tahu kijang atau rusa ini kecepatan larinya itu hampir hanya sekitar 60 sampai 80 km per jam. Tapi jangkauan larinya bisa sampai 5 km. Nah, jadi perhitungan matematik yang presisi tadi menyebabkan sanksinya atau sang macan harus bersabar dalam menanti target mangsanya. Nah, dari dua cerita tadi tentang bagaimana seekor singa, seekor macan, ya, tentang bagaimana kondisi orang yang bersabar, ya, menunjukkan bahwa sabar itu ternyata bukan punya kita. Terus yang punya kita apa? Yang punya kita itu adalah syukur. Yang kita miliki itu adalah rasa syukur. Ini yang tidak dimiliki oleh kerajaan hewan. Singa tidak punya rasa syukur. Maka begitu dia mendapati kuburannya, maka dia memutuskan untuk berburu kembali. Harimau juga begitu. Begitu dia mendapati buruannya, dia akan tenang, dia akan mendinginkan dirinya, sembari dia akan kembali melihat berikutnya target apa yang ingin dia sasar. Manusia, orang beriman tentu mempunyai dua hal yang berbeda. Bicara rasa syukur, maka kita bicara sesuatu tentang penghambaan diri secara totalitas. Kita memahami rasa syukur itu bukanlah hanya terbentuk dan terucap hanya dalam bentuk kalimat alhamdulillah. Tidak hanya sekedar alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu shalihat, tidak hanya sekedar kita berzikir alhamdulillah ala kulli halin, tidak hanya sekedar berzikir alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah selesai salat, tidak hanya sebatas itu. Karena kalau yang dipahami syukur hanya dipahami dalam konteks pengucapan alhamdulillah, maka sungguh kita berada dalam zona di mana kita mempersempit ruang syukur tersebut. Kita memastikan bahwa ruang syukur tersebut begitu dangkal, sehingga saat kita mendapati sebuah proses benturan dalam hidup, kita menjadi orang yang gampang shock, gampang kaget, gampang terkejut, gampang terhanyak. Kenapa? Karena bantalan syukur yang kita miliki itu tipis. Bantalan syukur yang kita miliki itu tidak cukup mampu untuk meredam yang namanya shock terapi kejut, ya, shock terapi dalam kehidupan kita. Kita ambil satu contoh sederhana tentang bagaimana syukur intelektual itu menjadi hal yang mutlak, menjadi sesuatu yang absolut untuk kehidupan kita. Kita akan mendapati, ini contoh sederhana dari Allah, bagaimana rasa sakit yang dihinggapi oleh atau yang kita terima, ya, yang kita dapati dalam semua bentuk. Maka secara hukum fikihnya, sakit yang kita derita dalam semua klasifikasi rasa sakit tersebut, apakah luka secara lahiriah, ya, tertusuk duri atau tersayat pisau, atau sakit yang tidak bisa dinilai dalam bentuk materi seperti dikhianati, ditipu, atau dicurangi, itu juga sakit yang membawa konsekuensi begitu sesaknya kehidupan kita. Maka sungguh itu semuanya adalah bagian dari implementasi Allah menggugurkan semua salah dan dosa kita. Itu konteksnya. Ya, bagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang begitu populer, bahwa rasa sakit yang kita terima itu adalah dua. Pertama, dia menggugurkan dosa. Yang kedua, dia mengangkat derajat. Ini hadis yang sangat populer dan kita sudah ma'ruf tentang hadis ini, tentang hikmah dibalik rasa syukur ini. Karena sakit yang kita terima sesungguhnya itu kan adalah dosa yang sedang Allah gugurkan dalam perjalanan teras kehidupan kita. Kalau dosa yang digugurkan, nah ini menarik nih benar Allah. Kalau dosa itu digugurkan, kalau dosa itu dihilangkan, kalau dosa itu diputihkan, maka kalau sakit itu bersyukur. itu dia punya apa namanya semacam bahasa sederhananya. Jadi sakit itu bukan mengeluh, sakit itu bukan sabar. Karena orang sakit bersabar ya wajib, karena dia tidak punya pilihan. Dan sakit dalam kondisi bersabar itu nilai rendah. Itu nilai rendah. Kenapa nilai rendah? Karena ada pilihan. Dia mau marah juga tetap sakit, dia mau sabar tetap juga sakit, dia mau komplain tetap juga sakit. Nah, karena tidak punya pilihan dari Allah, maka nilai sabar dalam kondisi itu nilai yang paling rendah, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Yang dibutuhkan itu apa? Rasa syukur. Tentu rasa syukur ini itu diri sendiri, bukan kita bersyukur orang yang sakit. Jadi jangan disalah artikan penyampaian ini pendengar dari Allah. Jadi bersyukur atas sakit itu bukan kita mensyukuri kalau ada tetangga kita yang sakit gitu ya. Kalau ada kolega kita yang sakit terus kita mengatakan syukur kamu sakit. Nah, ini tentu pemahaman yang keliru. Ini tentu suatu pengamalan yang tidak layak dan tidak sebagaimana mestinya. Karena yang dimaksudkan di sini adalah syukur fardiyah, syukur untuk diri sendiri. Nah, apa yang kita syukuri? Bahwa kalau sakit itu kan kita mendapati tiga kondisi ya. Pertama, tampilan fisik kita itu muram. Kita tidak segar, kita tidak fresh, kita murung, bawaannya bad mood, bawaannya tidak nyaman, bawaannya sensitif. Nah, ini kan kondisi orang sakit seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita kehilangan selera. Ya, selera makan kita berkurang, keinginan kita untuk jalan-jalan pun tidak ada gitu ya. Habis itu kalau mau bergaya pun tidak bisa. Kenapa ya? Karena kita memang sakit, jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Yang terakhir adalah dosa kita yang digugurkan. Jadi ini tiga kondisi di mana kita dalam kondisi sakit. Kita bicara dalam konteks syukur dulu. Jadi bagaimana kita belajar tentang hakikat bersyukur. Mampu tidak kita bersyukur dalam kondisi sakit? Itu hakikat tertingginya. Begitu kita sehat, Allah memberi kita kesehatan kembali. Allah kembalikan keceriaan tubuh kita yang tadinya kita lemah. Allah pulangkan kembali mood kita yang tadinya bad mood menjadi kembali good mood gitu ya. Yang tadinya letoy menjadi semangat, yang tadinya loyo begitu segar, begitu fresh. Allah pulangkan lagi selera makan kita yang tadinya enggak drop, tiba-tiba kepengen semuanya lagi, kepengen makan sesuai dengan seleranya. Tapi ada yang menarik. Allah tidak mengembalikan dosa kita. Itu. Allah tidak mengembalikan dosa kita. Kenapa? Inilah wujud dari hakikat rasa syukur. Dengan satu syarat, sakit tadi kita tidak ngeluh. Nah, ini syaratnya agar bagaimana dosa itu dipulihkan, bagaimana dosa itu digugurkan, masuklah dalam satu ininya. Jangan ngeluh, gitu loh. Jadi kalau kita tidak ngeluh, kalau kita ridha, kalau kita siap, insya Allah, Allah akan hapus dosa kita, Allah akan gugurkan dosa kita, Allah akan putihkan dosa kita. Nikmat Allah yang luar biasa, nikmat Allah yang melimpah ruah, yang saat sakit pun Allah tarik selera kita, Allah tarik keceriaan wajah kita, Allah gugurkan dosa kita. Tapi begitu sehat, begitu Allah pulihkan keadaannya, Allah pulihkan tubuh kita kembali fresh, Allah pulihkan selera kita untuk kembali berselera, tapi Allah tidak mengembalikan dosa kita. Sesuatu keadilan yang maha adil, yang ditetapkan oleh Al-Adl, yang maha adil. Ar-Rahman Ar-Rahim, sebuah nama yang mencerminkan sifat yang agung bagaimana Allah Ar-Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demikian pendengar yang berkata Allah tentang hakikat rasa syukur. Mudah-mudahan kita yang hari ini masih diberi kesempatan untuk menikmati setiap alur kehidupan kita, kita menemukan ritmenya kembali bahwa ternyata syukur itu jauh lebih berat daripada sabar. Demikian pendengar rahmat Allah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: banyak lulusan-lulusan di perguruan tinggi yang tidak terserap di lapangan kerja. Jadi ini perlu adanya sinergitas antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha.
1: Terbukti bahwa Pancasila itu mampu menyejahterakan, mempersatukan, dan memberikan keadilan bagi kita semua.
2: Tetapi kami juga melihat demonstrasi dan mengikuti simulasi kasus kegawat daruratan pada pasien diabetes mellitus.

0: Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. HUT ke-81 TNI, kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mahasiswa UIN Suna Lok Semawe meraih medali emas pada cabang DAI Mahasiswa di ajang PTKIN se-Sumatera. Bersama saya Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada hari ini 5 Oktober 2026 memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 dengan mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini menegaskan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang lahir dari rakyat dan berjuang bersama rakyat. Peringatan HUT ke-81 tahun diharapkan menjadi momentum bersejarah karena menandai 81 tahun pengabdian TNI sejak kelahirannya pada 5 Oktober 1945 dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI kuat hanya bukan karena senjata, tapi karena bersama rakyat. Seluruh prajurit TNI di darat, laut, dan udara harus selalu hadir di tengah kesulitan rakyat, membantu mengatasi bencana, menjaga perbatasan, dan memastikan Indonesia tetap berdaulat. TNI kuat bersama rakyat menjadi pengingat bahwa di era digital dan disrupsi informasi, kemanunggalan TNI dan rakyat adalah benteng utama pertahanan negara. Oleh sebab itu, TNI dinilai harus semakin profesional, modern, dan juga humanis. Indonesia berdaulat, TNI berkomitmen menjaga kedaulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke, baik di darat, laut maupun udara, termasuk kedaulatan data dan ruang cyber. Adil dan makmur, TNI tidak hanya bertugas dalam perang, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan nasional melalui program TMMD, ketahanan pangan, bakti sosial, dan membantu pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran TNI di tengah rakyat juga diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik bahwa TNI adalah penjaga kedaulatan yang setia, profesional, dan selalu berada di garda terdepan untuk Indonesia yang adil dan makmur. Pendengar, bagaimana harapan masyarakat dalam peringatan HUT TNI ke-81? Berikut kita simak tanggapannya dalam Vox Pop berikut ini.
1: Harapan kami masyarakat terkait dengan HUT ke-81 TNI pada tahun ini, tahun 2026. Pertama-tama kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 TNI. Kita berharap TNI semakin profesional, kuat, modern, dan humanis dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara serta keutuhan NKRI. TNI diharapkan senantiasa dekat dengan rakyat, menjunjung tinggi supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan juga menjaga netralitas dalam kehidupan demokrasi. Nah, selain menjaga pertahanan negara, TNI juga diharapkan terus berperan aktif dalam membantu masyarakat menghadapi bencana, mendukung pembangunan, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Di Aceh, TNI diharapkan bukan hanya menjadi penjaga kedaulatan, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan bersama yang merawat perdamaian, membangun kepercayaan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, akhirnya, kita berharap TNI semakin kuat dalam menjaga negara, semakin humanis dalam melayani rakyat.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Pendengar, mahasiswa UIN Sultanah Nahrasyah Lok Semawe, UIN Sunnah Jihan Fanira, berhasil meraih medali emas pada cabang DAI Mahasiswa pada Pekan Kreativitas Mahasiswa PKM 4 PT KIN se-Sumatera yang berlangsung di UIN Raden Fatah Palembang pada 29 September hingga 2 Oktober 2026. Prestasi tersebut diraih setelah melalui rangkaian kompetisi yang cukup menantang, mulai dari tahap seleksi video hingga persiapan menuju babak final dalam waktu relatif singkat. Ia juga harus bersaing dengan mahasiswa dari berbagai PTKIN se-Sumatera yang dinilai memiliki kemampuan dakwah yang kuat. Bagi Jihan, capaian tersebut tidak hanya menjadi sebuah kemenangan dalam kompetisi, tetapi juga menjadi pengalaman untuk belajar, meningkatkan keberanian, dan membangun kepercayaan diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurut Jihan, pencapaian ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang proses belajar, keberanian, dan kepercayaan untuk terus mengembangkan diri. Sementara itu, pembina DAI Mahasiswa UIN Suna Loksemawe, Dr. Rizky Wahyudi mengatakan, keberhasilan Jihan merupakan hasil dari proses pembinaan dan persiapan yang dilakukan sebelum mengikuti kompetisi. Proses tersebut mencakup latihan, pembinaan, evaluasi, hingga persiapan mental agar Jihan mampu tampil secara optimal. Menurut Dr. Rizky, prestasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pencapaian dalam sebuah perlombaan, tetapi menjadi momentum bagi Jihan untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang dakwah. Sementara itu, selain Jihan Vanira, juga ada beberapa mahasiswa UIN Suna lainnya yang berhasil meraih juara. Antara lain ada Nanda Alifa dan Cutfatin Fajriani sebagai juara 3 karya tulis ilmu sosial, Lutfiani sebagai juara 4 kaligrafi digital, Fadil Aulia Fariski sebagai juara 5 fotografi jurnalistik, Elvina Zuhra sebagai juara 5 Hifzil Quran 10 juz, serta Miftahul Jannah sebagai juara 6 Hifzil Quran 20 juz. Pendengar, kita ke berita yang selanjutnya. Semangat dan doa mengiringi keberangkatan kontingen Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur menuju Banda Aceh. Pelepasan kontingen berlangsung di halaman Man Insan Cendikia di Aceh Timur pada Minggu 4 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Saiful Bahri, didampingi PLT Kasubag TU Sadli, yang juga merupakan kasih pendidikan madrasah, melepas secara langsung para peserta yang akan membawa nama Aceh Timur pada ajang OMI di tingkat provinsi. Di hadapan para peserta, Saiful berpesan agar seluruh kontingen senantiasa menjaga nama baik Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur selama mengikuti rangkaian perlombaan. Ia juga mengingatkan para peserta untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan, tetapi senantiasa memanjatkan doa serta meminta restu dan doa dari kedua orang tua sebelum berjuang. Menurutnya, kemenangan bukan semata-mata diukur dari hasil perlombaan. Keberanian untuk tampil, berjuang, dan memberikan kemampuan terbaik merupakan bagian penting dari sebuah proses. Pelepasan tersebut menjadi momentum untuk membangun semangat dan kepercayaan diri para peserta sebelum bertolak ke Banda Aceh. Kontingen OMI Aceh Timur diharapkan mampu tampil optimal sekaligus menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti kompetisi.

Pendengar, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah atau HIMEKIS bersama Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Malikus Saleh menggelar workshop penulisan karya tulis ilmiah dan esai bertema Shaping Young Islamic Economist, penguatan soft skill, literasi, dan kemampuan berpikir kritis melalui karya tulis ilmiah dan esai. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, diikuti puluhan mahasiswa yang bertujuan mendorong pengembangan kapasitas akademik mahasiswa. Khususnya kapasitas dalam membangun budaya literasi, mengasah kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan keterampilan menyampaikan gagasan secara ilmiah dan sistematis. Kegiatan dibuka Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni FEB Unimal, Dr. Darmawati Muhtar. Dalam sambutannya, ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kreativitas dan kepercayaan diri mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Sementara itu, perwakilan HIMEKIS, Rizky Bima Batubara, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan, mulai dari dosen, organisasi mahasiswa, panitia, hingga peserta. Ia menyebutkan workshop tersebut dilatar belakangi oleh tantangan yang masih dihadapi sebagian mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis, terutama dalam menemukan ide, menentukan fokus pembahasan, mengakses dan menggunakan referensi ilmiah, serta menyusun argumentasi yang kuat. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRI_Luxemawi. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tubuk Tengah, Pro 1 RRI Lot Semawe. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini di hari Senin 5 Oktober 2026. Dan hari ini merupakan hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Dan ini merupakan hari yang cukup spesial karena TNI sangat berperan ya dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Tentara Nasional Indonesia ini atau TNI itu sudah ada atau didirikan sejak masa perjuangan, namun mengalami beberapa perubahan ya karena banyak perkembangan dan penyempurnaan organisasi untuk akhirnya bisa mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya. Sejarah singkat dari terbentuknya TNI ini berawal dari pembentukan organisasi Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945. Selanjutnya berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Jadi dari BKR, Badan Keamanan Rakyat, lalu berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Dan Tentara Keamanan Rakyat kemudian berubah nama lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI pada tanggal 23 Januari 1946. TNI secara resmi berdiri pada tanggal 3 Juni 1947 sebagai persatuan dua kekuatan bersenjata. Dan tahun 1962 TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara atau Polri menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Namun pada April atau 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi kembali dipisah. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. Dan TNI dibagi menjadi 3 matra angkatan, yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat atau TNI AD, Tentara Nasional Angkatan Udara atau TNI AU, dan Tentara Nasional Angkatan Laut atau TNI AL.

Nah itu dia sejarah singkat ya pendengar ya. Kalau ingin membaca sejarah panjangnya mungkin bisa mengakses berbagai website-website yang atau buku-buku mungkin ya yang menceritakan bagaimana terbentuknya TNI. Nah tanggal 5 Oktober ini sendiri bermula dari dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat ya. Jadi pada 5 Oktober 1945 itu asal-muasal kenapa setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun atau HUT dari Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar selamat mengawali Senin ini ya, semalam Kota Lok Semawe diguyur hujan bahkan sejak maghrib ya, kalau nggak salah itu Ba'da Isya mungkin ya. Diguyur hujan dan sampai beberapa wilayah seperti daerah di Padang Sakti, di Blang Pulo dan juga di daerah Jalan Lenpipa dan juga di daerah Paloh itu sempat digenangi air ya atau banjir itu setinggi lutut ya. Dan kita mungkin nanti akan mengupdate lagi informasi bagaimana tampaknya hari ini mungkin sudah surut ya. Dan memang sempat beredar beberapa video jurnalism warga atau citizen journalism yang menampakkan bagaimana semalam juga sempat terjadi kemacetan di ruas jalan Medan Banda Aceh khususnya di daerah-daerah tersebut, di daerah-daerah di Blang Pulo, Padang Sakti dan juga di daerah Paloh Meriah Kota Lok Semawe. Semoga banjirnya memang sudah surut ya di pagi hari ini dan karena ini banjirnya berupa genangan seperti itu ya. Dan semoga tidak ada kerugian-kerugian walaupun mungkin ada beberapa warga yang airnya juga masuk ke rumah. Tapi mudah-mudahan dampaknya tidak terlalu signifikan. Kita berharap mudah-mudahan hari ini cuaca kembali kondusif. Dan nanti kita akan mengupdate kembali melalui BMKG Malikusale Aceh Utara. Baik pendengar, sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Dan nanti kami juga hadirkan kabar Aceh untuk Anda. Berita yang disajikan oleh presenter RRI Skorwil 17 Aceh. Dan juga mungkin untuk bincang pagi, kami belum bisa memastikan apakah hari ini ada bincang pagi atau tidak ya. Namun dikarenakan juga nanti ada agenda siaran langsung yang akan kami hadirkan untuk Anda mengenai peringatan HUT TNI nanti yang akan disiarkan oleh Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian.